69.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

SGFM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Jadi hari ni 12 Julai 2026, edisi yang ke orang khabar tu 12 Julai lah ya, bersamaan dengan hari Ahad. Jadi hari ni bertemankan ko seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house. Yo, jadi buat pendengar-pendengar Rashid FM, apa khabar kacang semua? Semoga kacang semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat, sentiasa ada samping orang-orang tersayang, bersama dengan keluarga tercinta. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Jadi hari ini kacang semua akan bersama dengan ko pada pagi ini, bermula daripada pukul 8 pagi sampai ke pukul 12 tengah hari. Dan untuk pengetahuan semua ya, Asyik FM bersiaran langsung selama 16 jam ke udara, bermula daripada 8 pagi sampai ke pukul 12 malam. Manakala ko untuk pagi ini 8 pagi sampai ke 12 tengah hari. Antara segmen yang aku bawakan untuk kacang, mula pukul 8 pagi segmen Gajah Asyik, sampai 8.30 ada Tazkirah dan Dialek Jakon. Lepas tu sambung balik Gajah Asyik sampai pukul 9. Pukul 9 kita akan bagi laluan untuk berita dalam dialek Temia. Lepas tu kita sambung balik ke Gajah Asyik sampai ke pukul 11. Lepas tu kita bagi balik berita untuk dialek Jakon. Lepas tu kita akan sambung lagi ke Gajah Asyik daripada pukul 11 tu sampai ke pukul 12 tengah hari. Jadi itu dia antara orang khabar tu, lebih kurang tentatif lah untuk pagi ni bersama dengan DJ Iris. Kacang semua.

Antara-antara frekuensi yang anda boleh dengarkan ya, melalui radio masing-masing, melalui apa My Freeview TV masing-masing, ataupun apa ya, ikutlah yang mana nak dengarkan melalui radio ya. Antara frekuensinya ada 89.3 ada kat Ulu Temeling Jerantut Pahang, 91.1 ada kat Lembah Kelang, 93.1 dekat Lenggong Perak, 95.6 dekat Melaka, Johor Utara. Manakala orang degree Perak, kacang nak dengar radio, kacang tinggal nak buka, kacang tinggal nak kena buka frekuensi 96.7. Orang de Damak Pahang pula 99.9. Kalau de Pahang Barat, de Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah dan juga Kampar, kacang tinggal buka frekuensi 102.5. Lepas tu orang de Gunung Kledang 102.7. Manakala orang de Gunung Berincang, Tapah, Langkap dan juga Sungkai, termasuk Tanah Tinggi, Cameron Highland, Ayat Kacan, semua boleh buka frekuensi 105.1. Ada samping tu juga, selain frekuensi-frekuensi yang ada, yang mana nak mendengarkan Asyik FM melalui TV masing-masing, kacang boleh buka My Freeview TV 706 ya. Tak pun yang zaman sekarang dah zaman ujung jari, hanya perlu type de telefon aja, telefon masing-masing. Kacang kena inilah ya, ada memuat turun aplikasi RTM Klik secara percuma dekat telefon pintar masing-masing. Selain tu, kacang boleh dengar radio, kacang boleh tengok TV yang RTM sediakan. Dan sekarang ni, orang khabar tu musim-musim Piala Dunia, jangan lupa untuk dapatkan aplikasi RTM Klik dekat telefon pintar masing-masing untuk kita sama-sama menonton siaran langsung Piala Dunia. Jadi pagi ni kita akan mulakan hari kita bersama dengan lagu yang pertama menerusi ruangan Gaju Asyik ini dia. Apa Khabar Thai, lagu dalam dialek Teman, nyanyian daripada Abon. Jadi jom kita layan hanya di Asyik FM. Moi no moi, Gaju Asyik.

0: 27 minit pagi. Dan sementara saja lagi akan aku bagi untuk tazkirah dan relek jakon, iaitu sabar itu indah tajuknya. Kesabaran itu perlu, sebab kalau orang yang sabar ni sentiasa dapat banyak kebaikannya lah. Lepas tu kita akan sambung balik ke Johor Asyik. Dan untuk hari ini, buat rakan-rakan pendengar semua, Iris akan ke kaca televisyen ya. Buat rakan-rakan pendengar semua, jadi mana yang nak dengarkan Iris sekejap lagi ataupun nak tengok Iris dekat saluran TV1, boleh tunggu-tunggu kejap lagi dalam lebih kurang 8.35 macam tu lah, lebih kurang ya. Jadi kan semua tunggu depan TV tu, buka TV1 dekat rancangan Selamat Pagi Malaysia. Nantikan topik apa yang akan Iris kongsikan, okay? Yang pastinya topik ini berkaitan dengan orang kita lah. Warga, apa orang khabar tu, ini dekatlah dengan kita semua ya. Jadi kacan semua, kalau yang tertunggu-tunggu tu pergi lah, tunggu dekat TV1. Kejap lagi Iris akan bersiaran langsung dekat TV1. Jadi sebelum tu pun, kita bagi laluan untuk tazkirah dalam dialek jakon dulu. Ini dia Sabar Itu Indah. Jom kita layan hanya di Asyik FM. Moi-moi, gaju asyik.
1: Ibrah, jakun di asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk untuk kita berkongsi hari ini ialah Sabar Itu Indah. Renungilah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ertinya maka bersabarlah ajih dengan sabar hak molek. Ada masanya ajih tertanya-tanya di dalam hati, apakah keindahan hak terdapat di dalam sifat sabar itu? Ianya adalah keindahan jiwa hak tenang dan reda pada Allah, hak meyakini bahawa ia empat memiliki sedikit pun kekuatan, kerana segala sesuatu hak berada di tangan Allah. Dia pemilik segala sesuatu dan selainnya adalah miliknya. Makhluk empat mampu menolak dengan apa hak ditentukan oleh Allah. Dengan itu hati menyanyi sabar, tenang, tanpa berkeluh kesah, bersedih, apatah lagi bersusah hati. Bersabar atas kejadian hak menipu itu indah. Sabar bersifat bagi kaum hak ditimpa kepedihan, sabar sebagai sandaran masa ditimpa musibah. Bila aja ditimpa kesusahan sepanjang masa, manusia hak sabar akan dipenuhi keperluannya. Dia menuju ke pintu kebahagiaan. Kebaikan ada dalam kesabaran. Kesabaran pasti membuahkan hasil pahala. Jadi kita akan berjumpa lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakin

0: semua.
1: Pagi, good morning. Dekat skrin besar ni nampak Terengganu FM je. Tapi dekat sini boleh nampak rakan-rakan kita yang lainnya. Yeah. Okey, khabarnya masing-masing ada cerita menarik yang akan dikongsikan kepada penonton semua. Kita nak mulakan dengan yang berbaju oren terlebih dahulu lah.
2: Ya, Terengganu. Amboi.
0: Yes, masalahnya terima kasih kepada...
3: Kena terus.
0: Nawan, tapi ada dua orang baju oren ni menawan.
4: Oh, itulah. Itulah. Mana satu, mana satu.
2: Alamak, kita mula dengan CD, Terengganu.
0: Okey.
3: Gila kita dulu.
0: Okey, itulah. Kita dulu. Terima kasih kepada Menawan dan juga Raja Sofi yang berada di studio Seluar Pagi Malaysia pada pagi ni. Alhamdulillah. Dari Terengganu, pastinya kalau dalam sukan berbasikal, kita memang antara negeri yang memang memberikan cabaran yang cukup besar lah dalam dunia kayuhan ini sebenarnya. Jadi ada satu yang ingin kita bawakan juga kepada anda waktu ini.
3: Yang sedang-sedang berlangsung di mana kejohanan Junior Cycling Malaysia JCM untuk seri yang ketiga tengah berlangsung sekarang di Kuala Nerus, Terengganu. Dia start pada hari Jumaat lagi. Dan hari ini hari yang ketiga sebenarnya untuk acara ini berlangsung sebab ruang terbuka untuk tiga hari ini macam-macam yang tersedia sebagai satu platform lah.
0: Betul.
3: Untuk pengayuh-pengayuh muda negara kita di peringkat junior bagi mendalami dan juga merasai pengalaman dalam perlumbaan dalam kategori acara sukan berbasikal.
0: Dan perlumbaan ini yang dalam kategori kriterium dan juga push bike di Bandar Al-Wasi Kubilah, Bandar Baru Kuala Nerus, yang menghimpunkan ini banyak orang, ramai sebenarnya bakat-bakat muda berbasikal dari seluruh negara yang akan kita mulakan bagi siri yang ketiga untuk edisi saingan kejohanan Junior Cycling Malaysia ini.
3: Kalau siri yang pertama dilangkawi dah, lepas tu rantau panjang untuk siri yang kedua, dan sekarang ini untuk hari yang ketiganya adalah siri ketiga di Kuala Nerus Terengganu ini. Dan juga pada hari Jumaat yang lalu, dia panggil pembuka tirainya menerusi untuk ambil masa di mana menyaksikan cabaran ujian masa berpasukan sejauh 24.6 km pada sebelah petang pun telah dilaksanakan. Dan juga semalam berlangsung lagi untuk kategori acara lebuh rayanya juga telah pun dilangsungkan dengan jayanya.
0: Dan untuk hari yang terakhir hari ini akan berlangsung di pula untuk kategori kriterium. Ini bermula pukul 8 pagi sampailah pukul 3 petang nanti tau.
3: Ya, itulah yang akan berlangsung untuk pagi ini. Dan juga dah bermula kot sebabnya 8 pagi sampai 3 petang ini. Kayuhannya itu.
0: Yalah, kita je yang tertinggal lagi.
3: Kita memang kena...
0: Pasti kenapa mereka tinggalkan kita.
3: Kita bahagian bagi air kejap nanti.
0: Kita bertugas juga.
3: Bertugas lepas ni, checkpoint. Kalau tak kita minum, kita bagi minum.
0: Percaya je lah. Itu dari Terengganu, Menawan dan juga Raja Sofi.
2: Ya, itu dia. Terima kasih DJ kepada rakan-rakan kami di Terengganu. Itu dia ceritanya untuk sama-sama kita fahami berkenaan dengan kejohanan Junior Cycling Malaysia Siri ketiga bagi tahun 2026.
1: Betul. Ya. Menarik perkongsian yang dibawakan. Betul? Memandangkan tadi saya terkeliru berkenaan warna oren kan. Ada dua yang memakai baju oren. Satu oren, satu oren hitam.
0: Itulah.
1: Okey. Kita nak terus dengan yang oren hitam pula.
4: Okey, terima kasih yang pertama sekali untuk... terima kasih ya Raja Sufia dengan Munawa ya. Jadi perkongsian daripada kami Asyik FM pada hari ini, kami nak saya dekat sini nak kongsikan berkaitan dengan sukan dalam kalangan masyarakat orang asli lah, memandangkan radio kami sendiri dengan orang aslinya tak lari jauh lah ya. Jadi antara sukan yang aktif dalam kalangan masyarakat orang asli pada masa kini, biasalah kita ada bola sepak, sepak takraw, badminton, futsal, untuk apa perempuan pula bola jaring. Itu antara sukan-sukan yang moden lah ya. Manakala kalau sukan-sukan yang tradisional masih lagi dijalankan pada waktu ini adalah seperti menyumpit dan juga tarik tali lah ya. Itu antara sukan-sukan pada waktu sekarang ni lah ya. Jadi antara atlet pula dalam kalangan orang asli, mungkin ada daripada rakan-rakan kita tak tahu. Jadi saya hari ni ingin berkongsi sikit lah. Antaranya kita ada Marsha Hirazawati yang apa memainkan sukan angkat berat. Memainkan sukan angkat berat wanita kategori bawah 71 kilogram. Dan beliau berasal daripada Jakon, Pahang. Dan pencapaian beliau yang terbaru adalah berjaya memenangi pingat perak untuk Sukma Sarawak 2024 lah. Dan seterusnya kita ada Saab Baharum yang baru-baru ni boleh dikatakan viral juga di aplikasi yang lain yang berjaya menarik minat Akademi JDT untuk menarik beliau lah. Jadi itu dia antara atlet-atlet dalam kalangan masyarakat orang asli yang memainkan peranan penting dalam sukan dalam kalangan masyarakat orang asli ni adalah Jakua, KPM dan juga MSN lah. Contohnya mereka ada buat karnival sukan orang asli. Tujuan dia untuk cari bakat baru dalam kalangan masyarakat orang asli lah. Jadi antara contoh karnival sukan orang asli ni pada 25 dengan 26 Julai 2026 ni yang bertempat di Komplek MSN Setiawangsa untuk peringkat negeri Selangor lah. Antara sukan yang dimainkan, bola sepak, sepak takraw, badminton, bola jaring, menyumpit, batu seremban dan juga bowling. Dan pada tarikh tersebut Iris pun turut ikut serta lah menyertai pertandingan bola sepak untuk 25-26 hari bulan 7 ni lah. Jadi itu sajalah perkongsian daripada saya Asyik FM.
2: Okey, kita doakan Aris, Aris, semoga maju jaya.
0: Aris nak tanya Aris.
4: Ya, apa tu?
0: Aris nak tanya, kalau kita nak menyumpit tu macam mana Aris? Adakah sebenarnya kalau orang baru macam kami ni nak belajar ni senang untuk suka menyumpit tu?
4: Untuk yang baru
2: pandai menyumpit tak?
4: Kalau Aris,
0: sebab
4: Aris
0: saya nak belajar ni kan.
4: Kalau Aris pandailah. Dia macam melastik juga, tapi kalau lastik guna tangan kan, kalau menyumpit guna mulut, guna tenaga angin daripada dalam.
1: Betul.
0: Oh,
1: guna pernafasan.
2: Menawar macam mana, reti tak?
1: Saya reti dan alhamdulillah. Kalau dekat Sarawak pun kita ada suku kaum yang juga ada alat untuk menyumpit. Tu nanti saya dah banyak kali cubalah. Macam rakan-rakan kita lain tu kalau nak mencuba kena sertailah program-program yang dilakukan oleh CFM selepas ini.
4: Betul. Kalau nak belajar menyumpit nanti cari Iris
2: ya. Sebab Iris juga akan juga terlibat dalam perlawanan bola sepak nanti kan?
4: Betul.
2: Semoga berjaya Iris.
0: Gula Iris. Okey, kita Terengganu menyokong Iris.
1: Ada seorang lagi ni. Oh, lama dia menanti dia tadi ni. Kabarnya nak berkongsi berkenaan pengoperasian semula perkhidmatan feri Kuala Perlis ke Satun Thailand. Silakan Syed.
3: Baik, terima kasih buat Munawar dan juga Raja Sufi. Dan pastinya lah yang tadi kawan kita di Terengganu dah bersembang berkenaan dengan sukan. Di Asyik pun dah bersembang berkenaan dengan sukan kan. Kalau dekat Perlis, kita nak kongsikan pula ini berkenaan dengan perkhidmatan feri Kuala Perlis ke Satun Thailand yang dah pun beroperasi semula secara rasmi pada 19 Julai 2026, iaitu pada hari Khamis yang lalu selepas 5 tahun dihentikan ekoran pandemik COVID-19. Jadi sebelum perkhidmatan tersebut bermula kan, satu simulasi lah dilaksanakan bagi memastikan semua aspek melibatkan operasi, keselamatan dan pematuhan prosedur berada pada tahap terbaik sebelum ia mula dilaksanakan. Jadi buat kawan-kawan semua yang bertanya kan, harga apa semua macam mana, jadi perjalanan feri dari Satun ke Kuala Perlis bermula sekitar jam 9.30 minit pagi dengan kadar tiket 550 baht. Manakala dari Kuala Perlis ke Satun pula pada pukul 4 petang dengan tambang RM55. Makna kata kalau terlepas feri pukul 4 tu, esoklah kena balik. Jadi untuk perkongsian jugalah kan, perjalanan feri ni bagi laluan tersebut mengambil masa kira-kira 40 minit. Dia lebih kurang daripada Kuala Perlis nak ke Langkawi macam tu lah, 40 minit juga. Jadi 40 minit tu kita boleh lah menikmati keindahan-keindahan di sekitar laluan feri nak ke Satun tu kan. Jadi selain itu turut memberi manfaat juga kepada sektor pelancongan serta memudahkan urusan penduduk selatan Thailand yang mempunyai hubungan kekeluargaan di Perlis. Jadi buat perkongsian jugalah, pembukaan semula laluan tu memang sememangnya dinantikan penduduk kedua-dua negara, khususnya masyarakat di Perlis dan kawasan Tamalang, Tanjung Pauh, Puyu serta Pulau Panjang di Satun lah. Yalah, sebab dah 5 tahun kan tak beroperasi. Jadi tahun ini dia kembali beroperasi dan dijangkakanlah laluan tersebut menerima lebih ramai pelancong dan pengunjung dari Thailand yang datang membeli barangan keperluan harian serta membantu merancakkan lagi lah ekonomi setempat. Jadi tadi dah bersukan apa semua, kalau nak pergi bercuti tu boleh lah mai ke Perlis ni, alang-alang tu kan, pusing-pusing sebelum nak ke Satun tu.
1: Okay. Kita dah
0: pemandu air dah begini, air
2: dah menunggu kan. Kita telah 5 tahun menunggu.
1: Ya.
2: Inilah masanya.
4: Ya, 5 tahun.
2: Okey, baik, itu dia berkenaan dengan setiap cerita dan apakah antara perkara-perkara yang berlaku untuk minggu ini. Jadi terima kasih dia kepada semua rakan-rakan kami yang telah pun berkongsi cerita. Hujung minggu ni lah baru kita dapat berbual-bual untuk mengetahui apakah antara update berkenaan dengan negeri masing-masing. Terima kasih semua.
3: Sama-sama.
4: Baik, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Ada yang bersukan, ada juga yang ajak pergi berjalan-jalan
1: ke Thailand. Yeah. Sebab apa? Bukan setakat ada pengoperasian semula perkhidmatan feri Kuala Perlis ke Satun Thailand.
5: Asik-asik FM. Hadir di
6: Gamil.

baru pulang jam ini. Alhamdulillah. Bapak tak marah, Pak? Apa yang Bapak nak marah anak jantan?

Itu dia Luka dan Tajora daripada Mama Alias sebentar tadi yang menghiburkan pagi kita untuk hari ini, edisi hari Minggu 12 Julai 2026. Abang-abang dan terima kasihlah buat rakan-rakan pendengar RCFM. Mungkin ada yang sanggup pergi ke TV. Maafkan kot tadi aku khabar TV 1, tapi sebenarnya TV 1 ada Piala Dunia. TV 123 best. Selamat pagi Malaysia. Yang mana tak dapat tengok kot besar langsung tadi dekat Selamat Pagi Malaysia, kata semua boleh dekat Facebook rasanya. Facebook Selamat Pagi Malaysia. YouTube pun ada juga ya. Tak dilupakan untuk kajian semua tengok balik ulang tayang SPM untuk pagi tadi. Okey. Jadi antara perkongsian yang aku kongsi dekat tadi berkaitan dengan nilah Karnival Sukan Orang Asli yang akan berlangsung pada 25 dengan 26 bulan Julai ini dekat Kompleks Sukan MSN, Majlis Sukan Negara ya. Ini selama 2 hari akan berlangsung dan Airi sendiri pun akan terlibat dengan kejohanan tersebut. Jadi kita doakanlah ya untuk semua-semua peserta dapat bersaing dengan penuh apa orang kabar tu, penuh minat, bersaing dengan sehat. Macam itulah apa-apa pun. Kejap lagi, sekarang ni dah 8.52 minit pagi. Sekejap lagi kita akan bagi laluan untuk berita dalam dialek Temiah. Jadi kita layan dulu Kalau Aku Kaya daripada Alvin Rafael dan juga Ultimate. Hanya Dash FM, Moi Numoi, Gajah Asyik.

sabor.

0: Motivasi di Asyik.
1: Saya pasti anda semua berada dalam keadaan yang sihat, keadaan yang seronok, keadaan yang mampu untuk meningkatkan segala prestasi kerja kita. Dan pastinya orang yang mampu meningkatkan prestasinya ialah orang yang sanggup menerima cabaran, orang yang sanggup berusaha. Ya, kita sambung lagi, hendak seribu daya. Maknanya kalau kita nak tu, kita akan buat dengan bersungguh-sungguh. Bermaksud bahawa usaha itu akan mendatangkan kebaikan. Tetapi tanpa usaha, kegagalan menunggu di pintu kita. Jadi mana satu pilihannya, kita pilih. Sudah tentulah kita nak sesuatu yang berdaya. Dalam kata-kata hendak seribu daya itu memberi kita pengertian bahawa sesuatu yang kita lakukan itu perlulah berusaha. Karena tidak ada satu benda yang boleh datang dengan sendiri. Jika kita tidak mencangkul, kita tidak membuat batas, macam mana kita tanam pokok? Kalau kita tidak menggunakan benih untuk cucuk tanam, mana mungkin keluar tunas apa yang kita tanamkan itu? Maknanya kita perlu ada usaha. Usaha yang bagaimana? Usaha yang gigih. Usaha yang memberi kita satu rezeki yang halal untuk keluarga kita. Nah, ini satu ya. Maka bila kata-kata usaha pun bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, tapi usaha itulah berterusan. Ramai orang yang berusaha tapi hanya kali pertama, kedua, ketiga, dan kemudian dia akan tinggal begitu saja. Jadi kadang-kadang kita tak hairan, kita lihat mungkin tanah-tanah kosong yang diusahakan itu, setelah setahun telah tanaman telah dituai, dapat hasil, akhirnya hanya lalang yang tumbuh buat 2-3 tahun pula. Dia dah rasa tak usaha. Jadi ini usaha yang tidak ada berterusan. Jadi apa yang kita nak, semua orang berusaha, tapi mungkin tak ramai yang dapat mengusahakan apa yang lakukan secara berterusan. Kalau dalam peribahasa ni kita kata hangat-hangat ti ayam lah, kita kata kita buat sekejap je, lepas tu kita berhenti, kita rasa dah cukup lah tu, atau kita tak sanggup lagi menerima cabaran. Mungkin kali pertama kita buat tiba-tiba banjir, habis usaha kita, akhir sekali kita tak buat lah. Itu adalah cabaran yang harus kita terima. Jadi usaha kita ialah usaha yang berterusan, bukan usaha hanya jangka pendek. Seterusnya, tumpuan. Ini amat penting, ya. Apa yang kita buat, kita perlu tumpu. Tapi jika kita tidak ada tumpuan, tanpa tumpuan, usaha tidak akan menempah kejayaan. Kerana tumpuan, bila kita kata tumpuan, itu adalah keseluruhan pengorbanan kita. Tumpuan, maknanya satu. Satu, bila kita tumpu, maknanya satu. Tak melihat dua atau tiga. Maknanya kita melihat itu. Kita melihat apa yang kita buat. Sasaran hanya pada tempat yang kita tumpukan itu saja. Samalah kalau kita bersolat, tumpuan kita ke arah mana? Kita tak boleh ingat benda lain, kan? Khusyuknya kita beri tumpuan, sama juga. Maknanya kalau kita buat kerja, kita tumpu. Kalau kita belajar, tumpuan kita. Bukan sambil belajar, sambil dengar radio, sambil menonton televisyen, sambil main WhatsApp. Tak boleh. Kita tak ada tumpuan. Tumpuan maknanya kita buat satu dalam satu-satu keadaan. Dan keadaan tu biar dia lengkap. Jadi kalau adanya tumpuan, adanya usaha, insyaAllah segala yang kita buat itu akan menuju kejayaan. Semoga kita berjaya dunia dan akhirat. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. 89.3 Ulu Tembelih Asyik FM.

0: Nama Eng Walim Peng.
1: Nama Eng Bak Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus Sentengai Asik FM Lomoy
6: Lomoy. Asik FM Lomoy Lomoy. Asik FM.

Idris menahan rindu, Adul Variasi dan juga Kak Yong yang menghiburkan pagi kita menerusi segmen Gaju Asyik. Dan untuk pagi ni, aku nak kongsikanlah sikit ya berkaitan dengan info semasa kita. Di mana kalau kita tengok pagi tadi, England berjaya menewaskan The Viking dengan jaringan 2-1. Dan highlight untuk pagi ni, Bellingham bawa England ke separuh akhir Piala Dunia 2026. Dan masa kini Jude Bellingham muncul sebagai wira England apabila meledak 2 gol ya untuk mantu The Three Lions untuk mengalahkan Norway 2-1 selepas masa tambahan dalam aksi suku akhir Piala Dunia hari ini tadilah ya. Kemenangan itu untuk memastikan England ni Chan dapat melangkah ke separuh akhir dengan akan berdepan sama ada Argentina ataupun Switzerland. Norway terlebih dulu yang buka tirai jaringan pada minit 6 ke 36, ngekod rembatan kencang Andreas Schjelderup nang terkena tiang sebelum menerjah gawang. England macam mana pun untuk nyamakan kedudukan pada masa kejayaan babak pertama apabila Bellingham buat larian kemas ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan rematan yang menewaskan pertahanan lawan. Selepas kedok-dok pasukan gagal menambah jaringan pada dalam tempoh 90 minit, perlawanan kemudiannya The Herald lahir ke masa tambahan dan Bellingham sekali lagi jadi pemisah apabila pantas menyamar bola muntah hasil tepisan penjaga gol Norway pada separuh masa pertama masa tambahan untuk menghadiahkan kemenangan kepada England. 2 gol itu menyaksikan pemain tengah Real Madrid yang baru berumur 23 tahun itu mengumpul 6 jaringan dalam kejohanan menyamai jumlah gol kapten England Harry Kane. England kini hanya selangkah lagi untuk mara ke final ketika impian menamatkan kemarau kejuaraan Piala Dunia sejak 1966 terus menyala. Jadi doakan pasukan kegemaran Kacan semua berjaya masuk final, okey? Macam yang yang pasukan kegemaran Chan Portugal tu terpaksa redor lah ya sebab kalah hari tu. Tak lepas pergi suku akhir ya. Sama-samalah kita bersedih, okey? Yang mana masih lagi ada pasukan kegemaran masing-masing, teruskan menyokong ya. Okey. Jadi apa-apa pun, kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan Haiza. Bukan Kak Aiza ya, Haiza. Ini dia, Duck Dig Duck 3.0. Semoga terhibur. Hanya Dasha FM. Moi-moi, gaju asyik.

0: okey, surah siap.
1: Semat, kau ni banyaknya minum. Apa? Kau ni kenapa? Gila kau ni nak berubah ni daripada dulu sehingga sekarang ni. Tak habis-habis. Sikit-sikit minum. Sikit-sikit minum. Kau tahu tak, minuman ni boleh memudaratkan kesihatan.
2: Apa kau cakap
1: ni? Kalau kau minum nanti.
2: Kau cakap apa ni, Long?
1: Lah kau ni nak jadi apa? Apailah ke sekarang ni?
3: Ayuh, Mak. Ayuh, apa, Mak?
1: Berhenti lah.
2: Tak kan? Aku lagi.
1: Ha, tengok. Aku baru cakap kau ni
2: satu tak lagi, tak kan?
1: Kalau apa-apa ya, jadi nanti. Kalau apa-apa jadi nanti, kau tahu tak? Banyak ceritanya. Kau cubalah berubah.
2: Alo.
1: Ha, kenapa? Bila aku cakap kau mencedah, macam ni lah perangai kau daripada
3: itu lagi soalan mau minum air apa, Mak?
2: Hey. Kau tak nampak kau aku minum air apa ni, Long?
1: Ha, air apa? Aku kau bukan tak nampak kau bergelas-gelas kau minum ni.
2: Emanglah bergelas-gelas. Kau tak nampak air apa ni?
1: Mana lah aku tahu.
2: Okey, kasih dua lagi, okey.
3: Oi, banyak susah. Oh, mau panjat ni kelapa.
2: Air kelapa lah.
1: Ya. Kenapa air dia macam ni?
2: Nak minum sekali lah. Jomlah kita minum sekali.
1: Seman, kau janganlah marah aku, Seman. Kau ingatkan minuman keras. Kalau air kelapa tak apalah.
2: Mana nak mabuknya?
1: Okey. Saya satu lagi. Kasih banyak sikit lah.
4: Jauhi alkohol. Sayangi diri anda. Saran khidmat masyarakat ini telah dibawakan oleh Radio Malaysia, Ashik FM.

Asyik FM, moi numoi, lain daripada yang lain. 10 minit pagi. Kita dah pun masuk jam yang ketiga ya. 8 tadi jam pertama, 9 yang kedua, 10 jam yang ketiga bersama dengan Asyik FM. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar semuanya yang terus setia bersama dengan Asyik FM, moi numoi, lain daripada yang lain. Kalau tadi kau berkongsi dengan Kacan berkaitan dengan cuaca semasa, dan sekarang ni kau nak kongsikan ramalan cuaca lah pula ya. Info yang kau dapat masih lagi sama, menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Met Malaysia. Mungkin ada rakan-rakan kita nak tahu cuaca untuk sebelah petang lah ya. Jadi ini dia akan kau kongsikan berkaitan dengan ramalan, jangkaan ataupun tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi untuk cuaca sebelah petang kelak dekat kawasan Semenanjung ya, ada jangkanya ribut petir dekat beberapa tempat, iaitu di Perlis, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Itu dia yang ribut petir dekat beberapa tempat, dan juga beberapa tempat dekat kawasan pedalaman pun sama turut ribut petir, iaitu di negeri Kedah dan juga di negeri Perak. Dan hanya hujan di beberapa tempat dekat kawasan pedalaman, antaranya Selangor dan juga Negeri Sembilan, manakala kawasan macam Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Melaka tiada sebarang hujan. Itu untuk kawasan Semenanjung ya, sebelah petang kelak yang diramalkan oleh Met Malaysia lah. Kalau Sabah pula, Met Malaysia ramalkan untuk sebelah petang kelak ribut petir ya, di beberapa tempat, iaitu ada pendalaman dan juga Sandakan, dan hanya hujan dekat beberapa tempat, iaitu Pantai Barat dan juga Tawau dan Kudat, wilayah Persekutuan Labuan sekadar berangin untuk sebelah petang kelak. Okey, dan kalau ada Sabah, tak ketinggalan jugalah dengan Sarawaknya. Jadi untuk negeri Sarawak, hujan ya, ada beberapa tempat untuk sebelah petang kelak ya, dikeluarkan oleh Met Malaysia, iaitu ada Kuching, Kapit, Miri dan juga Limbang, manakala kawasan macam Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu tiada sebarang hujan lah. Itu dia info-info yang boleh kau kongsikan dekat Kacan semua berkaitan dengan cuaca untuk sebelah petang kelak. Dekat Semenanjung dah, Sabah dah, Sarawak pun dah. Jadi Kacan apa tunggu lagi? Kacan hanya perlu bersedia lah ya. Kalau hujan tu bawa lah payung. Yang naik motor sedia baju hujan. Bak kata pepatah, sediakan payung selepas hujan. Bukan suka-suka orang tua khabar, orang tua-tua dulu khabar macam tu. Ini semua adalah untuk kepentingan Kacan semua dan juga pengguna yang lain.

0: Saya Samri dari suku Kaum Mahiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
1: Pioleh Asik FM, asik pada yang asik.

0: Wah, kenapa?
1: My ketel.
0: Air. Air.
2: Selamat pagi. Gaju asik.
0: Asik FM.

ini kita punya. Sepatutnya malam tadi, malam kita punya. Tapi tak apalah, disebabkan malam tadi dah lepas, jadi malam ni lah kita ambil bagi jadi malam kita ya. Itu dia Bang Fiz sebentar tadi. Malam ini kita yang punya. Itu dia ya, untuk yang menghiburkan pagi kita pada pagi inilah. Walaupun sekarang ni pagi, tak apa, malam ni kelak, malam kelak kita yang punya ya. Okey, kajian semua, jangan ke mana-mana, tetap bersama dengan Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

10.47 minit pagi dan sebentar saja lagi kita akan bagi laluan untuk berita dalam dialek Jakun akan ke udara. Jadi semua rakan-rakan pendengar Asyik FM, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Asyik FM, sudah semestinya radio nombor 1 pilihan masyarakat orang kita. Sebelum kita ke berita, kok nak ajak Acan berhibur lagi. Kita hari ni kita berhibur aja kan, hari ni hari cuti kan. Kita santai-santai lah dekat rumah tu. Sambil-sambil dengar Asyik FM, barulah berkualiti masa kita semua. Okay, ini dia dengan lagu seterusnya, Itukah Betina Aku. Lagu daripada Bidai, lagu dalam dialek Temuan. Jadi jom kita dengarkan. Hanya di Asyik FM, moy no moy, lain daripada yang lain.

Asyik FM, moin umoy, lain daripada yang lain. Jadi sekarang 11.14 minit pagi. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama dengan Asyik FM yang menemankan Iris bermula daripada 8 pagi tadi sampailah ke waktu-waktu yang sekarang. Iris hargai sangat-sangat. Nah, terima kasih banyak-banyak ya aku ucapkan dekat Kacan semua. Disebabkan Kacan, aku makin bersemangat untuk meneruskan tugasan hari ini sehingga tamat waktunya. Sampai ke pukul 12 kelak lah ya. Dan sekarang 11.15 minit pagi, aku pun dah masuk jam-jam yang terakhir. Apa orang khabar, masa-masa tambahan, minit-minit kecederaan. Jadi untuk rakan-rakan pendengar Asyik FM semua, jangan ke mana-mana, okey? Teruskan bersama mendengar Asyik FM, radio nombor 1 pilihan masyarakat orang kita. Dan tak lupa juga Kacan semua masih lagi bersama dengan ko, masih lagi bersama dengan segmen Gahju Asyik menerusi DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house. Yo. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur dengan drama dengan lagu seterusnya, Bujang Manau, masih lagi dalam segmen Gahju Asyik. Semoga terhibur.

0: Udah, pipele.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM.
3: Asyik FM.

Itu dia kisah cinta delima ya. Lagu dalam dialek Semai. Daripada kumpulan BLB Band ya. Terima kasihlah BLB Band kerana menghiburkan pagi hari kami hari Ahad ini. Hari-hari orang bersantai, hari-hari kita bersantailah ya. Jadi dekat sini kau nak kongsikanlah sikit info yang kau dapat melalui plus ya, plus line. Mana kan sekarang 11.28 minit pagi. Ini dia info yang daripada plus line. Di mana pukul 11.17 tadi, status terkini lah yang terjadi pada pukul 10.42 tadi ya. Kerja pembersihan tengah dibuat lah. Lorong kirik proses untuk dah buka. Tapi jangan risau. Trafik agak perlahan 2 km, cuma kena pandu berhati-hati je lah. Sebab tadi ni trafik sesak, ada kemalangan pada pukul 10.42 tadi. Dan sekarang ni proses tengah ni lah, kerja pembersihan tengah dah buat lah. Lorong kirik dalam proses dah pun ada buka. Dan 11.10 tadi ya, ada luri rusak dekat kilometer 459.9 arah selatan dari Sungai Buloh ke Kota Damansara. Jadi disebabkan luri yang rusak tu, lorong sebelah kiri jadi terhalang. Tapi jangan risau, trafik masih lagi terkawal. Jadi buat rakan-rakan pendengar yang mungkin pada waktu sekarang ni tengah mendengarkan melalui radio di dalam kereta masing-masing, tolong pesanan kot satu je, tolong memandu secara berhati-hati. Kalau boleh tu jangan orang khabar tu, jangan memandu secara melulu. Ingatlah orang tersayang, okey? Ingatlah kita, apa, ada orang yang sentiasa menanti kepulangan kita semua. Apa-apa yang kita buat, semua kena ingat orang di rumah, okey? Sebab ada lagi orang yang sayangkan diri kita. Jangan kita sangka tak ada orang sayang dekat diri kita. Yang pastinya mesti ada. Kalau tak ada seorang, ada dua. Kalau dua, tiga, nanti mesti ramai punya ya. Ingatlah, nyawa itu bukan boleh dibeli guna wang ringgit. Nyawa itu sangatlah mahal. Kalau diri kita sendiri tak sayang nyawa kita, macam manalah orang lain nak tolong sayangkan nyawa kita ya. Jadi pesanan ku, tolong berhati-hati je lah. Semoga apa ku doakan kajian semua, semoga selamat sampai ke destinasi yang nak dituju lah. Nak musim-musim apa, hari cuti ini, mungkinlah ramai daripada rakan kita tengah nak bercuti, nak berjalan, kadang nak ke air terjun, kadang nak pergi bercuti, nak ke laut lah, pantai lah, apalah, ikutlah. Janji semua kena berhati-hati, okey, ketika memandu. Okey, semoga selamat sampai. Jadi jom kita berhibur dengan Sam Cameron, Bell to Bell. Lagu dalam dialek Semai, hanya di Chef FM, Manumoy, Gachu Asyik.

Okey, Aisyah FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Jadi sekarang 11.46 minit pagi. Aku pun dah sampai ke hujung-hujung siaran untuk hari ini. Tugasan aku pun dah pun hampir-hampir tamat. Tapi sebelum itu, aku nak ucapkan terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar Aisyah FM yang sentiasa mendengarkan Aisyah FM walau di mana berada. Tak kisahlah yang mendengarkan melalui frekuensi radio dalam kereta ke, di TV ke, di dapur ke, di mana-mana ke. Tak kisahlah yang mendengarkan Aisyah FM melalui RTM Click ke, ataupun My Freeview TV ke, ataupun dekat telefon pintar masing-masing ke. Tak kisah, janji kajian semua mendengarkan Aisyah FM. Terima kasih banyak-banyak ku ucapkan dekat kajian semua. Dan ku nak minta maaf andai kata ada salah dan silap sepanjang ku berkonti sepanjang 4 jam ke udara. Sebab yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada ku sendiri. Jadi selepas ini akan ku serahkan tugas kepada rakan penyampai seterusnya dalam dialek Semai. Kajian semua akan bersama dengan DJ Wiki yang akan bermula pukul 12 tengah hari nanti. Ya, sekejap je lagi, dalam 13 minit, 12 minit je lagi. Dan untuk itu, sebagai ucapan sebelum ku mengundurkan diri untuk menamatkan konti pada hari ini, apa yang paling penting guys, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Aisyah FM selalu di dalam hati. Okay, bye-bye semuanya. Bye-bye. Kita jumpa lagi tau.

0: Hai, saya Sani Kazana. Kepada adik-adik kita yang di luar sana, nak enjoy-enjoy juga bro. Tapi jangan lupa asal-usul kita, kekalkan Kazana, warisan bangsa.
1: Go Mind! Asyik FM.

0: Frekuensi di Ulu Temeleng, Taman Negara, 89.3 Asyik FM.
1: Terus dengar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semua okey, bersihat, sejahtera saudara ya. Selamat ada ya. Selalu para ustaz ki ceramah supaya hik bersyukur. Ceramah ku radio or hik bersyukur. Ceramah ku surau or hik bersyukur. Ceramah ku masjid or hik bersyukur. Tapi ya, mai sebab saudara. Oleh aja insyaAllah akan cerita ya empat perkara mai sebab masih bersyukur na Allah. Pertama, masih bersyukur sebab ya sebab Allah ki peluang nuhi sui ku dunia ade. Kedua, wajib hi bersyukur sebab Allah ki persuhi ku dunia ade sebagai manusia. Nasib saudara Allah ki persuhi sebagai manusia. Ha, bagai harap aman Allah ki persuhi jadi pup, jadi cep, jadi lembu. Ketiga saudara ya, wajib hik bersyukur sebab Allah dipersuhi sebagai umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ada saudara bertuah. Cukup hibah amalan gek tala, tapi Allah ki sedia pahala de cukup entai. Cukup jeng oi. I penyudah saudara, wajib hik bersyukur sebab Allah ki agnuhi iman ru Islam. Iman ru Islam ada saudara merupakan nikmat Allah de paling entai ku dunia ada. Pek berguna sui kaya yang oi harta pangkat entoi, tapi walah iman, walah Islam. Sebab semua harta pangkat hadhi kudunya tala. Adalah saudara empat perkara atau sebab wajib hik bersyukur na Allah atau wajib hik berterima kasih na Allah. InsyaAllah hiburu kulain rancangan. Sekian insudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jakin.
3: Daripada yang lain.
4: Asyik FM.

nak berinteraksi dengan DJ Asyik FM di Konti, nak bagi idea, nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik. Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asyik FM yang bernombor 013-3151-600. Ha, apa tunggu lagi? Hantarlah sekarang. Asyik FM. Asyiknya lagu hik.

Ya, Syah Fahim, Muin Umoy, 12.3 minit ikuti jis ataupun tengah hari ketika nuknan. Kira pun terima kasih Marakas Sugas, pastinya DJ Iris kata Dalek Jakun bi menghiburkan ataupun diprop lah untuk konti pertama anek lah ya. Kata segmen Gajah Asyik. Walaupun ketika dunia temankan Egg Wiki Kudara untuk segmen special gaya hari Minggu weekend lah ya. Oh, ya nak main bag pula ke? Okey. Pastinya kali segmen asyiknya lagu hit malok seperti biasa. Permintaan lagu menerusi talian WhatsApp Aisyah FM ataupun TikTok Aisyah FM lah ya. Tapi lagu je sebenarnya lagu nyanyian ju artis Mahi lah, artis ciptaan orang asli lah ya. Dia boleh kek semain menerusi talian WhatsApp Aisyah FM dengan nombor 013-3151-600 ataupun TikTok Live Aisyah FM. Dia akan hang on kan sebelah Johoi dia pastinya untuk ke para pendengar hit lah. Boleh kek komen kata ruangan komen tersebut. Ajalah antara segmen menarik sebelum hi og laluan sekejap untuk tepat jam idui ataupun dua petang. Pastinya segmen geradong-geradeng dia akan bersama Ruhi juga. Dan terus juga aja 2-30 minit idui akan hi og laluan juga. Biasa Kazana Senia Syah FM dia akan bersiaran 30 minit sehinggalah jam ni idui. Sebelum ni idui dah anu dia lah ya, gah dialek temuan. Okay, sehinggalah jam 4 idu cahoy. Pastinya My Hi Asyik lah ya, kembali bersiaran jugalah ya. Okay, relawan untuk rakan-rakan Hi dan mungkin ketika dunan memberikan perkongsian perkembangan semasa Hi pandai juga ya, telah terjawab lah ya untuk pusingan separuh akhir Piala Dunia 2026. Ya ajih, pasukan Argentina berjaya menundukkan pasukan Switzerland perlawanan ya. Hineng ni ni jam juga ya. Jadi mendebarkan jugalah ya, senaman jantung. Okay, jadi naik ada akan naik buru ataupun naik bala pasukan England untuk peringkat separuh akhir. Manakala separuh akhir kek nanak lagi, satu lagi iaitu antara pasukan Perancis menentang Spanyol lah ya. Bu Imai dia masih lagi kek punya tim je sedang bersaing. Ada antara biap ni antara pasukan terbaik lah ya. Oh, memang antara ni ranking pun hineng antara 10 terbaik lah ya. Okay, semuanya kiranya wakil Eropah Mongni dan benua Amerika Selatan nanak lah ya je juara bertahan. Pastinya Argentina dia menjadi juara bertahan pada edisi canuk je Makatar lah ya. Okay, relok pun untuk rakan-rakan HSP biasa minggu ada pastinya kek boleh semain permintaan lagu menerusi talian WhatsApp Aisyah FM The Eng Yap setelah ni. Tapi sebelum je terus hit layan nanak lagu sekejap Jun Nyanyian Fish Allen. Lagu dia berjudul Curang kata dialek temuan lagi. Terus saya nak syabam. Moi, nung moi.

0: 2.0.
1: Saya Am sebagai vokalis.
2: Saya Lian sebagai gitaris utama.
3: Saya Hafiz sebagai gitaris kedua.
4: Saya Alex sebagai pemain drum.
5: Dan saya Adi sebagai pemain bass.
0: Dengarlah Radio Asik FM. Moi Dong Moi. Lain dari

0: Pertama Nane, kedua Nar, tiga Nik, empat Esan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, sepuluh Kopak, sebelas Kopung.
1: Asyik FM.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:09. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30.

Ya, Chef M, Muin Umoy, 12.21 Iminit Idui ataupun Kudiji sebenarnya. Tengah hari masih lagi ketika nunan. Selamat hari Minggu. Malu rakan-rakan dia mungkin masih lagi kek. Terlalu kek keramit lah ya. Pasukan mungkin antaranya pasukan Argentina katanya. Peminat dia lah bola sepak lah ya. Sebenarnya Net telah pun hipani empat pastinya pasukan dia melengkapkan untuk slot separuh akhir. Dan pastinya akan bermula pada hari Rabu ada iaitu perlawanan pertama antara pasukan Perancis menentang Spanyol pada hari Rabu adalah ya. Kebanyakannya perlawanan telah sejuk ada, pastinya dia akan bermula sekitar jam ni 4.05 pegelap lah. Semuanya 3 pagi ke atas. Jadi Kik boleh bersengkang mat. Walaupun dia masih lagi Kik mungkin Kik Neng Jim dengki. Selamat bersantai jugalah ya. Selamat Kudijis juga yang Pai Talih. Mungkin Pai Kikus. Mentang-mentang lah hari Minggu lah ya. Kik kuat betul-betul peluang ada untuk rehatkan dirilah. Aja antaranya berbigat. Walaupun kasih untuk rakan-rakan Hi menerusi TikTok Live Chef FM juga. Terima kasih. Kebanyakannya rayaklah dia respon mengenai Piala Dunia 2026. Syah katanya, okay DJ, final antara Argentina menentang Perancis. Wah, kiranya ulangan lah ya. Ulangan final Qatar canuk je. Akan mungkin ia akan neng juga sama ada terjadi ke tak. Okey, rakan ni ada donok katanya. Ya, betul DJ, Eng Perancis. Woi, Kylian Mbappe ke? Okey, Perancis ya, kalau ini Eng squad ni, I pemain ni memang cukup-cukup berbahaya lah ya. Dari segi serangan, pertahanan, semuanya cukup-cukup solid lah. Okey, donok head neng ke perlawanan je. Antara Canuk je bu, Bang Kribi Ru Perancis lah ya. Perkesudahan 2-0 jugalah ya. Mungkin boleh juga heramakan keputusan pada Rabu ada antara pasukan Spanyol juara edisi bila ya, 2010 tak silap Eng, masa je zaman Mong Iniesta, Xavi. Dan akan menentang pasukan Perancis. Perancis pun pernah juara juga pada tahun 2018 tak silap Eng, masa je Rusia lah ya. Okay, kalau set maafkan Eng lah ya, aja sebab terlalu liu sangat. Jadi Eng ingat-ingat sip lah. Okay, baik, sampai-sampai je je Kek boleh semua yang permintaan lagu untuk Idui ada. Permintaan lagu ju artis nyanyian My Hit lah ya. Akan itu naikkan permintaan Kek. Sambil-sambil je juga Malok Kalah Hineng antaranya gagal semasa dia boleh kongsikan ketika duduk nen. Dia biar dia ada berkenaan Ru Baak. Penduduk terjejas Baak banjir Mam Melaka semakin bihui. Dia biar ketika duduk nen. 967 Mai ju 308 peringat keluarga terjejas Baak Mam Melaka setakat jam 9 pegelap anek lah ya. Okey, dia biar juga penduduk terjejas je terdiri ju 630 mamik dewasa main gerak. 318 mamik sangit, 19 bayi. Jadi berhati-hati untuk rakan-rakan Hi. Dia mungkin tempat KJ sedang mengalami baak dan sebagainya. Keselamatan diri bersama keluarga haruslah diutamakan. Okey, relawan terus sayang Riak. Dia akan kudara Rahalo HFM. Moinumah.

0: Inisiatif Keselamatan Banjir. Dengar maklumat terkini banjir dari media. Bersedia untuk pindah dengan beg keselamatan. Segera berpindah ke pusat pemindahan apabila diarahkan. Berpindah awal sebelum banjir lebih teruk. Ikut laluan ditentukan. Laluan singkat mungkin terhalang. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Jangan berenang atau berjalan melalui air yang deras. Jalan dalam air menggunakan kayu untuk periksa kedalaman air. Jangan sentuh peralatan elektrik, kabel atau wayar.
1: Moi Nemoi, Asik FM.

402.5 Pahang Barat. Medan.

Politik Dermatang Matang Ru Berhemah perlu terus dibudayakan, kata lanskap politik negara. Bagi memastikan tumpuan DBR kepada kepentingan maraya, DBR penganalisis politik iaitu Dr. G. Mani Maram, pemimpin politik perlu menjadi teladan kepada generasi menyenyam, Ruby amalkan budaya politik diharmoni serta menghormati perbezaan pandangan demi diperkukuhkan sistem demokrasi negara. Jelas ilai usaha untuk diperhut, literasi politik juga wajar diperkasakan supaya mengambil pengundi menyenyam adeh. Lebih naik memahami peranan ru tanggungjawab liknai kata proses demokrasi. Ia dibiar pelaksanaan pendaftaran pemilih secara automatik serta penurunan had umur pembik pengundi kepada 18 tahun dan percepatkan kemunculan generasi pai, kata landscape politik negara. Untuk kompromi terhadap sebarang bentuk salah laku, dia boleh menjejaskan keselamatan ru kesejahteraan murid. Malah dibiar Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor dia memaklumkan pihak dibikot perhatian serius mengenai penularan video berkaitan insiden dia melibatkan salah laku murid masbah sekolah Marawang dia berlaku pada Pai Adair. Insiden berkenaan ketika nuknya berada kata perhatian polis. Malah dibiar JPN Selangor dia akan buat kerjasama penuh terhadap proses siasatan dia sedang berjalan. Tindakan tegas dia akan bikot terhadap malam-malam individu dia biar dapati bersalah bijoi peraturan dia berkuat kuasa. Kata perkembangan berkaitan, tindakan menormalisasikan buli termasuk menganggap perbuatan ragging sebagai proses membentuk jati diri atau ketahanan mental perlu dihentikan. Pensyarah Kanan Psikologi Perkembangan Kanak-kanak dan Remaja Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Abdul Rahman Ahmad Badayai, debiap tanggapan sedemikian hanya mengelirukan mambik pelajar. Sehingga kali ini, dia menganggap perbuatan perlakuan buli sebagai sesuatu dia perlu diterima. Ada sekaligus membuka ruang kepada gejala berkenaan untuk terus berluasa. Sementara ini, Dr. Abdul Rahman Ahmad Badayai dimuzahirkan kebimbangan mengenai peningkatan kes buli mas sekolah di Binang berpotensi mengancam nyawa. Jelas ialah gejala berkenaan tak lagi hanya biwis, kecederaan fizikal, ru trauma emosi. Ia dia relok pun berpandangan ambil abik perlu cakna ru perubahan tingkah laku kenon bagi mengenal pasti petanda sekiranya Lina menjadi mangsa buli. Kerja-kerja biperuik taraf projek perumahan rakyat PPR Desa Tun Razak dia menelan kos RM9.6 juta telah siap dilaksanakan. Ru menjadikan antara rupa luar 61 projek biperuik taraf PPR main ibu negara dia telah pun diselesaikan setakat nuknan. Menteri Majabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh dibiar projek ini dia merupakan sebahagian ju peruntukan tambahan RM300 juta dan diluluskan oleh kerajaan bagi biperuik taraf semua PPR Mak Kuala Lumpur secara sistematik. Sejumlah tukun tiruan pelbagai bentuk telah pun ditempatkan ma perairan Kilim bagi dipelihara habitat marin serta diperhoi hasil tangkapan sumber pendapatan nelayan setempat. Pengerusi Anak Muda Madani Kedah Yaji Datuk Zuraidi Rahim Dibiap, inisiatif ini dilaksanakan susulan rungutan ru aduan komuniti nelayan Kampung Kilim. Berhubung hasil tangkapan kak dia semakin gugat. Nerayak RM10,000 disalurkan untuk tujuan ini. Malah dibiar kemaikan tukun di BUA ju tayar kereta selak juur rumah beri barangan terpakai di kila. Struktur binaan ini dia berfungsi sebagai pelindung tempat membiak rubi kakek canak bagi pelbagai spesies hidupan laut. Pasukan Gerakan Am PGA Brigade Tenggara dia merampas 400,000 batang rokok PX dibisyaki tak bercukai bernilai lebih RM800,000 makampuk Pulau Panjang. Komander Brigade Tenggara SSC Ahmad Razi Hussein dibiar anggota PGA dia berkesan nar kenderaan kata keadaan mencurigakan sebelum dibijoi kedua-dua J sehingga kampuk Pulau Panjang. Dinaik bertindak debijar makawasan semak berhampiran. Relok pun Numom Kral berusia 29 tahun berjaya ditahan manakala Numom lagi suspek berjaya diluluskan diri. Ia dibiar pemeriksaan ke atas kerodok kenderaan in, dia bibelah 40 kotak besar. Dia mengandungi 400,000 batang rokok biak, bisyaki tak bercukai. Piala Dunia FIFA 2026.
Argentina dibisahkan kedua kali naik untuk mara ke separuh akhir telah menewaskan pasukan Switzerland 3-1. Menerusi jaringan Alexis McAllister pada minit ke-10, sebelum Julian Alvarez, Lautaro Martinez menambah nargol lagi pada masa kejeraan. Gol tunggal Switzerland dibijaringkan Dan Endoy pada minit ke-67. Malang bagi Switzerland, kelas Lignai terpaksa beraksi rus 10 pemain, kelas Brail Embolo dibilayangkan Kat Cher pada minit ke-72. Argentina ada berjaya mara ke peringkat separuh akhir dan akan dibalah England pada 16 Julai ada. Sementara ini, Presiden Persekutuan Bola Sepak Terbangsa FIFA, Gianni Infantino, membayangkan nanak lagi pelosaan Piala Dunia Kral pada kepada 64 negara. Infantino debiap idea ini semestinya biarkan dipertimbangkan telah kejohanan kali ada. Menurut Ilai, seluruh dunia mesti dibenarkan untuk mengimpikan Piala Dunia dan bukan sahaja Eropah, Rute Amerika Syarikat. Edisi 2030 bakal dianjurkan mas Spanyol, Portugal, Maghribi, Argentina, Uruguay dan Paraguay. Sekian gah semuanya disiarkan Josh FM, gah bersunting ya Zurati Tanggulau, ju pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: terus bersama kami Asyik FM. Moyu Moy. Moyu Moy dari kami.
1: Ya, Chef M, Moy Numoy. 1.11 minit ku digis ketika tu, Nen. Jenet teaser sahaja je lah, ya. Pastinya ketika tu, Nen, masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen Asyiknya Lagu Hit lah, ya. Okay, dalam pun seperti biasa, permintaan lagu menerusi TikTok Live Chef M ataupun WhatsApp Chef M 013-3151-600. Okay, boleh letak muh lagu serta imu artis juga lah, ya. Type dengan betul supaya senang untuk engkek kat sistem simpanan adalah. Okey, walaupun hanya permintaan lagu ju artis mahir saja, special istimewa get pada hari Minggu ada. Okey, malam tamu dengan masa akan membacakan permintaan ju rakan-rakan hi menerusi WhatsApp pun mong. Garis awak akan tunaikan permintaan ki. Malam rakan hi debiap ju post Iskandar Berpahang, Ria ya, Ria ki hak cerengaikan lagu nyanyian ju Puyang Band, Koi Pening ia tajuk ni. Mungkin tertipu lah ya, rasanya bukan Puyang Band tapi ESB. Okey, baik Ria, lagu ejak akan diputarkan. Dan seterusnya menerusi TikTok Live juga, malam debi rakan hi ada Eva katanya ju Tanjung Spot lah ya, kisah anak lagu ju nyanyian Wapolo B, dia bertajuk Dia. Okey, baiklah ya, lagu ejak akan diputarkan. Dan seterusnya pastinya rakan hi ada Cik Siti ya, menerusi TikTok Live Asyik FM, kisah anak lagu Junyanyan Mazuan, ada bertajuk Fantasi Cinta Dakan Kudara lah. Okey, rambut terus saya Asyik FM, Moy Numoy.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Ya, Syah FM, Muin Umoy, 1.30 minit idui ketika nunan. Jadi mungkin di kalangan rakan-rakan Hik, dia pastinya Hik pandai waktu hari Minggu ada hari cuti. Hik bersama ru keluarga peringat tercinta lah ya. Lebih-lebih lagi meluangkan masa bersama Kenon Cenok. Kadang je Hik mungkin Hik kuat cara untuk pendekatan Linai ambil sangat ada. Kadang je Hik menggunakan Hik Og, Nai punya bipasal net, telefon pintar, smartphone lah ya. Secara tanpa kawalan aja berbahayalah. Sebab kadang je tak Hik pandai. Mambil sangat ada mungkin kineng dia benda sepatutnya tak bineng pada waktu umur Hik je. Sebab jala kadang je pendedahan je mungkin tak patutlah sebab mambil sangat kan. Naik talih, naik masih untuk menilai satu benda je. Mudah bipasan ni sama ada bor ataupun nik-nik. Benda je masih naik jati biui pertimbangan dia wajar lah ya. Jadi berhati-hati sebagai mai dia lebih ngerak, mai lebih biap ni. Cak empoik lah. Makan garam terlebih lah ya. Jangan terlebih sangat, nanti lain pula jadilah ya. Jadi kot perkara dengan peka, perhatian juga supaya hiap ni tak terjadi benda-benda dari nik lah ya. Hik khawatir wambi ada mungkin terjadi eksploitasi gangguan seksual dan sebagainya lah ya. Okey baik, Hik tanpa mereka masa akan yang tunaikan permintaan lagi. Menerusi TikTok Live Aisyah FM serta WhatsApp Aisyah FM lah ya. Ada biar rakan ni ada Kismain kata ruangan TikTok Live. Ada biar Janah katanya, DJ, hello. Nak minta lagu daripada nyanyian Asic. Dia bertajuk Babuk Nenchen. Lagu kata Dalik Temir. Dan pastinya rakan Hik Juni Negeri Sembilan juga ya. Abang Zul ataupun Prinuspi. Kismain ada lagu Juni nyanyian Amantra. Dia bertajuk Hello Sayang. Dan malok rakan Hik ada Jumah katanya ya, Jumah Kismain anak lagu Ju nyanyian Rama-Rama Band bertajuk Nenpet. Kata Dalik Temir jugalah ya, dia bermaksud rindu. Dan seterusnya menerusi kiriman WhatsApp juga, maklum rakan Hik ada Kismain, Aymar katanya Ju Lipis Kuala Lipis Pahang, permintaan Ju nyanyian Ina Ai ataupun Zika Ida, dia bertajuk Aku Nyak Baik. Kata Dalik Temuan. Terima kasih DJ, selamat santai di hujung minggu semua katanya. Baik, selamat santai juga Aimar lah ya, Ju Lipis Pahang. Seterusnya rakan Hik Ju Cenderung Balai Perak lah ya, Kismai nanak lagu ada Imuh ni Abang katanya. DJ Eng Hot Cerengai nanak lagu Ju nyanyian Iswan, ada bertajuk Pet Sanggup. Okay, thank you DJ Abor Varmos Argentina katanya. Wah, keramik lah ya. Ipasukan telah pun berjaya layak untuk mara ke peringkat separuh akhir. Okay, dalam pun terus saya Rajamam, Moi Nung Moi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi. I gave a second chance to kill.
1: Agak malu-malu ale, sengmanglah Radio Malaysia Asyik FM, Moi No Moi. Ale.
2: Ya, Chef M, Moi Numoi, 156 minit idui ketika lunan. Masih lagi berteman kering wiki ke udara kata segmen asyiknya lagu hit lah ya. Okay, ketika lunan, malok lah ya, lebih kurang 4 minit lagi, 3 minit sebenarnya sebelum hi bertukar segmen. Dia pastinya hi akan bersama kata segmen Ya Ajih, Gradung-Gradeng lah ya. Malok rakas juga, saya ataupun penerbit, pastinya GG Gradung-Gradeng ada. Debi Uya Aspimat lah ya. Malok untuk edisi kali ada 12 Julai 2026 ki akan bersama Ru Mr. Jam, Syahari Silung Jingga, Ru Sara Dania. Dan pastinya akan bi kupaskan lagi Bu Iman Mambi ada ataupun karya apa Judi Inai sendiri akan debi opani ju penyampai rakan hit serta cahaya lah kata saya menggeradong-geradeng lah ya. Okey, dalam pun akan dengue sengkit lagu nyanyian ju KPCY2 dia akan ke udara. Kata Lalik Mah Meri lah ya, dia bertajuk Teluk Masa. Cari apalah. Okey, lagi dia pasti yang akan gulara ketika dengan Asyik FM, Moi No Moi.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16. Lepas 9, tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Ashik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Ashik FM, Moi No Moi.

Shalom, sejahtera. Sekali lagi, Bapak Buel and Cloud Segment Gradung, Grading sebelah Lengah Api Putih. Dan selamat berhujung minggu sekali lagi bersama Ye. Untuk segmen Gradung, Grading Roh, dia akan perkenalkan Nah lagi, penyanyi Pai ataupun Pekat Pai yang akan dikenalkan dengan lagu-lagu Pai untuk tahun 2026 tu. Saya akan bersama dengan sekali lagi bersama dengan Mr. Jam yang telah pun dikenalkan WhatsApp dan Nohjak ni pendatang Pai untuk bidang seni suara yang makin popular di kalangan masyarakat Sungai Bag dan sekitar Lengri Pahang dengan lagu kita nak Otata Ojaja yang sedang popular dan sedang viral and media sosial dan kalangan Sungai Bag. Jadi untuk minggu tu, ia akan perkenalkan 4 lagi lagu Pai daripada Mr. Jam. Antaranya adalah Harga Peraknya, Bay Made, Ing Minat Hair dan Cinta Anak Penghulu. Jadi untuk menguruh SMO 4 lagu dan seterusnya akan SMO nak lagi lagu daripada Sehari Selindung Jingga dengan nak lagu tapi kali itu nak budak solo dan berduet dengan Sarah Dania. Untuk menguruh sama-sama SMO nak lagu daripada Mr. Jam yang akan dikudarkan Harga Peraknya dan juga Bay Made. Lagu yang berjudul Harga Peraknya itu adalah hasil ciptaan Mr. Jam sendiri dan juga telah pun dirakamkan in Cermore Studio. Dan lagu kedua adalah lagu yang berjudul Ing Minat Hair, juga ciptaan Mr. Jam sendiri dan saja telah pun dirakamkan in Cermore Studio. Jadi sama-sama nah lagu daripada Mr. Jam untuk minggu yang berjudul Harga Peraknya dan juga Bay Made. Kalau segmen Gradung Gradeng, sama-sama semua.

Okey, kita nanti sementara sound dari Knembut telah sembong lagu daripada Mr. Jam yang berjudul Hegei Peranyak dan juga Bay Madih. Dan seterusnya, nah lagu yang terakhir daripada Mr. Jam untuk Pengodoh. Sama-sama sembong lagu yang berjudul Ing Minat Hei dan juga Cinta Anak Penghulu. Lagu yang berjudul Ing Minat Hei itu ciptaan sepenuhnya Mr. Jam dan telah pun dirakamkan and Thermal Studio Encloid Dialect Semai. Seterusnya, lagu terakhir yang akan sembong adalah lagu yang berjudul Cinta Anak Tok Penghulu, hasil ciptaan Josie Band dan lirik kerja oleh Josie Band telah pun dirakamkan Entaring Studio. Tapi lagu itu akan disampaikan Encloid Bahasa Gop ataupun Encloid Bahasa Melayu. Jadi sama-sama semong, nah lagu yang terakhir untuk mengodoh bersama dengan Mr. Jam, lagu yang berjudul In Minat Hei dan Cinta Anak Tok Penghulu bersama dengan Mr. Jam.

Gran gente. Ayo, membela masyarakat orang asli. Silakan pakai kunci tangan Anda bersama dalam segmen Gran Gerajaan.

0: ku macang dari kepung peta menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asik FM. Moi no moi.
1: Ya, Syah FM, Muin Umoy, 2.36 minit idui ketika nuknen lagi. Walaupun terima kasih, ada pastinya kata saya menggeradung-geradung dengan Nek, pastinya DJ Ami lah ya, telah pun diperloi untuk segmen berkenaan. Walaupun ketika nuknen, ada pastinya telah pun engyau setelah Nek, malok kita akan ceringaikan selama 30 minit ada. Sehinggalah jam ni idui cahoy, kata segmen Kazana Senia Syah FM. Malok kita akan gertik ataupun kita akan ceringai lagu-lagu sewang jenula ken mana hantam lah ya. Telah pun yang susut antara lagu-lagu mana eh. Dan pastinya akan mengamit kenangan amo-amo aku abah ya. Awak juga pada mana ketika entem lah. Okey, dalam pun antara lagu dan akan ketik di antaranya ada rakaman Pai malok pada tahun 2024. Ma lata senloi lah ya. Ma pus renjang ya ajih jenulak debi nyanyikan ataupun debi perloi ya raka saudara hi bah cep ru itajuk jenulak nek cip hari Sabtu Ahad. Kebetulan lah ya hari dah hari Minggu. Jadi mungkin aja antara berkenaan cerita di sebalik jenulak je lah. Dan pastinya terus juga aja juga kita akan gertik juga ada yang baru betul-betul mana. Pastinya raka saudara hi bah sam bin bah eh lagu jenulak nek ruai gamuk. Ili juga ada berasal ke kampung Sop Pus Lenjang dan Trasio Ajib juga akan bersama rurakan hi kampung Samak juga kampung Sop ya Ajih Dolah anak laki Bahyum dan pastinya Trasio Ajib juga rakan saudara hi lah ya kam ke kampung Kuala Bertak ya Ajih Yoed Yoed kaki kertik dan pastinya untuk penutup nek penghujung nek lagu debi nyanyikan ya Bajais ken kampung Kendrong ken Pahang juga pastinya lagu jenulag debi Oktajuk nek Puteri Buluh Perindu ataupun Luhei lah yang nak pergi lah ya ajih i ceritanya ok walaupun ada singgalah jam ni idu cahoy de pastinya tepat jam ni idu akan hi bersama hi akan orang lalu sekejap bersama rakan sugas katih dialek temuan dia akan diperloi gah katih dialek berkenan lah ok walaupun terus saya Nasya FM Kazana Seni ketika dunia Nasya FM Moin Dumoy.
2: Okey, saya terima kasih selamat hari gelap dia. Jadi mai ok satu maya je hiburan untuk Kampung Rakoh untuk jin sambut untuk maya penghabis jenulak menutup jenulak hi rakaman. Jadi anu penonton-penonton jadi ngharap jangan ke gaduh jukno. Jadi ngeksak bukan liu le.
3: Jawab, jawab.

la lin we e bong ai ma mun de na ajne bra che.

0: ما سر جواج نوين ابون اي نوبين لوي دجل
1: 91.1 Lembah Klang.
2: Anak laki Pahyum.
3: Kampung
2: lo. Som.
3: Kampung
2: Som dia. Som.
3: Masih jadi leh ke apa dah berkenah?
2: Dah berkenah dah.
3: Janganlah yang berkenah. Gila ini.
2: Eh. Kamu.
3: Ya, pro ya, bu ibu nyulak dah tadi, ibu nyulak.
2: Ya, mau be.
3: Nyulak kubi. Ibu nyulak.
2: Ni mau nyulak.
3: Ingat ke tu?
2: Ingat leh.
3: Puteri mana kau jalan?
2: Oh.
3: Puteri jalan.
2: Puteri mana?
3: Yo, ila yang permau rau ye.
2: Asal lu ikut mana?
3: Jelak abik ya. Jelak kemoy abik ya. Okey. Okey. Boleh lah.
2: Okey. Video okey.

coba bertang. Jadi en andol ge suaru teno. Kalau mau bukan tidak muka la en adul do lebih tene en. Tebaten ipunya. Hare pucumu tara lo ta bisa gak le katentu. Hare bi oku en le uretah le ka troma bekaim pang le. Tidak ohon impang le le juga le macam besar gua hati juga le.

0: 89.3 Untuk Beli Asyik FM.
1: Tepat pukul 3 petang.

PH Anthony Lok juga mengabar ke mana PH menghormati keputusan rakyat pada PRN kali ini dan juga menerima keputusan itu sebagai sebahagian daripada proses demokrasi. Angguh luk lagi ke mana gabungan itu juga memang menjangkakan saingan sengit berikutan momentum sokongan terhadap kerajaan negeri masa ini. Beliau juga macam mana pun memberitahu keputusan PRN Johor tidak boleh dijadikan ukuran mutlak sebab setiap negeri mempunyai landscape politik, isu dan juga dinamik politik yang berbeza. Angguh biar lagi PH Genen memberi tumpuan untuk mempertahankan krisis dia ada juga memperkukuhkan sokongan rakyat menjelang PRN Negeri Sembilan. Sementara itu, Lok juga menegaskan ke mana program Kampung Angkat Madani bukan inisiatif yang diwujudkan sempena PRN sebaliknya merupakan dasar kerajaan yang diperkenalkan sejak 2 tahun lepas dan dilaksanakan secara berperingkat dekat seluruh negara. Angguh biar lagi ke mana inisiatif itu juga diperkenalkan bagi memastikan pembangunan lebih menyeluruh dapat dinikmati penduduk luar bandar khususnya kampung dikenal pasti. Masih lagi memerlukan perhatian dari segi kemudahan asas dan pembangunan sosioekonomi. Rakyat Malaysia digesak untuk mengamalkan budaya hidup sihat dan berdikari bagi memastikan kian mampu untuk kekal berdikari dalam mengharungi fasa negara menua. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mengabar ke mana kesedaran itu juga penting memandangkan jangka hayat penduduk negara Genen semakin panjang. Datuk Seri Dr. Wan Azizah juga mengingatkan masyarakat bandar supaya selalu memupuk keharmonian, saling menjaga kebajikan antara satu sama lain, juga memastikan kemakmuran negara dapat dikongsi bersama secara seksama dengan yang ada yang membiarkan golongan miskin terus tercicir. Susulan banjir dekat Melaka Ketua Menteri Datuk Seri Abu Rauf Yusof mengabar ke mana beliau akan mengkaji kaedah yang terbaik bagi menyelesaikan masalah banjir dekat negeri itu, terutama dekat kawasan Tanjung Minyak yang telah berlarutan lebih 30 tahun termasuk meneliti syur juga cadangan yang dikemukakan agensi berkaitan. Mengulas kejadian banjir yang berlaku dekat negeri itu, Datuk Seri Abu Rauf mengabar ke mana muhai agensi berkaitan berada dalam keadaan siap siaga bagi memastikan tindak balas kepada mangsa banjir dapat dilaksanakan dengan angguh biar lagi bantuan dengan juga kepada mangsa yang terjejas diselaraskan oleh pejabat daerah akan disalurkan oleh kerajaan negeri. Berakhirnya aksi England bertemu Norway dan Argentina menentang Switzerland pagi itu, maka lengkaplah empat pasukan yang berjaya mara ke separuh akhir. Perancis bakal membuat pertemuan dengan Sepanyol pada Rabu depan 15 Julai bermula 3 pagi, manakala England dan Argentina pula akan bertemu pada hari Khamis 16 Julai dan juga sepak mula pada pukul 3 pagi. Persekutuan Bola Sepak Senegal memecat ketua jurulatih Pep Bauna Tiau sesulan prestasi hamban yang ditunjukkan skuad itu dekat Piala Dunia 2026. Senegal juga sebelum ini adalah antara pasukan pilihan untuk mencabar kejuaraan dunia selepas berjaya menewaskan Maghribi pada aksi akhir Piala Negara Afrika Januari lepas. Macam mana pun, kempen skuad itu juga berakhir selepas tewas dalam dua aksi pembukaan kumpulan kepada Perancis dan Norway selepas tersingkir dekat pusingan 32 terbaik kepada Belgium menerusi tambahan masa. Pemain legenda bola sepak Perancis kelahiran Senegal Patrick Vieira juga merupakan antara calon pilihan untuk mengambil alih tugas berkenaan. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera dan selamat petang.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Asyik FM.

0: mana?
1: Eh, di mana ya?
2: Kau nak tahu?
1: Kita di mana?
2: Di Asyik FM. FM.
1: Selamat mendengar.
3: Ya, Asyik FM Moin Umar 3.20 Ibinit Idui Ketika Nunun. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen Ketika Ada. Pastinya hari Minggu lah ya. Seperti biasa, kita akan kembali normal semula. Sebab pada minggu ada silang beraya ataupun suara 34. Habis pasalnya entah lah. Jadi seperti biasa, Maihi Asyik bersiaran lepasnya ketika dunian sehinggalah jam 4 Idul Johor. Jadi untuk rakan-rakan Hi akan yang upani antara gah-gah masa, sambil-sambil juga kalau mungkin di kalangan engki mong perkongsian ke benda-benda menarik ke ucapan kek sendiri jugalah ya. Boleh talian kek ngeng menerusi talian WhatsApp Asyik FM dia bernombor 0133151600. Mungkin habis kongsi kek punya aktiviti, acara, program. Maklumlah yang cengah igah nek ketika nunan semakin rancak lah ya. Ya aje malok lah ya. Mong acara sukan tak silap eng dia pastinya debi Uya Jakua juga untuk peringkat negeri Selangor dan negeri-negeri kilik pun mong juga terlibat. Mong negeri Perak, negeri kilik-kilik pun pastinya tak terkecuali lah. Okay, jadi semoga dipermudahkan urusan kek. Selamat ui segala persiapan, latihan dan sebagainya. Pastikan semangat sukan ke he kena kekalkan lah ya. Agak pula ya, terlebih semangat pun kadang-kadang je terlalu teruja ya, sampai berkelahi, sampai timbul bergaduh dan sebagainya. Kalau boleh he elakkan lah ya. Paling penting semangat kesukanan je kena he perneng lah. Okay, kalau he neng juga antara gagas masa demi pasal neraya 554 mambik peringat keluarga dia terjejas akibat bencana ribut berpis dia berlaku ma bercam Ipoh Perak Canuk lah ya. Pada 19 Julai, Mambik Adai telah menerima bantuan wang ehsan berjumlah RM1 juta. Ui, pada hari Adai Raya, ya. Okay, secara ringkas juga, Hipani, debiap, wang bantuan neraya RM1,800 bagi setiap peringat in debi perloi yang Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Engkorming, kata anak majlis pada hari Adai lah. Okay, debiap juga, malok, ya. Ribut adai dia menyebabkan ia lebih 500 kediaman ma 5 kawasan perumahan dia rosak teras manik lebat serta pinoi dia kuat lah hampir narjam berlaku. Okey, ada pasti diharapkan Ipani jugalah ia bantuan adai sebegat lah ya, membantu untuk rakan-rakan mangsa hi terkesan je perhanyokkan naik punya bebanan kata si Inui lah. Okey, kalau hinenggah kilat pula ada berlaku matumpat lah ya. Cubaan untuk bijar ya melarikan diri ke kawasan Semak Rukati Serak ya gagal. Telas Nik Kral bertahan telas mambik polis menyerbu sebuah pondok maladang getah ladang cebur ya Kampung Bendang Krian Tumpat Kelantan dia dijadikan lokasi memproses teu ketum, air ketum. Katanya ya serbuan menerusi optaring wawasan Kelantan pada jam 7.30 minit imengon in DBO ya cawangan risik Batalion 9 pasukan gerakan AM PJA Kuala Terengganu ru bantuan bahagian siasatan jenayah narkotik daerah ibu pejabat polis daerah IPD Kelantan lah ya. Debiak juga ya pihak ada debiak pihak berkuasa ya malok bertindak pihak berkuasa bertindak atas maklumat dan pasukan serbuan menjalankan pemerhatian sebelum dikesan memberi keral ya beberapa lelaki berada mas sekitar sebuah pondok kata kawasan selai cebur berkenaan lah. Aje ceritanya lah ya. Kalau kita pandai lebih lanjut kita boleh neng terus gah ada lebih terperinci lebih rayak lagi menerusi portal rasmi https://berita.rtm.gov.my dia pastinya rayak lah ya antara gah-gah sahih lah. Okey. Okey, dalam terus saya anak lagu Jukati Dalik Semelai Mawar Bekau Men Ji Rakwen Ye. Terus saya Syafam Moi Nong Moi.

Yel Otun AXE. Serta anda kata Dalek Jahud Ngut Kai Hom Ha. Lah ya. Okey, ketika dunia masih lagi bersama Noeng Wiki ke udara. Lagi ada pastinya ketika ada juga akan dikongsikan memberi gap perkongsian lah ya. Antara gah-gah juluan negara ya. Ya, debiap ketika ada berkenaan Ruslat Hormuz. Dia akan ditutup sehingga akan diokpanai pada bahasa Johor ya. Ataupun kelak telas KOR ataupun Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Debi telas nana tembakan amaran ya terhadap sebuah kapal. Debi dakwa digunakan laluan tok dibenarkan lah ya. Malah debi juga kapal berkenaan debi ok ada debi ok tembakan amaran dan debi hentikan telas mengabaikan arahan berulang kali untuk menggunakan koridor perkapalan debi luluskan lah ya. Pastinya debiap menyebabkan susulan kejadian ada berlaku. Selat Hormuz tidak akan ditutup sehingga akan biok panik kelak dan sehingga berakhirnya campur tangan Amerika Syarikat AS merantau adeh dan entok kapal akan dibenarkan untuk bijoy lah malut de biap ya IRGC adeh ya aje Kor Pengawal Revolusi Islam Iran lah di biap juga ya mambi ada biok amaran bahawa linai akan disasarkan pangkalan musuh pai merantau adeh sekiranya tindakan ketenteraan terus disasarkan terhadap Iran lah. Sementara aje juga tentera AS ya Amerika pada hari Sabtu in sengon lah ya mengesahkan di pihak melancarkan pusingan pai serangan terhadap Iran telah mendakwa kononnya Tehran secara terang-terangan menyerang sebuah kapal kontena Maslahat Hormuz lah. Aje ceritanya lah ya. Okey aje relok bukit boleh perkep gah de lebih lanjut lagi lebih sahih menerusi portal berita.atm.jw.my ataupun kita boleh join juga naik punya saluran media sosial lebih-lebih lagi kata WhatsApp lah. Okay, type tadi kata WhatsApp je berita RTM kita akan kep lah ya antara gah-gah dia berlaku sepanjang kata negara hi mahupun maluar negara lah ya. Okay, relok terus sayang Fia Julia Perasaanku terus sayang FM. Mui-mui.

Ya, Man Herket, lagu kata dialek Batek lah ya. Dia bertajuk Twing. Sebetulnya telah pun menghiburkan hit ketika dunia. Pukul 3.53 minit idui. Okey, sedar tak sedar dah penghujung rancangan dah pun untuk eng tutup tirai lah ya. Tirai kamar, tirai kedai lah ya. Dan pastinya tetap cahaya kita akan bersama Rakan Segas kata dialek Temir bermula jam 4 idui sehinggalah 8 imut cahaya. Pastinya segmen The B-Port ya. Buat peminat tegar general dandut goyang okay. Dan pastinya akan bersama Ruili juga malam Rakan Segas Saga Dakan Kudara bermula jam 4 i 2 cahaya lah. Okey, dalam pun murid kemas kini dia biar berkenaan ru Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 malam ipane juga pada idul adah malam ya. Menteri Besar Johor dia berjangka akan mengangkat sumpah jawatan bagi penggal baharu Mak Istana Bukit Sirin Johor Baru pada jam sekitar jam debiap ni belai idu ya adalah ya 3 ke 4 idu adalah malam debiap juga. Menurut jemputan Debi Perloi menerusi aplikasi WhatsApp, pihak istana memaklumkan istiadat mengangkat sumpah in dia akan berlangsung Mak Istana berkenaan. Dia pastinya dia juga menerusi jemputan debiap kati aplikasi WhatsApp je. Rakan-rakan media boleh BOI liputan Mak Pintu Mahkota Istana Bukit Sirin angkat sumpah Menteri Besar Johor dijadualkan bermula jam pada jam 3 idul adha 12 Julai lah. Hipani juga perkembangan terkini debiap ya. Dato' On Hafiz debihol Ju Kediaman Rasmi Menteri Besar Johor menuju ke Istana Bukit Sirin Majalan Abdul Rahman Andak Bandar Johor Baru pada hari adalah ya. Debiap juga pastinya dijadualkan akan ialah bi Cik Mak Istiadat angkat sumpah Menteri Besar Johor. Dia akan berlangsung pada belah idul adalah ya. Kelas Hipani juga Barisan Nasional BN memenangi 48 kerusi Don Katih Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 ajalah ceritanya lah ya. Jadi untuk rakan-rakan hiat je penanai antara memberi gap perkembangan semasa mengenai PRN Johor ke-16 lah ya. Okay, pastinya Eng akan weh sengkit ru lagu perkongsian genre dandut lah. Pastinya akan kudara. Okay, walaupun jaga diri, jaga peribadi malak tali kek berada. Berhati-hati malak tali kek cik. Okay, Syafan, boy no boy, bye-bye. Abor.

Saya ucapkan Tuan Yang Kerima dan juga terus bersiaran bersama dengan Kana and Chloe, Ruang Radio SFM. My name is Nyom Kenemba. Bermula pukul 8 ni sehingga ke pukul 12 selayak. Dan juga tak ibu rakan-rakan yang balik tipai bersama SFM. Terima kasih dan juga terima kasih buat rakan setugas atik DJ Vicky. Mana-mana Nyom Kenemba bermula pukul 12 asisten tak sehingga ke pukul 4. Aduh hati dan so jangan tugas untuk menemani Nyob yang akan bersambung bersama dengan Yesika Saleh menemani Nyob kini bermula pukul 4 tu sehingga ke pukul 8 layegar. Itu saja yang Nyob nyuhai, semoga dipermudahkan segala urusan untuk Nyob Kenemba, segala urusan-urusan yang perlu Nyob selesaikan, kerja-kerja yang perlu Nyob nyetel, dan ilik-ilik sajalah mungkin aktiviti masyarakat kampung-kampung dan juga aktiviti-aktiviti ri sudah pastinya wek mabik, wek mula-mula sahaja, wek masalah ataupun wek meneruskan tugas-tugas makedai. Jadi hati-hati untuk Nyom Kenemba untuk lengah dulu. Semoga cuaca airport nak bekerjasama lah untuk Nyom Kenemba beraktiviti. Semoga tak terhitu dan juga semoga dalam keadaan yang meja sentiasa. Lilo pun seperti biasa untuk lengah Ahad tu yang akan menemani Nyom Kenemba. And 12 Julai 2026 ia akan menemani Nyom Kenemba and Chloe Simon asyiknya dandut menemani Nyom Kenemba selama 9 jam bermula pukul 4 sehingga ke pukul 5 lengah kal tepat pada pukul 5 lengah kal akan ugelaluan buat gah utama 5 akan kudara sebelum kembali bersambung and Chloe Simon pantar suntik kerlawet. Mungkin sebelum tu buat rakan-rakan yang bertanya yang Haji Senman bilkah untuk segmen gerabak masyarakat Sungai Air terutama masyarakat Etmer. Jadi selepas dua akal pada pukul 5 lengah akal akan enclose Sungai Pantar Suntik Kelawet, dia akan pasangkan gerabak untuk Nyom Kenemba selama 6 jam saja bermula pukul 5 hingga ke pukul 6 lengah akal. Dan pada pukul 6 lengah akal akan enclose segmen asyik berpihoi Selmanar jam ke udara bermula pukul 6 sehingga ke pukul 8 layegal. Jadi lulu pun terus layan SFM. Jom anda berhibur dengan lagu-lagu dandut yang akan ke udara selepas tu. Semua mana yang lagu-lagu noba suara gegar si. Lagu tujuh aku semut merah SFM. Moi no moi.

0: na dangdut. Dengar lagu dangdut.
1: Saya Iwan, teruskan mendengar bersama Asyik FM. Lain dari yang lain loh. Gantengnya pacarku. Moin, Asyik FM.

nikmati irama dangdut di hari Minggu di Asyik Dangdut.

Guna atas saya mengelakuk nombor surat Khairat KDI. Hela kena punya duga menduga. Pertubankan ni kenapa? Dan kalau saya nak asyiknya dandun untuk leng aktif. Jadi terus selain SFM kita jam pukul 4.46 minit dan leng aktif. Mana-mana leng aktif nyom kenapa dengan pelbagai hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang dia akan kongsikan untuk nyom kenapa gah-gah semasa untuk ISDO. Jadi Nyom Kenemba, relax-relax mana yang dengar tu, ia akan kongsikan dan juga ia akan menemani Nyom Kenemba dengan pelbagai hiburan-hiburan yang boleh menemani Leng Ak Nyom Kenemba untuk Leng Ak. Jadi terus layanan SFM selepas ada akal tepat pada pukul 5 Leng Akal akan naik ugalaluan buat gah utama 5 akan kudara sebelum kembali bersambung. Dan kalau saya pantar suntik kerlawian dengan itu. Sebelum datang ia akan pasangkan genambang-genambang untuk Nyom Kenemba and close segmen dan pantar suntik kerlawin selama darja non-stop sehingga ke pukul 6 leng akal. Jadi lulu pun terus selain SFM jom nak sengmo lagu nama suara Riz Diana lagu tu Cintaku Berputih SFM. Moi-moi.

0: Chiknya dangdut.
1: Yo ayo yo berjoget. Ayo ayo joget sampai pagi.
0: Dengar lagu dangdut.
2: Saya Iwan, teruskan mendengar bersama Asyik FM. Lain dari yang lain loh.
1: Gantengnya pacarku.
3: Moin, Asyik FM.

0: Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri Pengerusi BN Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam pilihan raya negeri PRN. Kemenangan besar BN dalam PRN Johor ke-16 mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pilihan berdasarkan gabungan faktor seperti calon, parti serta prestasi pembangunan dan ekonomi negeri. Dekan Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia, Dr. Zahrul Akmal Darmin berkata keutamaan pengundi berbeza mengikut kawasan.
1: Jadi dari segi isu yang dibawakan itu, dia bergantung kepada satu-satu lokaliti, iaitu isu di peringkat nasional, isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Dan kebanyakan isu yang dibangunkan sebelum pilihan raya adalah isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Walau bagaimanapun, isu di peringkat nasional juga dimainkan. Okay, sentimennya lah. Jadi masyarakat dalam konteks di Johor ini, dia bijak menilai, so dia akan melihat apakah manfaat yang akan mereka dapati di peringkat lokal.
0: Keputusan PRN Johor kali ini turut memperlihatkan kematangan politik rakyat Johor yang mengutamakan kestabilan, kesejahteraan dan manfaat pembangunan yang dirasai secara langsung. Peningkatan peratusan keluar mengundi turut menunjukkan kesungguhan rakyat untuk menentukan hala tuju negeri. Pentadbiran berkesan, inklusif dan berorientasikan kebajikan. Itu harapan rakyat Johor kepada Barisan Nasional selepas memenangi PRN. Selain memperkukuh pembangunan ekonomi, kerajaan negeri yang baru juga perlu memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati pelbagai manfaat tanpa mengira kaum, latar belakang maupun fahaman politik.
2: Sebagai rakyatlah, sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ni dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaiklah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politiklah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasalah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan demi untuk membantu memajukan negeri Johor dan juga memberikan khidmat yang terbaiklah untuk rakyat Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang dan juga memilih barisan-barisan pemimpin mereka supaya mereka ni dapat manfaatlah daripada kerajaan. Misal kata dalam bantuan macam saya sendiri, bantuan untuk melanjutkan pelajaran ke, bantuan biasiswa ataupun laptop ataupun bantuan awal pendaftaran.
4: Saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan tanpa isu perkauman demi kepentingan rakyat.
0: Jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka pada petang ini berkurangan berbanding pagi tadi. Setakat 4.50 minit petang, seramai 839 penduduk daripada 275 buah keluarga berlindung di 6 pusat pemindahan sementara di 3 daerah. Menurut portal info bencana JKM, penduduk paling ramai dipindahkan di daerah Melaka Tengah, diikuti Jasin dan Alu Gajah. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rahim Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syor serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenalpasti penyelesaian jangka panjang.
5: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Raaf Yusof. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis. Tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menyifatkan skuad bimbingannya bernasib baik selepas berjaya melepasi ranjau suku akhir menewaskan Norway 2-1 menerusi masa tambahan untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Kemenangan tersebut gagal mengembirakan Tuchel yang jelas berang dengan persembahan anak buahnya meskipun dua gol daripada Jude Bellingham memastikan satu lagi kebangkitan dramatik buat skuad Three Lions di Stadium Hard Rock Miami menyedari cabaran getir yang menanti di separuh akhir menentang Argentina. Tuchel menegaskan barisan pemainnya tiada pilihan selain meningkatkan kualiti permainan. Dalam perkembangan lain, Erling Haaland menyifatkan pencapaian pasukannya di pentas Piala Dunia telah berjaya memberi inspirasi kepada generasi baru meskipun terpaksa menelan kepahitan selepas disingkirkan England di peringkat suku akhir. Dalam aksi mendebarkan itu, Haaland gagal menjaringkan gol buat kali pertama dalam 15 perlawanan kompetitif bersama skuad Norway. Mengulas mengenai persembahan Bellingham, Haaland yang pernah beraksi bersama perancang Real Madrid itu selama dua musim di Borussia Dortmund memuji impak luar biasa rakannya itu dan menyifatkan England bertuah memilikinya. Persekutuan Bola Sepak Senegal bertindak memecat ketua jurulatihnya Pak Buna Chow susulan prestasi hambar yang ditunjukkan skuad berkenaan di Piala Dunia 2026. Senegal sebelum ini diletakkan sebagai antara pasukan pilihan untuk mencabar kejuaraan dunia selepas berjaya menewaskan Maghribi pada aksi akhir Piala Negara Afrika Januari lalu. Bagaimanapun, kempen skuad yang digelar The Terengganu Lions itu berakhir dengan kekecewaan tersingkir di pusingan 32 terbaik kepada Belgium menerusi tambahan masa. Legenda bola sepak Perancis kelahiran Senegal, Patrick Vieira kini menjadi antara calon pilihan untuk mengambil alih tugas berkenaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dijadual mengadakan lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari bermula esok atas jemputan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kenyataan Kementerian Luar menyebut lawatan itu sebagai membalas lawatan negara Sultan Ibrahim ke Singapura pada Mei 2024. Lawatan peringkat tinggi itu menggariskan perkongsian kukuh dan berkekalan antara kedua-dua negara serta mencerminkan kerjasama yang semakin mendalam merentasi bidang utama kepentingan bersama. Tentera Amerika Syarikat menyerang kira-kira 140 sasaran ketenteraan Iran sebaik tindak balas terhadap serangan Tehran ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat mengesahkan serangan itu menggunakan peluru berpandu yang dilancarkan pesawat pejuang, drone dan kapal tentera laut. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah pangkalan serta tapak radar Washington di Jordan, Kuwait, Bahrain, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Lebih 2.21 juta penduduk di Zhejiang telah dipindahkan ke lokasi selamat susulan taufan Bafi yang melanda pantai wilayah itu sebanyak dua kali dalam tempoh kurang sejam. Pihak berkuasa tempatan turut menggerakkan pasukan tindak balas kecemasan dan kekal berjaga-jaga terhadap risiko banjir, tanah runtuh serta runtuhan batu. Bafi mula mendatar di Bandar Yuyuan di Taichou sebelum membuat pendaratan kedua di Yuching, Wenzhou. Taufan itu dijangka terus bergerak ke arah barat laut dengan kekuatan yang semakin berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. FM. Teman setia anda.

Jok Semong Asyik FM, Moin Moin, lain daripada yang lain.

yes, yes. Say it again. Yeah, Ashik FM.

Iha untuk artis sebab mungkin dah rakan-rakan yang sedang bersukan senangnya jemuh bola, sedang jemuh tak terus, sedang ilik-ilik sajalah yang nyuh-nyuh. Ang Rona Badi sebab mengakui sematih marih aling artis. Jadi ilik-ilik pun terus selain SFM selepas ada akal pelbagai hiburan dan juga perkongsian yang dia akan kongsikan. Antaranya adalah dari segi ramalan cuaca di sebelah lain Agduh dan juga perkongsian berkaitan dengan info trafik dan juga gah-gah moy yang dia akan kongsikan. Dan juga untuk Piala Dunia, pelan-pelan yang menarik yang hoi berlangsung untuk layak tatik. Jadi dia akan kongsikan selepas Doha Cup. Ini pun terus selain SFM, Junet Sengong, lagu nampak suara Anis dan juga Itam Jelmol. Lagu yang bertajuk Engkau Datang. SFM, Moi Moi.

Benar tak? Saya memang lagu nama surat Dimensi Salah dari tajuk Biar Saja bertemankan dari Kenewa and Kelot Sempat Asing Berpihoi. Kita jaya pukul 6.27 minit leng semalam leng dan jam Kenewa terus selain Nasa FM. Rakan-rakan yang sedang berehat, senang bersantai, senang berehat, senang bersantai, senang beraktiviti, senang beraktiviti. Mungkin rakan-rakan yang senang beruyung, keadaan kampung, kawasan kampung, kawasan di. Jadi, selamat beruyung untuk Jom Kenewa, selamat dan beraktiviti untuk Lengardu terus selain SFM. Semoga cuaca dalam keadaan yang min-min sentiasa mungkin. Jadi, kuasa-kuasaan yang tak terhenti untuk Lengardu, dan macam kongsi cuaca untuk Yahya Isakal. Dan semenanjung Gerbuk Petir yang berapa-apa tempat antaranya dalam Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Semak Perak, Natu yang berapa-apa tempat Selangor, Semak Negeri Sembilan, Mendung yang Melaka, Tok Tetu yang Kelantan, Terengganu, Pahang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Terjaya, Semak Johor, Bandar Kelat Sabah, Natu yang berapa-apa tempat Pedalaman Tawau, Semak Wilayah Persekutuan Labuan, Nahul yang Pantai Barat, Semak Kudat, Tok Tetu yang Sandakan, Bandar Kelat Sarawak, Natu yang berapa-apa tempat antaranya dalam Bintulu, Tok Tetu yang Kuching, Seran, Semarahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit, Emiri, Semak Limbang. Jadi benar adalah cuaca, keadaan cuaca ataupun ramalan cuaca untuk Yahya Isakal. Jadi yang dikongsikan untuk Jam Kenewa untuk memudahkan aktiviti-aktiviti untuk Jam Kenewa pada Yahya Isakal. Mungkin nak layak duk akal kalau hanya sengmung berkaitan dengan perkongsian ramalan cuaca untuk Yahya Isakal. Jadi nyolek lah ilut nyomhoi. Mungkin dapat hanya berancang Isakal lebih malu ilut nyomhoi kalau balik main-main. Jadi apabila nanti elakkan untuk nyom tell aktiviti-aktiviti yang berisiko, aktiviti-aktiviti yang lasak, aktiviti-aktiviti yang donor risiko raya lah. Jadi kena lebih berhati-hati and ilut setiap ilut saja yang nyob-nyohi. Jadi terus selain SFM, jom nak sengmong lagu dalam suara baru. Lagu dia tajuk Sati SFM. Moin-moin.

Berat Semang lagu nama surat Azlin dan juga Dato' M. Dawud Kilau. Lagu dia tajuk Pening yang bertemankan Eknama dan Keluar Ismail Nasib Pihoy untuk Leng Arti. Terus layanan SFM dan jam yang ketiga hit menunainya Eknama. Ketiga dan memang jam yang keempat dah tu. Jadi terus layanan SFM teruskan kesetiaan nyob bersama dengan dia untuk Leng Arti dengan perkongsian yang menarik yang dia akan kongsikan. Jadi untuk rakan-rakan yang sedang beraktiviti, selamat beraktiviti. Rakan-rakan yang sedang kerja, selamat kerja, selamat bertugas. Walaupun it's due, it's merunak hujung minggu, tetapi mohon jadi rakan-rakan yang tak lagi bekerja, terutama rakan-rakan yang bekerja untuk si mungkin untuk link up dan tak tipai dan bengon, dan juga mahu rakan-rakan yang tak tipai mak dan tempat kerja mengeluar di. Jadi terima kasih atas kesetiaan nyom kenewa untuk kira lain-lain saja yang nyomnya Semo SFM melalui TV MBA Handset ataupun lain-lain saja rakan-rakan yang boleh bersemo SFM. Jadi anda channel kongsi agak berkaitan dengan info trafik kan anu mengenai lori rosak dan kilometer 101.4 arah selatan Pagu Mayongping, lorong YEL terhalang trafik perlahan, pandu berhati-hati. Dan juga mengenai kemenangan kilometer 295 9.9 arah selatan simpang Pulai Mogoping, lorong YEL tetap terhalang trafik perlahan. Dan tetap lagi berkaitan dengan kemalangan yang kilometer 101.5 arah selatan Pagu Mayongping, lorong kecemasan dan tutup trafik perlahan. Dan status terkini kenderaan berlakunya ataupun mok kemalangan yang kilometer 326.5 arah selatan Tapang Mabido, lorong YEL terhalang. Tetapi untuk status terkini kenderaan hanya alihkan melorong kecemasan, lorong yang buka trafik kesesak 10 km rancang perjalanan Nyob Kenemba. Jadi ini adalah gah yang dapat kongsikan untuk Nyob Kenemba untuk Leng Arus, semoga ataupun untuk mempermudahkan perjalanan Nyob Kenemba supaya tak terjadinya hidup-hidup benda-benda yang alas yang terjadi. Jadi rancang perjalanan aktiviti Nyob Kenemba dengan Mei mula-mula saja yang Nyob Nyowek. Kalau nanti berhenti mana yang tempat-tempat yang selamat untuk nyoba berehat seketika, untuk nyoba ikut sementara potato nahara, terutama rakan-rakan yang menunggu motosikal dan yang menuntut. Kalau nanti raya, agaklah paksa. Kalau boleh, berhenti mana yang tempat-tempat yang selamat untuk nyoba berehat seketika, nyoba potato nahara, berteruskan perjalanan. Dan juga untuk nyoba TL, benda-benda yang penting. Mungkin duit matanras ataupun mungkin boleh nyeslogan maning untuk memerah minat kalau rasa senut. Kalau rasa senut, agak paksa. Dan juga elakkan penggunaan telefon semasa memandu. Ini adalah perkara yang tersangat penting dan sebab apabila nyoba nyujur telefon semasa memandu tu akan menyebabkan nyoba hilang fokus pada pemanduan. Jadi kena lebih berhati-hati terus selain SFM. Semua mening lagu nak buat suara AXE, lagu tajuk Zaman Sekolah. SFM, moin-moin.

Menata semua lagu dan bersorak Afi Utopia. Lagu bertajuk Maafkan Aku. Temankan Kena Ben Kelas Semua Nasik Berpihoi untuk layak. Jadi kita jawab pukul 7.20 minit nak layak. Jadi terus layan SFA dan channel kongsi agar berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Argentina fokus aksi bukan sejarah. Pengadil Argentina Lionel Scaloni menegaskan aksi separuh akhir Piala Dunia mentang England Rabudo hanyalah naik perlawanan belah sepak dan tak seharus mengkaitkan masalah politik antara nar-nar negara. Argentina baru masa perakhir selepas menewaskan Switzerland 3-1 and close masa tenaga aksi skuad akhir. Ya. Tati Alexis Liston menamdol juara bertahan Ensoy awal permainan sebelum dan Ndoye yang menyamakan kedudukan bagi di babak kedua. Switzerland kemudian Braille Embolo ring perintahan awal padahal selepas menerima kad kuning akibat kedua akibat 6TL simulasi. Julian Alvarez memucahkan kemudian minit ke-112 sebelum Lautaro Martinez Renamos sebagai pemain gantian melengkapkan kemenangan Argentina. Dan keluar gol ketiga mampu hujung masa tenaga Argentina pun dah nak buang tempuan. Dan sepuluh aksi separuh akhir in Atlanta dijangka berlangsung sengit. Jadi guna adalah gah yang dia dapat kongsikan untuk nyam kenebe gah Piala Dunia FIFA 2026.

Nadia Gowell untuk saksikan perlawanan separuh akhir 15 Julai pukul 3 Yehya waktu Malaysia antara Perancis menentang Sepanyol, dan juga 16 Julai jam 3 Yehya Hajek antara England menentang Argentina. Nara perlawanan adalah nara perlawanan yang jangka agak sengit, memandangkan Honda Memo separuh akhir sudah pastinya keempat-empat pasukan itu akan memberikan tentangan yang sengit, dan juga empat-empat pasukan adalah empat-empat pasukan yang ternama ternama dan juga mok pemain-pemain yang berkaliber and keluar pasukan tersebut. Dan jadi elok-elok pun terus layan SFM untuk rakan-rakan yang penyokong-penyokong bola sepak, penyokong-penyokong Piala Dunia. Jadi terus menyaksikan Piala Dunia NRTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Lalu pun terus layan SFM, lagu nama surat EP, lagu bertajuk Cinta Cloud. SFM, moi no moi.

Berhati Assalamualaikum dan bersuara Celdo lagu tajuk Maklah Mayi bertuankan ya. Kena bagi kelas sama nasik berpihoy. Kita jam pukul 7.35 minit Alay ya. Apa and close je segmen asyik berpihoy. Jadi untuk rakan-rakan yang malu tiba bersama SFM, selamat tiba selamat bersama terus layan SFM. Dan juga rakan-rakan terlalu dalam bersama SFM yang boleh bersama SFM melalui frekuensi antaranya adalah 89.3 FM Melayu Temling Terantut Pahang, 91.1 FM Lembah Kelang, 93.1 FM Lenggung Perak, 95.6 FM Melaka Johor Utara, 96.7 FM Great Perak, 99.9 FM Demak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat, Gunung Kali, Bidor, Sungkai, Kebun Gajah, Kampar, 102.7 FM Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Berincang, Taupah, Langkap dan juga Sungkai. Membuat pasang-pasang yang tempat frekuensi yang boleh bersama WhatsApp FM melalui TV My Preview 706 dan juga melalui aplikasi RTM Click. Anak-anak yang boleh bersama WhatsApp FM dan juga boleh menyaksikan rancangan-rancangan yang menarik yang mohon aplikasi RTM Click. Jadi terus selain SFM dengan lagu nama Surat Cerpen dan juga Cabi, lagu tajuk Patah Hati SFM. Amoy-namoy.

Menurut atas Simon, lagu nombor surat Irza ini lagu ditajuk Joget Burung Tium. Bertemankan kena ambil keluar Simon asyik berpihoy untuk layak tiga tejak pukul 7.50 minit dan layak pun berada penghujung yang bersara bertugas bertemankan nyom kena ambil. Jadi masih jaya ucapkan tanya kena ambil yang malah bertemankan yang nombor pukul 4 dengan atas sehingga ke pukul 8 duh akal. Dan sepada akal akan diserah tugas merakan setugas yang akan mengendalikan konti bermula pukul 8 sehingga ke pukul 12 layak. Jadi segala saya mengukurkan diri, jumpa lagi pada Raymond yang akan berkonti lagi seperti biasa bertemankan Nyom Kenemba. Sebelum tu, try juga si untuk lagi peramanan Nyom Kenemba dengan lagu nama surat Bibit, lagu bertajuk Alung Naya. Bersama FM, bye-bye.

0: Ibra Tuan Diashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Mama, Mama Ina. Semoga anak ha pada ketika Nin berada dalam kebahagiaan bersama keluarga yang tercinta. InsyaAllah. Pada kali ini, mana kita kelingai bicara penek ku aga dan boleh dijadikan sebagai renungan bersama. Kita dijadikan oleh Allah untuk menggunakan akal berfikir. Beruntunglah kita sebab dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi ataupun menjadi wakil Allah ket muka bumi ini. Allah nyak memilih lain-lain makhluk untuk menjadi wakilnya, tetapi memilih manusia untuk memakmurkan bumi ini berdasarkan hukum hakam yang digariskan dalam kitab-kitab panduan sama ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan Al-Quranul Karim. Itu nah tanggungjawab dan amanah nang berat nang manusia perlu pikul sepanjang hidup. Maka saudara, meh nak kita rendung baling dalam diri kita, adakah kita dah melaksanakan semua hai amanah yang Allah kurniakan kepada kita? Kak kita rasa kita dah membuat apa yang diamanahkan oleh Allah, maka kita akan menjadi insan yang berjaya dunia dan berjaya akhirat insya-Allah. Jika sebaliknya, meh nak kita kembali ke jalan dengan menjadikan agama Islam nin sebagai panduan hidup kita, berbaik sangka dengan Allah dan berbaik sangka sesama manusia. Kerana hidup nin umpama pelayaran ke lautan, samudra, ujung ha ke pelabuhan yang dipanggil pelabuhan akhirat, ke situ nah penghujung kehidupan kita. Kesimpulan ha, berbuat nah amal kebaikan kepada semua hai makhluk ke bumi nin nang amat sesuai sebagai gelaran sebagai wakil Allah. Memang sebagai wakil nin dian ha perlu terbaik dari semua hai segi. Akhlak ha dengan Allah, akhlak ha dengan manusia perlu dijaga dengan sebaik mungkin. Oleh itu saudara, fikir-fikir dan renung-renung nah bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati. Moi numoi.

Nomor 66 Jalan Seremban Tampin Negeri 9.

cabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Asyik.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Asyik FM.
2: Moin, moin.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu, dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
7: Salam
3: untuk semua.
8: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua, 12:30 malam hingga 8 pagi waktu siarannya. Dan terima kasih kepada rakan menyampai di Aisyah FM kerana telah membawakan hiburan yang menarik buat para pendengar. Dan tugasan konti diserahkan ke Salam FM dan saya Arif Razi akan temani anda di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Saya nak bawakan kepada anda 4 jam ini pelbagai rancangan-rancangan yang menarik serta perkongsian yang mendidik jiwa. Lagu-lagu nasyid terbaik juga akan disusun untuk pendengaran anda selama 4 jam ini. Untuk edisi hari ini 27 Muharram 1448 Hijri bersamaan 13 Julai 2026 Masihi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami, tak jemu bersama-sama dengan kami mendengarkan di frekuensi 91.1 di Lembah Kelang dan orang-orang di Johor dan Negeri Sembilan 95.6. Orang-orang Johor, selamat bercuti lah untuk hari ini kerana hari ini adalah hari cuti khas kan. Jadi diharapkan agar anda memanfaatkan cuti yang telah pun diberikan. Dan orang-orang yang tak cuti ni, kita teruskan bekerja, teruskan berkhidmat demi negara. Dan saya juga akan temani anda insyaAllah untuk edisi hari ini. Baik, sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal, siaran ulangan dengan topik pada tengah malam ini, Hati Perlu Mencari Tuhan. 12:15 minit tengah malam kita akan bawakan perinciannya. InsyaAllah kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz yang akan memberikan pencerahan tentang topik kita pada tengah malam ini. Tapi sebelum itu kita nak mulakan tengah malam ini dengan hari ini dalam sejarah.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
2: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
3: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
4: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
5: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
4: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejaz, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Alhamdulillah, kita bawakan kepada anda rancangan Ejas Entah Jawab Ana Soal. Pada malam ini, kita nak bawakan topik berkenaan hidup yang kosong. Hati perlu mencari Tuhan. Sudah pastinya sebuah tajuk yang sangat-sangat dekat dengan komuniti kita sekarang ini, yang kita nampaknya bahagia di luar tapi sebenarnya berperang hebat di dalam diri kita. Dan ada yang hilang semangat hidup, rasa kosong, dan yang paling parahnya adalah tertekan. Dan lebih membangkang lagi, mula menjauhkan diri daripada agama, tak nak solat dan tak nak berdoa untuk meminta pertolongan daripada Allah SWT. Malam ini kita nak mengupas berkaitan tentang topik ini, hidup yang kosong, hati perlu mencari Tuhan. Dan setelah pastinya orang yang akan berkongsi ilmu kita dengan kita pada malam ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Reda bin Ahmad. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Ustaz?
1: Alhamdulillah sihat. Dijari sihat?
0: Sihat Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kesudian untuk kita nak berkongsi-kongsi ilmu dalam rancangan Ejas pada malam ini. Baik Ustaz, tanpa melengahkan masa, kita nak terus mengupas topik yang pada saya sangat-sangat penting pada ketika ini, kerana isu kesihatan mental ni adalah sesuatu perkara ataupun satu isu yang sangat-sangat penting. Lebih-lebih lagi ada orang kata sudut pandang Islam yang kita perlu lihat mengenai isu kesihatan mental ini. Jadi kita selalu mendengarkan orang muda pada hari ini rasa murung, kosong, dan kata-kata orang putihnya lost lah. Jadi dari sudut Islam, kenapa hati manusia itu boleh sampai ke tahap itu walaupun hidup nampak cukup segala-galanya? Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nabi Jarif yang dikasihi seterusnya para pendengar Radio Salam FM. Jadi bila kita kena sedar lah yang kita ni

0: ataupun bahasa istilah moden kita kata, kita panggil spiritual lah kan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi bila dua unsur ni Allah ciptakan, artinya dia perlu kepada satu macam kaf. Kalau kita jasad ni kita nampak lah zahirnya, masukkan sesuatu ikut mulut kan, makan, minum untuk kekuat tenaga kan. Dan itu juga lah rohani, dia perlu juga pemakanan, ada makanan dia. Jadi kalau kita kata hidup ni kita yang dengan adanya jasmani kita boleh bekerja, cari rezeki dan sebagainya, tapi bagi kita orang Islam, kita tidak boleh melupakan bahawa kita juga perlu menghidupkan juga kekuatan pada sudut rohani. Jadi rohani itu di sana adalah soal kita panggil hati ataupun jiwa, membawa kepada akal. Akal bahasa Arab kita panggil mental lah. Jadi bila rohani ini subur, baik, sehat, artinya hati, jiwa ni dan juga akal ni pun akan sehat lah. Tapi kalau kita hanya melihat dari sudut nak kekuatan ni ataupun kesihatan jasmani saja, tanpa melihat juga ataupun kita rasa kita tidak mengambil berat akan rohani, maka dia akan jadi tidak seimbang lah kehidupan kita. Apalagi kita tahu Islam, dia bila nyatanya Islam itu dia beriman, dia Muslim dan beriman, iman tu letaknya di hati. Gitu kan. Jadi dalam kita memahami konsep akidah iman dia pun, kita tahu bahawa dia mesti apa kita panggil hati kita memperakui dengan hati kan. Lepas tu barulah kita kata melafazkan dengan lisan, lepas tu beramal dengan seluruh anggota. Jadi juga melibatkan soal Islam, Muslim dan juga dia beriman, artinya dia perlu untuk melengkapi keseluruhan itu. Sekalipun kalau kata aku ni rumah besar, kereta besar, segala-galanya lah, hartawan lah kita panggil, tapi kalau imannya jauh, tentu sekali dia hanya hidup dalam keadaan hanya mengecapi kesenangan dunia sahajalah. Ya, sedangkan kita ni nak sekalipun kita nampak bahagia di dunia, tapi kesengsaraannya di akhirat lah, sebab dia tidak menghidupkan hatinya. Bila dia tahu hati, peranannya, bila hatinya subur dengan iman, dia tentu tanggungjawab dengan hartanya itu. Dia ada perlu untuk kegunaan juga, bukan untuk dirinya, bahkan untuk kita panggil agama, dan kita tahu ada perlunya dia berzakat dan sebagainya. Jadi sebab itulah bila kata hidup cukup, kan, cukup macam-macam ada kan, tapi ada satu masa kalau dia lemah hati jiwanya, kalau diuji lah, manusia ni akan diuji. Ada waktu barangkali dia senang, ada waktu dia susah. Kan, walaupun kadang-kadang kesenangan tu nampak zahir, tapi kesusahan tu kadang-kadang boleh nampak dan boleh tak nampak. Kesusahan dari sudut hati, dengan kita panggil perasaan yang datang barangkali gelisahnya, jadi selah murungnya. Ini kalau kita lihat kesihatan mental ni lagi lah pula kan, lepas-lepas kalau kita diuji itu dengan COVID, ramai yang kena masalah kesihatan mental kan. Dan depression ni satu hal, ada yang kita panggil sebagai apa, anxiety. Kan, ada lagi dipanggil schizophrenia. Allah, kalau kita duduk baca-baca tu kan, mengikut apa kita kan pertumbuhan kesihatan antarabangsa tu, saya pernah baca kan, tak silap saya ada 200 jenis penyakit, yang lebih 200 lah penyakit berkaitan dengan masalah mental ni. Bayangan banyak ni kan. Jadi kalau gambaran ni banyak itu, memang sudah tentulah manusia itu dia tidak lari daripada masalah mental. Tetapi bagaimana dia nak menguruskan mentalnya, insyaAllah kita akan jelaskan lepas ini.
1: Baik, Ustaz, ada satu stigma dalam masyarakat yang kita mengatakan bahawa orang yang kosong dalam jiwa itu petanda-petandanya kurang iman. Jadi adakah stigma itu benar ataupun ia sebenarnya boleh jadi masalah kesihatan mental yang perlu dirawat?
0: Okey, kita kalau lihat dari sudut kita sebagai seorang Islam, sudah tentulah boleh dikaitkan dengan kekurangan iman. Okey kan, tapi kalau bukan Islam pun tak ada iman kan. Tapi kalau kita juruskan kepada orang Islam, kita pun sendiri memahami bahawa soal iman ni berkaitan dengan akidah kan, berkaitan dengan tauhid. Kita belajar rukun iman berperkara, 6 perkara. Jadi benda tu perlu diisi lah.

0: sepenuhnya. Itu kalau kita belajar asas dalam agama, kita kata fardu ain. Oh kan, maka kita perlu dalami bersungguhlah, sebab itu asas. Lagi kalau nak dapat lagi lebih mendalam lagi, perlulah belajar lagi lebih tinggi lah kan. Tapi asal itu pun memadai kalau dia dapat kuasai dengan sebaiknya, insyaAllah jiwanya itu yang kosong tadi itu akan dipenuhi dengan amal soleh, amal kebaikan. Jadi bila kita kata iman tadi itu, yang disebut sebagai iman itu dipanggil sebagai takrir bil lisan, maknanya dia membenarkan dengan lisan kan, membenarkan dengan hati ya, bertutur dengan lisan, membenarkan dengan hati dan amal dengan surah anggota. Artinya dia bukan melihat soal iman saja, bahkan dia ada soal tanggungjawab dia. Kalau dia Islam, itulah sebagai hamba, dia mesti melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib, diiringi dengan ibadah-ibadah sunat. Dan disitulah juga kita melihat, walaupun kita lebih kepada umumnya, kita melihat kepada masalah kesihatan mental, dia wujud juga. Kalau kita kata masalah mental ini, bukan soal iman semata-mata, bahkan ada juga soal environment, persekitaran kita inilah yang menyebabkan masalah mental. Sebab kita ni kan ada syarat, bila nak ditaklifkan dalam beribadah kan, sampai masa kita panggil sebagai akil, baru tak terbalik, akil-balik, sampai masanya dipertanggungjawabkan. Kan adalah syaratnya lelaki macam mana, perempuan macam mana. Kalau bawah pada usia tu, maka dia tidak dipertanggungjawabkan. Jadi bila berakal, lawannya junun lah, gila lah kan. Jadi kita bila ada akal, maka kita boleh menilai lah mana satu baik, mana satu buruk. Kalau kita orang Islam, kita tahulah mana tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Dan mana yang boleh kita buat dan mana yang boleh kita tinggalkan, mana wajib kita tinggalkan kan. Ada yang Allah suruh, ada yang Allah larang. Jadi kesihatan mental ni dia berlaku sama ada dia ada kaitan dengan iman ataupun tidak. Tapi bagi kita orang Islam, tentu sekali lah dia sangat dekat dengan soal keimanan. Adapun orang bukan Islam, barangkali dia ada masalah-masalah persekitaran tadi lah yang dihadapi, seperti kata rumah kali duit tak cukup, makan tak ada dan sebagainya. Gitu. Dan memang perlulah kesihatan, masalah kesihatan mental ni memang perlu rawatan. Kalau kita pergi ke hospital pun, masuk-masuk pun, kalau di hospital Putrajaya tu, kita akan nampak jabatan ke bahagian, bahagian sekretari dan kesihatan mental. Maknanya boleh dibantu dengan isu, kita panggil lah counselingnya, nasihatnya, dan juga mungkin kali dengan bantuan pemakanan ubat yang telah di apa ditetapkan oleh pakar perubatan.
1: Jadi kedua-dua aspek tu perlu diambil kira, bukan sekadar kita melihat kepada kita perlu memperkukuhkan iman kita, tapi kita juga kena tengok bagaimana tahap kesihatan mental kita. Baik, Ustaz, tadi kita bercerita tentang masyarakat yang suka melihat seseorang itu kalau ada masalah mental saja, ia berkait dengan kekurangan iman. Tapi ini kita pergi kepada individu pula. Individu yang merasakan bahawa kalau merasakan dirinya ada orang kata dirinya tak berapa okey, dan mereka merasakan bahawa mereka ni tak kuat iman. Jadi bila kita merasakan sebegitu, adakah Islam ini membenarkan perasaan sedih, gelisah dan juga mental breakdown ni sebenarnya?
0: Pernah tak dengar dia, Arif, pasal iman itu setipis apa? Kulit bawang lah.
1: Ya.
0: Okey lah kan. Tapi bila kita kata masalah kemurungan kan, bila kita kata, yalah, dia berkaitan dengan akal tadi tu. Jadi kita rasa, bukanlah kita kata kita ni lah kuat iman tak kuat iman. Kita pun tak tahu tahap iman kita macam mana. Tapi kita kena usaha untuk memastikan iman kita itu sentiasa mantap dan kukuh, melalui adalah saranan-saranan dalam Islam tu. Dan selain daripada kita mengukuhkan melalui, kita panggil lah, pengukuhan iman datang daripada hati lah, jiwa lah kan. Kalau kita biasa dengan yang lagu, kita sebagai satu contoh lah yang kita ambil daripada apa, kata-kata apa, kata-kata seorang pada ahli sufi Syekh Ibrahim Al-Khawas, yang dinyanyikan, dibuatkan diri lagu tu syair, dia buat syair Dia kata kalau lagu yang Opik nyanyi tu tombok hati lima perkara tu kan. Saya ingat semua orang faham tu, cuma semua orang tahu, cuma kadang-kadang dia pelaksanaan dia je. Buat ke tidak? Soalnya. Bayangkanlah kalau nombor satu dia kata contoh baca Quran dan fahami maknanya. Buat ke tidak? Kan? Kalau tak buat, artinya iman kita tu sukar untuk sentiasa bertambah. Sebab iman ni dia yazid wa yanqus. Iman ni dia boleh bertambah dan boleh berkurangan. Kita tak maulah hari-hari yang kita lalui, masa-masa kita lalui di iman kita semakin kurang, bukan-bukan. Kalau boleh, kalau kurang itu, ada waktu dia naik. Naik tu kalau boleh kita nak sentiasa maintain lah. Kan? Kalau tak sekali pun naik mendadak, tapi kita boleh istiqomah betul-betul kan. Kemudian kita bangkati Ibn Khawas, antara cara kita panggil dalam tu hanya supaya apa, bangun solat malam, kalau tak boleh setiap hari pun sekali, kalau tak boleh 3-4 pagi pun setidak-tidaknya sebelum waktu subuh boleh buat 2 rakaat kan. Kan, kalau tak pun sebelum tidur boleh buat juga solat witir, tak ada masalah. Kan, jadi yang ketiga dia kata duduk dalam majlis-majlis ilmu bersama dengan orang soleh, dengan nasihat-nasihat agama kan. Yang keempat dia kata cuba banyakkan puasa. Tak dapat puasa Senin Khamis, tak dapat puasa hari putih, ada hari-hari yang disarankan kita puasa, ada hari Arafah kan, hari Ashura dan itu ada hari-hari yang kita dulu. Kalau boleh Senin Khamis Senin kita lagi baik lah. Kemudian yang tak nafikan juga, yang kelima disebut banyakkan zikir kan, istighfar dan juga selawat. Jadi benda-benda ni untuk asas lah, banyak lagi benda lain, tapi kalau dibuat, diamalkan tak banyak sikit, tapi insyaAllah dia akan membantulah kita dalam soalan yang diajukan tadi. Selain daripada itu, saya suka juga mengingatkan bahawa sama-sama kita pesan, kita kena rajin berdoa. Berdoa yang daripada hadis Nabi jugalah, doa ni pun ramai orang nak selalu dengar, tapi kadang dia tak hafal. Tapi yang doa hafal lah doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika min al-jubni wal bukh, wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Kan kita kata ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan, kedukaan, kan, aku berlindung daripada sifat lemah, malas, aku berlindung daripada sifat pengecut dan bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari beban hutang dan tekanan orang-orang yang zalim. Banyakkan berdoa. Tambah lagi doa-doa yang kita tak bahasa Arab pun masih Melayu. Mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Jadi kena sentiasa untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang telah pun Ustaz nyatakan sebentar sahaja tadi. Baik, sebentar lagi kita nak tanyakan soalan yang lebih menarik lagi di segmen yang kedua. Kita nak tanyakan, adakah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni adalah orang yang kalis dengan ujian dan cabaran yang yang orang kata sampaikan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menghadapi kemurungan. Adakah kisah-kisahnya di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita akan bawakan sebentar saja lagi insya-Allah. Terus bersama dengan kami di Sama FM, Ejaz Bagi Betul akan berhenti rehat seketika.
2: Ketinggian darjat orang yang menuntut ilmu, Allah angkat darjat orang yang beriman dan berilmu itu beberapa darjat. Kita lihat dan kita nampak dengan jelas bagaimana ketinggian kedudukan orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Kita risau dan kita bimbang bila mana adab menuntut ilmu kita tak jaga, maka kita takut ilmu tadi tidak membawa keberkatan kepada kehidupan kita. Apa maksudnya? Bila mana ilmu tadi tidak berkat, maka ilmu yang kita dapat tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada diri kita, malah kita tidak dapat sebarkan untuk kebaikan orang di sekeliling. Subhanallah.
3: Salam FM menjana minda.
4: #penyiaranjakim.

0: Kembali bersama Ejaz Bagi Betul.
1: Terus menjana minda bersama dengan saya Arif Razi dalam rancangan Ejaz Bagi Betul pada malam ini. Topik yang kita bawakan pada malam ini berkaitan hidup yang kosong, hati perlu mencari Tuhan. Dan masih lagi berada di talian pada ketika ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Reza bin Ahmad. Baik Ustaz, seperti mana yang saya tanyakan di segmen yang pertama tadi, baginda Nabi SAW ni kita tahu seorang lelaki, seorang Nabi yang kita memandang tinggi kepadanya kan. Jadi pastinya perjuangan yang cukup-cukup luar biasa itu, kita lihat perjuangannya kelihatan sangat-sangat, kelihatannya sangat mudah lah. Tapi di satu sudut yang lain, kita pastinya pernah mendengarkan kisah-kisah berkaitan tentang bagaimana baginda Nabi SAW ini ditindas, bagaimana kehilangan bapa saudaranya, isterinya dan sebagainya. Jadi bagaimana baginda Nabi SAW ini menghadapi saat-saat kemurungan ataupun kesedihan yang berat ini sebenarnya?
2: Kita banyaklah dengar kisah Nabi, kisah sahabat dan kisah orang yang sekiling pada zaman Nabi itu kaitan dengan apa, masalah sedih atau kemurungan. Tapi cuma barangkali kalau kita melihat kepada Nabi itu sendiri, nak kata ialah murung ni, kalau diistilahkan bahasa kita ni, murung ni macam benda yang boleh kita kata, kita nak namakan macam mana, kesedihan yang berpanjangan lah, boleh kata macam itulah kan. Tapi kalau Nabi itu tak ada sebab berpanjangan, tapi Nabi pun tetap diuji dengan berlakunya. Nabi sendiri berasa sedih lah. Nabi pun tak terapikan sebagai manusia, bila isterinya wafat pun sedih kan. Begitu je kalau peristiwa yang besar. Kalau kita ingat kisah bagaimana Nabi nak menyampaikan dakwah kepada masyarakat di bumi Taif kan, Nabi ditolak mentah-mentah sehingga dia dicederakan lah, sampai berdarah ya. Jadi di baling batu, di samping dengan bahasa-bahasa yang keluar, yang bahasa caci maki dan sebagainya kan. Jadi dalam keadaan sekian, Nabi dah berusaha, Nabi sedih jugalah. Hasilnya tak dapat, hidayahnya Allah yang bagi kan. Tapi macam mana pun Nabi dalam melalui apa peristiwa sedih sedemikian di uji nasional, tapi antara yang kita boleh pelajari iaitu bagaimana sifat kesabaran lah. Itu yang kita nak ambil daripada hidup kita ni kan. Kesabaran dalam menghadapi sebarang bentuk mehnah, tribulasi, ujian dalam kehidupan. Jadi tempatnya Nabi ajar, sama ada sahabat ke, orang sekeliling ke, maksud Nabi sendiri, kalau diuji mana Nabi yang kita baca doa tadi itu, kita minta berlindung daripada sebarang bentuk kesedihan, sebab pula kesedihan yang berpanjangan, kalau istilah kita panggil tadi itu, sehingga membawa kepada kemurungan. Jadi hakikatnya Nabi sendiri itu ada berlaku sedemikian, tetapi dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pengajaran buat kita sebagai umat ya, agar apa yang kita lalui dalam kehidupan ni, kesedihan itu memang satu sifat, memang boleh kita ceritakanlah kita mati mak ayah, mati suami, kita nak terus gembira kan, walaupun ada pun yang suka mati. Mana kesedihan itu datang, tapi dia tidak berterusan sehingga membawa kepada implikasi yang lain lah, untuk tak terurus dan sebagainya, sehingga hilang pertimbangan, barangkali boleh sampai nak bunuh diri mereka. Berjadi kadang-kadang sampai kata orang tu hilang akal, menyebabkan inilah boleh jadi kita gila dan sebagainya. Maka sebab itulah perasaan-perasaan sedih ni yang berlaku ya, bila berlaku kita nak uruskan sebaik mungkin, jangan sampai dia berpanjangan seperti mana yang Nabi sarankan, Nabi ajar kepada kita. Itu pentinglah untuk kita fahami benda ni.
1: Jadi kita bukanlah baginda Nabi SAW ini tak pernah menghadapi kesedihan, tapi bagaimana cara baginda menguruskan kesedihan itu, itu yang sebenarnya penting. Baik, Ustaz, ada rakan-rakan saya jugalah yang bertanyakan juga pada saya. Masa saya sebelum saya sampai ke kontinen, dia juga yang bertanyakan kepada saya tentang kalau mereka ini merasakan tekanan, sampaikan tak mampu nak solat, tak mampu nak berdoa, adakah dia ini dikategorikan sebagai berdosa ataupun itu sebenarnya pertanda dia ni sebenarnya sedang diuji?
2: Kedua-dua itu adalah Kan kita pertama kalau sebab pasal uji, memang hidup ni baik ke buruk ke semua ujian. Tapi kita nampak kadang-kadang benda yang buruk yang tak elok ya ujian kan. Tapi hakikat bila kita ni sebagai khalifah disuruh kita beribadah, tidak aku jadikan jin dan manusia makan ibadah, tentu sekali lah kita kena laksanakan, bukan, dan perlu dilaksanakan dengan cara mempelajarinya. Bagi kita kan melalui proses kan, proses daripada lah baik bayi ke bawah ke kanak-kanak, remaja, dewasa dan sebagainya kan. Jadi barangkali memanglah kalau proses tu kita ni, kalau orang Islam barangkali ada kekurangan, kalau bukan Islam lagi dah pula kan. Kita Islam tu masing-masing lah cara hidup masing-masing lah, macam mana pengurusan daripada keluarganya kan. Jadi bila kita ni dah, kalau pengurusan ni dah nampak jelas ada tanggungjawab, tahu dah benda kena suruh solat, kita buatlah solat. Sebab Islam menekankan soal solat itu seawal usia 7 tahun. Kita suruh puasa, dia tak suruh buat benda lain, solat. Kan? Jadi kenapa, apa alasan kata tak mampu solat? Artinya barangkali tak mampu solat kerana tidak mahu mengusahakan untuk solat. Kan? Dan kita pun tahu dalam kita belajar fiqh pun, fiqh pun salah satu syarat wajib solat tu dia Islam. Dan dia baligh kan, sampai waktu jumpa umur, dan antaranya dia berakal. Bila berakal, bila dia dengar nasihat macam malam ni, kalau dia dengar lah, secara otomatik dia boleh fikir, eh apa yang disebutkan tu, yang ustaz kata tu bukannya kata-kata ustaz dia, tapi datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz tolong sampaikan dia, solat dia, kena solat lah, kena usaha solat lah belajar. Jadi ada benda yang kadang-kadang yang menjadi kita nak solat, ada sifatnya itu malas. Malas tu yang bahaya tu, sebab kita tak mahu tergolong dengan orang munafik kan. Orang munafik ni bila dia semua bangun bersolat, dia malas kan. Sama lah kebetulan dalam berdoa. Berdoa ni memang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak mungkin berdoa. Hidup kita ni tak boleh lari harinya buka mata sampai tutup mata berdoa. Berdoa minta-minta pada Allah kan. Sekalipun dia minta E tak dapat E, tapi yakinlah doa tu Allah boleh bagi B, boleh bagi C, boleh bagi D yang lain. Tak dapat kat kita, bagai dapat dekat anak-anak kita kan. Jadi berada ni kita macam malam ni, siapa yang dengar radio ni sebab doa tu, dia boleh dengar radio, dia boleh berhenti channel dengan Salam FM contoh lah. Jadi bila meninggalkan solat, bila meninggalkan berdoa, dan soal solat semua kalau kita faham, sebenarnya doa juga. Kalau kita angkat takbir daripada sampai ke salam tu, semua perbuatan ni dan bacaan ni pun banyak doa kan. Saya selalu sebut kalau saya sampaikan yang 8 dalam duduk dia ada 2 sujud tu, saya rasa cukup sempurna lah apa yang tak ada. Wafir fili warhamni kan, wajiburni warfa'ni warzu'ni wahli wa'afini wa'afu'ani, semua ada dalam tu. Rasa macam lepas salat, Assalamualaikum, tak ada doa lah, semua ada dalam tu. Kan? Dan itu dalam solat itu sendirilah perbuatannya doa, dan bacaannya pun doa, dan apa yang kita baca pun doa. Dan itu juga kalau selain daripada yang solat, bahkan di luar waktu solat mungkin kita pun disarankan banyak berdoa. Kendaraan berdoa, nak tidur berdoa, bangun tidur, nak makan, macam-macam kita ucapkan melalui permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda syukurnya. Dan balik tadi kalau sebut tentang puji, memang ia ujian lah, rasa malas lah nak berdoa, rasa malas lah nak solat, semua tu ujian. Tapi kalau kita faham, kita ni bukanlah selama-lamanya di sini, tentu sekali kita akan berusaha untuk menjadi yang terbaik lah sementara berada kita dalam nafas kita di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini.
1: Jadi solat kena solat lah. Dia bukannya satu solat. Bukan orang kata kena letakkan alasan tekanan itu untuk tidak beribadah. Tapi ustaz, satu keadaan lagi, dah solat, dah berzikir, dah baca Al-Quran, dah sedekah, macam-macam kita lakukan ibadah-ibadah ni, tapi hati masih merasakan gelap dan juga sesak. Jadi apa nasihat Islam kepada mereka yang rasa jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dah buat ibadah-ibadah ini?
2: Saya nak kata benda tu kita tak nak alami satu. Kalau ada yang alami benda tu, dah buat macam-macam tapi masih berlaku, mesti ada something wrong lah dalam apa yang dia buat. Kalau kita kata sebagai contoh solat sendiri, kalau Allah kata solat itu mencegah kepada keji dan mungkar kan. Kita nak buat benda yang kotor, yang jijik, kemungkaran, tapi dia buat, sedangkan dia solat, artinya ada sesuatu kekurangan dalam solatnya, maka dia perlu meningkatkan, pertingkatkan lagi kualiti solatnya. Tapi dia juga amalan-amalan yang lain. Sebab kita kadang-kadang nampak buat amalan zahir, barangkali orang boleh nampak. Tapi amalan tu kadang-kadang dia buat tu ialah dengan Allah tu macam mana. Kan? Dan kena-kena, kalau kita benar-benar yakin setiap amalan yang kita buat ni, bukan kita nak hitung bahawa banyak pahala yang kita dapat. Kan? Itu kalau solat tu sendiri satu, seorang sendirian satu, solat berjemaah 27, tak terjujur banyaknya. Tapi kita buat tu kerana nak mendapatkan rahmat Allah. Jadi kadang-kadang kita buat tu, ada benda yang kita buat tu kadang-kadang bukan kerana Allah. Kita buat tu kadang-kadang kerana sebab-sebab tertentu. Sebab itu kita kena balik dalam kita muhasabah ni, kita kenapa kita kena uji. Walaupun ujian yang Allah berikan sebenarnya kepada orang soleh pun, Allah kata bila kita baca surah Al-Mulk tu kan, kita nak kata ujian ni untuk menguji setiap mana baik amalan kamu. Kan? Dan ini juga dalam surah Al-Baqarah tu, Allah nak berikan sahabat gembira kepada orang yang sabar. Bagaimana dia sabar, reda dengan ujian tu sekalipun dia buat macam-macam. Dia sebenarnya nak meningkatkan iman kita. Kalau kita mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Sebab ujian dunia ni kita nampak macam berat. Tapi sebenarnya ujian dalam tubuh lagi berat. Biar di akhirat lebih berat. Itu kita yang buat dunia ni, persiapkanlah apa yang patut. Jadi, jangan kita mengatakan amalan kita yang aku dah buat, kita kata tu masih lagi rasa perasaan-perasaan yang tak doa benar. Maksudnya kita bimbang perasaan keburuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita usaha lagi sehingga kita rasa apa yang kita alami, masalah mental ke jiwa ke datang, kita boleh hadapi dengan penuh persediaan dan penuh bagaimana untuk menguruskan masalah tersebut.
1: Jadi yang paling penting sekali kena semak lah ibadah kita bagaimana kan. Kadang-kadang kita ni bersolat ni sekadar nak solat saja kan, untuk orang kata nak memenuhi keperluan yang wajib itu. Tapi kita tak memahami bacaannya, kita tak faham apakah falsafahnya dan sebagainya. Itu yang kita perlu perbaiki daripada semasa ke semasa. Baik, Ustaz, kita ada soalan daripada pendengar Salam FM yang telah pun menghantarkan soalan melalui talian WhatsApp kami. InsyaAllah di segmen yang ketiga nanti kita akan tanyakan kepada Ustaz. Baik, kita nak berhenti rehat sekali lagi. Jadi Ejaz sebagai betul akan kembali selepas ini. Terus bersama dengan Salam FM.
3: Salam FM seiring menjana minda.
4: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah, fa in lam tajid fa bi kalimatin tayyibah. Yang bermaksud, jagalah dirimu daripada api neraka meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Jika sesiapa yang tidak memiliki apa-apa, maka hendaklah ia berbicara dengan percakapan yang baik. Hadis riwayat Ahmad.
3: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: kembali bersama Ejaz Bagi Betul.
1: Bertemu kembali kita dalam rancangan Ejaz Entah Jawab Ana Soal pada malam ini. Topik pada malam ini, sudah pastinya kita bawakan berkenaan hidup yang kosong, hati perlu mencari Tuhan. Dan masih lagi berada di talian pada ketika ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridha bin Ahmad. Baik Ustaz, kita nak bawakan persoalan-persoalan yang telah pun dihantarkan oleh pendengar Salam FM. Kita bawakan dua soalan pada malam ini. Soalan yang pertama daripada Puan Normah daripada Perak. Assalamualaikum Ustaz. Adakah wajar orang yang alami kemurungan pergi berjumpa kaunselor atau pakar psikologi, atau cukup dengan solat dan doa saja?
2: Oh, Puan Ringkas, wajar. Sangat wajar kan. Tapi kadang-kadang kita ni ada setengah orang ni, kadang-kadang dia nak kata macam mana ya, dia kata dia yang betul lah kan. Dia nak melihat daripada satu sudut saja. Sedangkan segi rawatan ni, dia kena lihat kepada beberapa sudut lah. Jenis-jenis rawatan, apatah lagi kita melihat juga Islam juga meletakkan hukum sampai ada kewajipan tempat rawatan sebenarnya, di mana tidak melanggar syariat lah kalau dalam Islam. Dalam rawatan kita, masalah mental ini, murung ke kan yang berpanjangan ya. Kalau sedih ni kita rasa ya, kejap-kejap tu tak apa, yang berpanjangan ni masalah masalah mental yang lain, memang kita diakui dan memang ada kajian-kajian tertentu memang perlu kepada pengurusan rawatannya melalui lah. Pertama sekali memanglah kita ada orang yang mahir dari sudut ilmu sekretarinya, dari ilmu kaunselingnya kan. Dan barangkali ialah kepakaran doktor perubatan pun melalui mungkin perlu kepada pemakanan ubat-ubatan. Memang perlulah, memang ada ubat yang boleh membantu menenangkan dalam satu keadaan. Tapi bagi kita, saya kata tadi, bila dalam keadaan rawatan ni, disetihak kalau kita lihat dalam konteks kita di Malaysia ni, prioriti lah rawatan ni Kementerian Kesihatan Malaysia lah kan. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pun mereka juga tidak menafikan dari sudut apa rawatan-rawatan kita panggil alternatif pilihan ataupun komplimen yang kita panggil sebagai pelengkap. Di KKM sendiri ada bahagian dipanggil traditional and complementary medicine itu kan, BPT care itu bahagian perubatan traditional dan juga komplimen-komplimen tu yang memang ada di antaranya. Kalau yang diiktiraf seperti rawatan kita bagi kita orang Islam namanya ruqyah melalui Quran dan doa ni, perubatan Islam. Maka kita juga sebagai orang Islam mengkomplimenkan, kita panggil melengkapkan dengan rawatan-rawatan perubatan Islam ataupun rawatan-rawatan yang lain lah kalau yang diiktiraf. Maknanya membantu untuk apa juga penyakit termasuklah sebagai dalam perbincangan kita ni masalah berkaitan dengan jiwa mental ni. Jadi kita perlu juga lah untuk berusaha mendapatkan rawatan-rawatan, jumpa dengan ahli-ahli yang memang ada khusus atau pengajian yang mereka lalui seperti ilmu kaunseling tadi dan juga partner sekretari itu, dan kita tidak menolak tu. Kalau kata solat dengan doa sahaja, dia juga cukup membantu, banyak juga membantu, tapi kadang kita juga memerlukan pertolongan juga. Hidup kita sama manusia ni tidak menafikan saling bantu-membantulah untuk kebaikan. Doa-doa juga, tapi berjumpa dengan orang pun yang ada ilmu pun perlu juga.
1: Yang penting sekali adalah mendapatkan rawatan daripada yang pakar lah. Baik Ustaz, soalan ni kedua daripada Encik Yusof daripada Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara Islam bantu individu keluar dari kemurungan dan rasa berputus asa? Ada tak amalan ataupun doa yang spesifik yang boleh diamalkan secara konsisten?
2: Okay, dia memang segala punca dalam kehidupan manusia ni kita panggil hati lah, jiwa lah kan. Jadi suburnya hati itu insyaAllah akan membantu kesuburan daripada jiwa kita. Kita panggil barangkali fizikal kita lah, sekalipun kadang-kadang fizikal kita ni pun diuji dengan penyakit-penyakit fizikal kan? Tapi kalau hatinya kuat, hatinya subur, hatinya apa, dia rasa benda itu sebagai satu kelebihan juga pada dia. Kan? Dia boleh rasa Allah, hidup dunia ni bukannya selamanya pun sehat tu mati tu. Sehat tu sakit tu Allah, kalau Allah kata kembali daripada dia. Okay, so bila balik pada amalan khusus tadi tu, memanglah kita memang perlulah kalau cerita pasal hidup yang kosong, hati perlu mencari Tuhan ni, solat tu nombor satu lah. Kena jaga betul-betul, kena sentiasa di apa, kemaskinkan, tahsin cantik. Bukan solat tu sekadar lepaskan batok di tangga je. Syarat dia, mana kena belajar-belajar, kena buat kata tadi, DJ kata kena fahami, cuba maknanya kan, dari segi perbuatannya, dipelajari dengan sempurna buat kan. Amalan tu dia buat sempurna. Sebab level solat ni, dia memang kalau beriman tu berjaya, nak sampai tahap yang sesudah mu'minun kata tu, nak dapatkan khusyuk tu. So, kalau kita masih lagi belum sampai dapat khusyuk tu, kena belajar lagi sampai dapat boleh khusyuk. Mana tak sampai lagi level yang boleh dapat syurga Firdaus tu. Ha, kan? Kalau masih lagi, oh aku dah solat lah. Tapi kalau rasa tak khusyuk, tak dapat lagi tumpuan fokus, maka kita kena lagi usaha. Kalau tak lagi tu, mana solat kita belum levelnya yang tertinggi dah. Okay, so amalan-amalan solat ni jangan ditinggalkan, diri dengan solat-solat sunat, banyakkan kan solat sunat, solat malamnya kalau boleh diamalkan kan. Ini benda-benda yang kita kata tiang lah. Kalau solat ni tiang ni, runtuhnya sebuah rumah kan, tiang. Itu juga lah kita, hidup kita runtuh kan, diiringi dengan doa-doa, ada doa khusus yang disebutkan tadi ataupun doa-doa umum. Di samping juga lah amalan-amalan solat yang lain dengan bersedekahnya, solat ni kalau boleh berjemaahnya, macam-macam lah amalan kita panggil sebagai amal-amal kebaikan lah yang kita dituntut dalam ajaran agama kita. Dah kata konsisten tu banyak sebenarnya, tapi tak apa kalau kita buat sikit, tapi kalau konsisten istiqomah, alhamdulillah. Tapi jangan buat banyak tapi tak konsisten, rugi juga.
1: Jadi buat amalan yang kita rasakan sangat selesa dengan kehidupan kita kan. Kalau kita buat satu amalan yang kita rasa terpaksa, nanti satu ketika kita akan berhenti untuk melakukan ibadah tersebut. Baik, dan kita nak cakapkan juga terima kasih kepada penerbit Siti Nazirah Muhammad Rajoli yang telah pun menyediakan kandungan Ejas Bagi Betul pada malam ini. Baik Ustaz, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.

0: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Doa memohon agar dijauhkan daripada siksaan yang melampau.

0: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut bahawa ia akan segera menyiksa kami atau ia akan melampau batas.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Kak Beda kaki ke...
3: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda. Ta-ha.

0: Ish, tak pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah
2: je. Salam FM, salam untuk semua.
3: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
0: Aisyah, Ustaz Akil. Ya Allah, terima kasih semalam datang burung beli kat kedai kami ni. Hari ni datang lagi. Masya Allah, saya dengan suami sangat hargai Ustaz.
4: Rezeki akak tu. Alhamdulillah, kebetulan pihak masjid ada buat program bantuan kepada mereka yang memerlukan. Jadi memang kita ada duit sumbangan ni untuk beli barang keperluan untuk mereka. Aisyah pun ada cerita. Dua minggu lepas, Asmah dengan Harun menghadapi ujian besar. Rumah terbakar tu kan? Mungkin ya, ni cara kami nak bantu.
0: Ya Allah, betul lah Ustaz. Itulah ujian untuk kami kan Ustaz. Apapun terima kasih Ustaz dengan jemaah masjid dekat sini. Kalian memang selalu menolong. Saya ni bukan apa Ustaz, kesiankan Abang Harun tu. Berniaga sebenarnya banyak juga dugaan Ustaz. Kami ni bukan apa Ustaz. Kalau orang kata cepat nak kaya tu, macam-macam kerja yang tak halal boleh kami buat. Yelah, tapi tak eloklah begitu kan. Benda tak halal jadi rezeki kita pun tak berkat Ustaz.
4: Oh, betul-betul-betul. Bagus sangat tu. Tahniah kalau Abang Harun mampu elakkan dugaan dunia yang macam tu. Kita kena kuat iman nak cari rezeki yang halal. Rezeki haram ni memang mudah.
5: Betul. Memang sebenarnya kan zaman sekarang ni, ramai je orang yang tak kisah tentang berkat, tentang halal. Betul tak Asma?
0: Ha, betul tu Naisha. Yelah, kami pun tahu halal haram ni. Lagipun dalam Islam pun memandang tinggi juga usaha kita cari rezeki yang halal. Apatah lagi kita nak buat rezeki untuk keluarga kan. Betul tak Ustaz?
4: Eh, betul. Apa pula tak betul? Sebab bekerja dan cari nafkah ni merupakan amal soleh. Kita ni kerja 8 jam, 10 jam. Kita nak masa-masa yang dihabiskan ini semua menjadi amal soleh kita. Dan Rasulullah SAW sebut mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardu, yakni seperti solat, puasa dan lain-lain. Hadis riwayat Tabrani.
0: Yalah Ustaz, saya pun selalu juga ingatkan suami saya tu. Bukan apa Ustaz, dia tu mudah terpedaya, lemah bila dia lihat orang lain galakkan dia buat kerja-kerja yang tak halal ni. Dia bukannya hirau halal atau tidak kadang-kadang tu Ustaz.
4: Itulah tugas kita untuk saling ingat mengingati. Nabi SAW berpesan, sesiapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah menjadikan kekayaan di dalam hatinya, menghimpunkan baginya segala urusan, dan dunia datang sendiri kepadanya dalam keadaan tunduk. Sesiapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, Allah menjadikan kefakiran dekat kepada kedua-dua matanya, memisah-misahkan urusannya, dan dunia tidak akan mendatanginya melainkan apa yang telah ditentukan baginya.

0: nasihatkan dia?
1: Amat dia lalukan.
2: Abang, saya dah pilih dah barang-barang keperluan untuk masjid nak demakan.
0: Alhamdulillah, ya Allah Aisyah, banyaknya.
2: Alhamdulillah, ini semua rezeki Asma sebab bantu suami Asma hari ini. Kami doakan semoga Allah SWT kurniakan rezeki yang diberkati buat kalian berdua, insyaAllah.
0: Ya Allah, amin, amin. Terima kasih Aisyah, terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama, dah cepat kira berapa saya perlu bayar ni.
0: Ya, baik Ustaz, saya kira ya.
2: Keluarga Ustaz Akil.
3: Baik, baru saja anda dengarkan rancangan Kisah Keluarga Ustaz Akil, membawakan tajuk berkaitan mencari rezeki yang halal. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Mungkin saudara pendengar ada membaca berita berkenaan tindakan rejim Zionis menahan Mufti Besar Baitul Maqdis pada hari Jumaat yang lalu. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama mengecam sekeras-kerasnya tindakan pihak rejim Zionis Israel yang menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas solat Jumaat di Masjid Al-Aqsa pada 10 Julai 2026. Meskipun kemudiannya dibebaskan, tindakan terhadap seorang pemimpin agama ketika melaksanakan amanahnya di Masjid Suci Umat Islam merupakan satu pencabulan terhadap kebebasan beragama serta menjejaskan kesucian Masjid Al-Aqsa. Dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menggesa masyarakat antarabangsa khususnya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya bertindak tegas bagi memastikan hak beribadah, keselamatan para pemimpin agama dan status Masjid Al-Aqsa terus terpelihara selaras dengan undang-undang antarabangsa. Dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama kekal terus bersama dengan rakyat Palestin serta akan terus menyokong segala usaha ke arah keamanan yang adil, mempertahankan hak asasi rakyat Palestin dan menamatkan segala bentuk penindasan terhadap mereka. Jadi sama-sama kita doakan segala usaha yang perlu kita lakukan sebenarnya dalam kita berada dalam keadaan yang selesa pada ketika ini, bersolidariti terhadap mereka yang berada di Palestin dan terus doakan kesejahteraan dan keselamatan mereka, insyaAllah. Selepas ini 1.30 minit pagi kita bawakan Tamadun Islam dan juga sejurus selepas itu kita bawakan kepada anda muzik salam. Kita nak dengarkan lagu-lagu yang menghuni tangga yang pertama hingga tangga yang ketiga. Kita nak teruskan hiburan pada pagi ini dengan lagu daripada kumpulan Aidan, Purnama. Salam FM.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
4: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
5: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Aradi, dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda adalah seorang sahabat Nabi yang mulia dan dikenali sebagai seorang yang bijaksana, ahli ibadah dan penghafaz Al-Quran. Nama sebenar beliau ialah Uwaimir bin Zaid bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau diberikan gelaran Abu Darda kerana memiliki seorang anak perempuan bernama Darda. Isterinya pula dikenali sebagai Ummu Darda. Kisah keislaman Abu Darda agak unik dan termasuk antara yang lewat di kalangan kaum Ansar. Pada suatu hari, ketika Abu Darda tiada di rumah, sahabatnya Abdullah bin Rawahah dan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhuma datang ke rumahnya dan memusnahkan berhalanya. Apabila Abu Darda pulang dan melihat berhalanya musnah, beliau terkejut dan pada awalnya merasa marah. Namun, Ummu Darda menegur dengan berkata, jika berhala itu mampu memberi manfaat atau menolak bahaya kepada orang lain, tentu ia mampu melakukannya untuk dirinya sendiri. Kata-kata Ummu Darda ini menyedarkan Abu Darda. Beliau mula berfikir dan menyedari kebodohan menyembah sesuatu yang tidak berdaya. Setelah itu, beliau meminta isterinya menyiapkan air untuk mandi dan pakaian. Kemudian, beliau segera menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya. Setelah memeluk Islam, Abu Darda meninggalkan perniagaannya dan menumpukan sepenuh perhatian kepada ibadah dan menuntut ilmu. Beliau dikenali sebagai Hakimul Ummah, iaitu orang bijaksana umat ini. Kerana kebijaksanaannya dan kedalaman ilmunya, kata-kata hikmah beliau sering menjadi pedoman. Abu Darda mengamalkan kehidupan yang sangat zuhud, iaitu menjauhi kemewahan dunia dan sentiasa merasa cukup dengan apa yang ada. Khalifah Umar Al-Khattab pernah menziarahinya di Syam dan melihat kehidupan Abu Darda sangat sederhana sehingga Umar merasa terharu. Beliau dilantik oleh Khalifah Umar sebagai qadi, iaitu hakim pertama di Damsyik, Syria, dan juga sebagai guru untuk mengajar hal-hal berkaitan Islam kepada penduduk di sana. Abu Darda radhiyallahu anhu antara kalangan sahabat yang menghafaz Al-Quran keseluruhannya dan seorang dari kalangan Kutabul Wahyu, iaitu para penulis Al-Quran. Dalam Sahih Bukhari, daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan hanya 4 orang yang menghimpunkan Al-Quran di masa itu, iaitu Abu Darda, Mu'adz, Zaid bin Thabit dan Abu Zaid. Abu Darda radhiyallahu anhu terkenal sebagai seorang yang sangat tekun dalam beribadah. Beliau sering berpuasa pada siang hari dan menghidupkan malam dengan menunaikan solat. Sehingga Salman Al-Farisi pernah menegurnya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu dalam sahihnya. Daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah telah mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Satu hari, Salman datang menziarahi Abu Darda dan melihat isterinya Ummu Darda dalam keadaan yang tidak berhias. Salman bertanya, apa yang terjadi kepadamu? Isteri Abu Darda menjawab, saudaramu Abu Darda tiada lagi hajat kepada dunia ini. Apabila Abu Darda datang bertemu dengan Salman, beliau menyediakan makanan untuk Salman sebagai tetamunya. Kata Abu Darda kepada Salman, makanlah, aku berpuasa. Kata Salman, aku tidak akan makan sehinggalah kamu makan bersama denganku. Lalu Abu Darda terpaksa berbuka puasa untuk memenuhi permintaan Salman. Pada malam harinya, Abu Darda bangun untuk menunaikan solat malam. Tetapi Salman berkata, tidurlah. Abu Darda pun tidur. Kemudian dia bangun lagi dan Salman berkata, tidurlah. Sehingga pada akhir malam, Salman berkata, sekarang bangunlah. Mereka berdua pun bangun dan menunaikan solat malam bersama. Setelah itu, Salman menasihati Abu Darda dengan berkata, sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu. Dirimu mempunyai hak ke atasmu. Keluargamu juga mempunyai hak ke atasmu. Berikanlah hak kepada setiap yang berhak. Abu Darda kemudiannya menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, benar apa yang dikatakan oleh Salman.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.
4: Terdalam, tak terkata.

Assalamualaikum semua. Apa khabar pendengar-pendengar setia Kak Beda? Kak Beda memang suka membebel hari-hari kan? Jadi hari ni Kak Beda nak cerita satu benda yang ramai orang buat tanpa sedar. Bukan apa kan? Kita ni kan suka bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita scroll-scroll di Instagram tu, nampak orang tu jalan sana sini, kita rasa senangnya hidup dia. Kita tengok media sosial tu kan, nampak orang tu pakai barang baru, kita rasa beruntungnya dia. Tapi kita tak nampak apa yang belakang tabir sebenarnya. Mungkin orang tu bekerja keras untuk dapatkan apa yang dia nak. Betul tak? Kita nampak hanya yang indah saja. Kita tak nampak di belakang tabir dia. Jadi Kak Beda nak cakapkan, setiap orang ni sebenarnya ada perjalanan hidupnya sendiri. Ada orang kita nampak macam senang, tapi sebenarnya dia tengah struggle. Yang kita tak tahu kan, ada orang nampak sederhana, tapi sebenarnya dia tenang apa yang dia ada. Masalah kita sekarang, kita ukur hidup kita guna hidup orang lain. Kak Beda pun dulu macam tu juga. Tapi bila Kak Beda fikir balik apa yang ada pada diri Kak Beda, Kak Beda bersyukur Allah bagi kita hidup yang tenang, rezeki yang cukup, badan yang sihat, boleh pergi kerja, Masya Allah. Sebenarnya itulah nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri. Betul tak? Oleh itu, janganlah kita letakkan dalam diri kita, kita rasa tak pernah cukup, kita rasa ketinggalan, kita rasa hidup kita kurang. Padahal Allah bagi rezeki tu cukup sebenarnya, sesuai dengan diri kita. Jadi janganlah kita bandingkan rezeki kita dengan orang lain. Sebab apa? Sebab bila kita selalu bandingkan dengan orang lain, hati kita akan rasa tak pernah puas. Kenapa orang tu macam ni? Kenapa aku tak macam ni? Macam tu tak elok kan? Dan kita mula lupa, kita sebenarnya dah banyak nikmat yang Allah bagi. Kita masih sehat, kita masih ada peluang, kita masih ada rezeki yang sedang berjalan. Cuma kita tak perasan. Sebab tu penting untuk kita belajar syukur dengan jalan hidup sendiri. Kita rasa hidup kita susah, tapi sebenarnya ada orang yang lagi susah daripada hidup kita. Tapi dia tetap tenang. Jadi bukan bermaksud kita tak boleh improve diri. Boleh. Cuma jangan sampai kita rasa hidup kita tak bernilai hanya sebab tengok hidup orang lain. Ingat ya, Allah tak pernah silap bagi rezeki pada hambanya. Cuma kita yang kadang-kadang tak nampak hikmah di sebalik perjalanan kita. Jadi akhir kata dari Kak Beda, kurangkan suka banding-bandingkan, banyakkan bersyukur. Sebab bila hati tenang dengan apa yang ada, hidup pun jadi lebih lapang. Itulah bebelan Kak Beda hari ini. Jaga hati, sentiasalah bersyukur. Baiklah, ingat selalu pesan Kak Beda apa dia? Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Assalamualaikum.

0: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Sama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. 1:51 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang terus kekal setia mendengarkan Salam FM walau di mana saja anda berada. Saya nak kongsikan frekuensi-frekuensi yang boleh anda dengarkan Salam FM bermula jam 12 tengah malam hingga 8 pagi. Boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 89.3 di Jerantut dan orang di Cameron Highland. Jangan lupa untuk setkan frekuensi di 105.1 dan juga orang-orang di Lembah Kelang, jangan lupa frekuensi ini 91.1. Ha, ini frekuensi-frekuensi yang anda kena simpan kalau anda berada di lokasi-lokasi yang telah pun saya sebutkan sebentar tadi. Nak lebih mudah lagi, jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click menerusi Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei App Gallery secara percuma. Aplikasi yang percuma ni jangan kita lepaskan untuk muat turun sebab banyak jugalah kandungan-kandungan yang menarik boleh anda dapatkan menerusi aplikasi tersebut. Boleh tonton siaran ataupun saluran televisyen di bawah RTM dan juga boleh dengarkan radio-radio di bawah RTM dan juga Salam FM. Salam untuk semua. Seperti biasa, selepas ini jam 2 pagi kita nak bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran. Kita bawakan juzuk ke-13 pada pagi ini. Baik, saudara, hidup ini kena banyak berlapang dada. Saya nak kongsikan kata-kata hikmah ini yang saya dapati menerusi media sosial. Bila dada kita lapang, jiwa kita pasti akan menjadi lebih tenang. Dan orang tenang selalunya menang. Sebab orang yang tenang ini akan pintar dalam melakukan ataupun untuk membuat sebarang keputusan yang terbaik. Menang dalam bertindak, menang dalam berakhlak, menang dalam berbakti sesama manusia. Jadi tak perlu semuanya berlaku mengikut kehendak kita. Apabila hati kita belajar untuk berlapang dada, insya-Allah kita akan temui ketenangan yang tidak mampu dibeli dengan apa pun di dunia ini. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua. Kita nak dengarkan lagu ini, lagu daripada kumpulan Intim, Bisikan Nurani. Salam FM.

0: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidang ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
2: Negeri Sembilan 95.6,
3: Cameron Highland 105.1.
4: Salam FM. Salam untuk semua.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 13.

0: Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, Tadarus Al-Quran juzuk ke-13 pada pagi ini. Boleh anda dengarkan rancangan Tadarus Al-Quran setiap hari jam 2 pagi hingga 3 pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk edisi hari ini, kita dah masuk 13 Julai 2026, dan hari ini telah pun masuk pada tarikh 27 Muharram 1448 Hijri. Pada waktu ini mungkin anda sedang memandu kenderaan untuk pulang ke lokasi masing-masing, baru saja orang kata habis selesai bercuti lah, cuti panjang. Dan mereka yang pulang ke kampung kerana mengundi kan, nak balik ke destinasi masing-masing, diharapkan agar anda semua berada dalam keadaan yang terbaik untuk memandu. Dan mungkin ada second driver kat sebelah tu, jadi tugaskan kepada mereka untuk sentiasa mengawasi keadaan pemandu. Dan saya doakan agar pemanduan anda selamat selamat tiba ke destinasi yang dituju. Dan insyaAllah saya nak teruskan untuk menghiburkan pendengar Salam FM sehingga jam 4 pagi nanti. Kita ada pelbagai lagu-lagu yang menarik. Contohnya lagu daripada album terbaru kumpulan Hijaz, Akhir Bersamamu. Kejap lagi kita akan siarkan lagu ini. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan perkongsian dalam rancangan Nidaul Islam.
1: Nidaul Islam, dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tajuknya, wujudkan rumah Allah mesra umat. Wow, wujudkan rumah Allah yang mesra umat. Baik, saya sangat setuju. Kenapa? Sebab rumah Allah ini adalah one stop center ataupun community center. Itu yang sepatutnya kita kembalikan. Dekat Malaysia bagus dah, bagus. Bagus pada masjid-masjid semua bagus. Cuma kalau kita boleh pergi negara yang lebih bagus untuk belajar kan bagus. Ni bila saya cakap ni, AJK Masjid jangan terasa, tapi kita belajar daripada orang yang lebih baik. Okey? Okey, baik. Yang pertama, saya belajar di mana? Di Singapura. Dan yang kedua, saya belajar di mana? Di Australia. Dua-dua masjid ni, subhanallah, mereka sangat efisien dalam pengurusan masjid. Masjid mereka tak perlu dah buka derma. Sebab apa? Diorang ada aset yang sangat banyak. Contoh di Australia, masjid ni subhanallah, punyalah kaya. Duit-duit ni buka kaunter wakaf siap-siap. Diorang cari wakaf subhanallah. Dan pelaku, mereka sekarang dah ada shopping mall mereka sendiri. Bila ada shopping mall sendiri, mereka boleh buat apa? Boleh buat suka hati mereka. Suka hati apa? Tutup waktu azan. Dan yang paling best, masjid ada pendapatan tetap. Sebab apa? Peniaga-peniaga membayar sewa ke atas masjid. Subhanallah. Jadi inilah yang kita perlu usahakan. Masjid kita ni perlu berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi kuat. Dan insyaAllah yang paling penting, mesra umat. Apa maksud mesra umat? Baik, ada satu masjid di Johor. Saya nak puji sangat-sangat masjid di Johor, masjid mesra umat. Saya nak puji sangat. Ada dua masjid. Satu masjid di Johor, Masjid An-Nur. Yang kedua, Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. Yang masjid ni sangat mesra pada umat. Maksud umat ni semua, tak kira Muslim ke tak Muslim. Masjid Kapitan Keling, saya pergi, dan Masjid An-Nur subhanallah, mereka sediakan penterjemah, mereka sediakan orang-orang yang boleh berdakwah kepada not yet Muslim. Dan subhanallah, tuan-tuan tahu, di Masjid Kapitan Keling dan Masjid An-Nur subhanallah, dalam setiap bulan mesti ada orang yang masuk Islam. Sebab apa? Sebab pandai dan hebatnya masjid dalam menguruskan mereka-mereka ini yang datang untuk mengenal Islam. Kita pun ada juga masjid mana? Masjid Wilayah, Masjid Negara, Masjid Putra kita di Putrajaya, Masjid Mizan. Tapi yang saya nak masukkan, masjid kita ni perlu dekat dengan masyarakat. Jadi masjid-masjid peringkat setempat, masjid-masjid peringkat qariah, cuba engagement kita tinggi dengan masyarakat setempat. Moga-moga kita menjadi masjid yang mesra dengan umat, masjid yang mesra dengan penduduk setempat. Banyakkan aktiviti, insyaAllah masjid dan rakyat, masjid dan umat akan saling mengeratkan. Wallahualam.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
3: Doa mensyukuri nikmat Allah.

0: akhirah.
1: Ya Allah, aku terjaga pada pagi dalam nikmat-Mu, afiat keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia dosa-dosaku. Maka sempurnakan nikmat-Mu, afiat-Mu, dan penjagaan-Mu itu di atasku, di dunia dan akhirat.
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: pemimpin yang peka memainkan berbagai-bagai peranan dengan cemerlang. Ha, seorang pemimpin yang peka dan tak peka. Pertamanya, ini biasanya pemimpin sebagai pencetus idea. Pemimpinlah yang banyak idea-idea yang kreatif, berfikir di luar kotak. Thinking out of the box, kata orang putih. Ya, dengan izin. So, pencetus idea satu. Yang keduanya, dia kena pandai buat kerja. Implementasi. Bukan saja bagi idea, tapi kalau boleh, dia jalankan, implementasikan supaya dapat mencapai apa yang telah dicetuskan idea itu. Dua. Yang ketiganya, pemimpin yang peka, dia membela golongan yang lemah. Sama ada yang lemah itu mungkin wanita, mungkin OKU, mungkin orang yang kurang pendidikan, ya, jawatan yang lebih rendah berbanding orang lain. Ini golongan-golongan yang perlu dibantu dari masa ke masa. Jangan anggap semua orang sama.
1: Salam FM, hashtag penyiaran cakim.
2: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Rusia, Ruski Yazik, Lughatus Salam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Anda bersama dengan saya dalam segmen Lughatus Salam, Ustaz Taha. Dan hari ini, jom kita sama-sama belajar bahasa Rusia. Apa manfaat belajar bahasa Rusia? Takkan tak tahu. Bahasa Rusia ni boleh dituturi di dalam 16 buah negara. So kalau anda belajar dengan saya, anda pergi ke 16 buah negara, termasuklah Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Gohegostan. Tak. Melawak sahaja. So itu antara negara yang anda boleh bercakap bahasa Rusia. So jom kita lihat apakah perkataan-perkataan tersebut pada hari ini. Perkataan pertama adalah, jom sebut sama-sama, Praznuite. Praznuite. Seterusnya, Успехи. Успехи. Dan terakhir, других. Других. Ro tu tebal sikit. Других. Празднуйте успехи других. Apa maksudnya? Празднуйте raikan. Успехи kegembiraan других orang lain. Maksudnya, kalau ada orang tengah gembira, jomlah kita raikan kegembiraan dia. Janganlah kita dengki. Janganlah kita hasad. Alamak, dia dapat rumah baru lah. Aku ni masih rumah lama. Buat apa aku nak raikan dia? No. Kita sebagai orang Islam, nampak saudara Islam kita happy, kita raikan. Празднуйте успехи других. Itu dalam bahasa Rusia. InsyaAllah kalau kita buat macam tu, orang lain akan hargai kita. Assalamualaikum.
1: Hashtag penyiaran jakim.
2: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
5: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan, semuanya bermakna.
2: Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh.
5: Suara kita ialah suara mereka.
2: Salam FM, teguh bersama Palestin.
5: Hashtag penyiaran jakim.
6: Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Tahu ni apaan? Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda semua tu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang orang yang cintakan pertemuan dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini sangat dalam maknanya. Ia bukan sekadar tentang kematian, tetapi tentang hubungan hati antara seorang hamba dengan Tuhannya. Apabila disebut suka bertemu dengan Allah, ia bukan bermaksud seseorang itu mencari kematian dengan sengaja, tetapi ia bermaksud hati yang sudah bersedia, tenang dan juga redha untuk kembali kepada Allah apabila sampai waktunya. Ada orang yang apabila disebut tentang kematian, hatinya gelisah sebab dia rasa belum bersedia, masih banyak yang belum diperbaiki. Itu tanda kita perlu memperbaiki hubungan dengan Allah, bukan menjauhkan diri daripada mengingati akhirat. Dan ada pula orang yang apabila mengingati Allah, hatinya menjadi tenang. Dia menjaga solat walaupun dalam keadaan penat. Dia bertaubat walaupun sering jatuh. Dia cuba baiki diri walaupun secara perlahan-perlahan. Lama-kelamaan hati itu menjadi dekat dengan Allah. Kerinduan kepada Allah tidak datang dengan kata-kata, tetapi lahir daripada kehidupan yang dipenuhi ketaatan. Bila lidah biasa berzikir, hati akan menjadi lembut. Bila mata dijaga daripada maksiat, hati akan menjadi bersih. Bila solat dijaga, jiwanya akan tenang. Orang yang benar-benar mencintai Allah tidak melihat kematian sebagai akhir segalanya. Sebaliknya, dia melihat kematian sebagai pintu untuk bertemu dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti seorang yang lama merindui pulang ke rumah setelah lama bermusafir. Namun, tanda cinta kepada Allah bukan sekadar perasaan. Ia dibuktikan dengan amal. Cinta tanpa amal adalah kosong. Maka siapa yang benar-benar ingin dicintai Allah, dia akan berusaha menjauhi dosa dan memperbanyakkan amal soleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim.
2: Baik, begitulah tadi rancangan Halaqah Hadis yang dibawakan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Akmal bin Abdul Aziz. Dan terima kasih kepada penerbit Nur Farhana Muhammad Nur yang telah pun menyediakan kandungan Halaqah Hadis. Boleh anda dengarkan episod terbaru Halaqah Hadis setiap hari. Anda dengarkan pada jam 5.40 minit pagi. Arif Razi masih lagi temani anda di waktu ini, 3.33 minit pagi, dalam rancangan Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Jakim mencipta sejarah sebagai satu-satunya wakil daripada Malaysia, iaitu seorang pegawainya, iaitu Tuan Haji Abdul Karim bin Zakaria, Imam Masjid Putra Putrajaya, dilantik sebagai hakim antarabangsa dalam 12th Annual Imam Ash-Shatibi International Quran Competition of North America yang berlangsung di Amerika Syarikat pada 4 hingga 12 Julai yang lalu. Pelantikan ini mencerminkan pengiktirafan masyarakat antarabangsa terhadap kepakaran Malaysia, khususnya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, dalam bidang penghakiman Al-Quran, di samping memperkukuh jaringan kerjasama antarabangsa dalam usaha memartabatkan Al-Quran serta pembangunan modal insan berteraskan nilai-nilai Islam. Dan pertandingan berprestij ini telah pun menghimpunkan lebih 1,100 peserta dari pelbagai negara. Setelah melalui proses saringan yang kompetitif, 76 peserta berjaya mara ke peringkat akhir bagi kategori tilawah, hafazan, qiraat dan pengajian Islam. Antara panel hakim yang lain, negara-negara yang turut terlibat termasuklah Arab Saudi, Mesir, Turki, Jordan, Libya, Somalia, Kanada, Tunisia, Qatar, Palestin dan Amerika Syarikat, sekaligus mengangkat pertandingan ini sebagai antara platform Al-Quran bertaraf antarabangsa yang berprestij di benua Amerika Utara. Dan selain tugasan iaitu tugasan Tuan Haji Abdul Karim Zakaria sebagai seorang hakim, para anggota panel turut mengadakan program ilmiah bersama komuniti Islam setempat melalui penyampaian tausiah, mengimamkan solat fardu serta memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran di masjid dan pusat-pusat Islam di sekitar Amerika Syarikat. Semoga penyertaan JAKIM dalam pertandingan seperti ini terus mampu kukuhkan kedudukan Islam di Malaysia sebagai antara negara rujukan dunia dalam pembangunan, pemerkasaan dan penghakiman Al-Quran di peringkat antarabangsa, selaras dengan aspirasi Malaysia Madani yang ingin melahirkan masyarakat yang berilmu, berakhlak dan berpaksikan Al-Quran. InsyaAllah kita sama-sama berikan sokongan kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. InsyaAllah pelbagai rancangan dan penelitian yang bakal kita akan orang kata sajikan sepanjang tahun 2026 ini, dan juga peminat-peminat setia Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa nantikan. Bila agaknya, insyaAllah akan ada pengumuman yang terdekat untuk kita menyemarakkan lagi kecintaan kita terhadap Al-Quranul Karim, insyaAllah. Selepas ini kita bawakan kepada anda rancangan Kalamullah. Kita nak bawakan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim secara bertartil, surah Al-Baqarah ayat 168 hingga ayat 171. Kita nak dengarkan lagu daripada Yasin, Siapakah di Hatimu. Tapi kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu, Marhaba daripada Said Iqbal. Salam FM.

0: lagu-lagu mendidik jiwa, tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: 收。
1: Salam FM adalah satu-satunya radio islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim. Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 168 hingga 171.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu.

kamu melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang keji dan menyuruh supaya kamu berkata dusta terhadap Allah. Apa yang kamu tidak ketahui, salah benarnya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab, tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Patutkah mereka menurutnya sekalipun datuk neneknya itu tidak faham sesuatu apa pun tentang perkara-perkara agama dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah dari Allah.

0: bandingan orang-orang yang menyeru, orang-orang kafir yang tidak mahu beriman itu, samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami selain dari mendengar suara panggilan sahaja. Mereka itu ialah orang-orang yang pekak, bisu dan buta. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat menggunakan akalnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jaki.
2: Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. 3:50 pagi.
3: Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Baru saja kita dengarkan rancangan Kalamullah. Dan itu adalah rancangan yang terakhir untuk edisi Salam Santai kali ini. Saya mendoakan dan saya mengharapkan agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun sepanjang 4 jam kita bersiaran dan pelbagai ilmu yang telah pun disampaikan oleh para ustaz dan asatizah kita. InsyaAllah kita dapat jadikan panduan dalam melayari kehidupan kita. Baik, dan selepas ini kita akan bawakan kepada anda Pagi at Salam. Tugasan konti akan terus dibawakan kepada DJ Amri sebentar saja lagi untuk Pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Dan sebelum saya nak melabuhkan tirai untuk Salam Santai kali ini, saya nak bawakan sedikit kata-kata hikmah untuk kita renungi bersama. Jangan kita mempermainkan doa seorang ibu, kerana doanya tiada hijab. Doa seorang ibu akan membawa keberkatan hidup di dunia, kemuliaan, membuka pintu rezeki dan pintu hidayah. Maka mintalah doa yang baik-baik daripada ibu kita. Berbuatlah baik kepada ibu kita dan sayangilah mereka. Mungkin kita melupakan mereka seketika kerana sibuk dengan urusan-urusan kita. Jadi ambil peluang dan ruang, ada masa untuk kita pulang dan menjenguk ibu dan ayah kita. Kalau mereka telah pun tiada, doakan mereka dalam semoga mereka berada dalam galangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan sepasti berbuat baik kepada ibu kita dan sayangi mereka ini bukan sekadar menyayangi mereka, tetapi menyayangi mereka, rakan-rakan mereka juga. Kerana mereka ini, kalau kita kehilangan mereka, mereka tiada gantinya. Dan kata-kata itu mengakhiri Salam Santai pada kali ini. Ilal qa' masalamah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum.

0: Amboi, banyaknya kirim barang kat kawan tu, ya. Taulah kawan tu nak pergi bercuti dekat luar negara. Minta kawan beli barang macam-macam yang kita nak tu. Duitnya ada kirim ke tak? Kawan-kawan juga. Tapi jangan sampai kawan kita pula yang susah. Pesanan kirim-mengirim ini dari saya, Nurul Ashikin, untuk Salam FM Menjana Minda.
1: Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1,
3: Cameron Highland 105.1,
2: 89.3 di Jerantut Pahang,
3: Negeri Sembilan 95.6,
2: Johor 95.6,
3: 102.5 di Melaka. Five. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semua bangdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Bersiaran 12.30 malam hingga pukul 8 pagi. Dan sekarang ini pagi Salam 4 hingga 8 pagi bersama. Berbaki 4 jam lah. Bagi edisi hari ini 27 Muharram 1448 Hijri. Hari ini juga bersamaan 13 Julai 2026 Masihi. Salam santai. Mungkin ada yang mungkin mendengarnya 4 jam ke udara, 12 tengah malam hingga 4 pagi bersama Arif Razi. Dan terima kasih diucapkan. Dan kita akan terus dengarkan yang terbaik akan disajikan untuk saudara. Dan informasi-informasi semasa yang akan kita kongsikan. Dan juga jangan lupa topik pagi akan kita bawakan pada pagi ini. Boleh nantikan di media sosial kami juga, dan kita akan kongsikan lah di Salam FM. Kita dengarkan Hasnul Jaman Sulaiman, Di Hening Malam, bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Alhamdulillah, kita bawakan kepada anda rancangan Ejas Entah Jawab Ana Soal. Ha, pada malam ini, kita nak bawakan topik berkenaan hidup yang kosong. Hati perlu mencari Tuhan. Sudah pastinya sebuah tajuk yang sangat-sangat dekat dengan komuniti kita sekarang ini, yang kita nampaknya bahagia di luar tapi sebenarnya berperang hebat di dalam diri kita. Dan ada yang hilang semangat hidup, rasa kosong, dan yang paling parahnya adalah tertekan. Dan lebih membangkang lagi, mula menjauhkan diri daripada agama, tak nak solat dan tak nak berdoa untuk minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita nak mengupas berkaitan tentang topik ini, hidup yang kosong, hati perlu mencari Tuhan. Dan sudah pastinya orang yang akan berkongsi ilmu kita dengan kita pada malam ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Reda bin Ahmad. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Ustaz?
1: Alhamdulillah sihat. Dijari sihat?
0: Sihat Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kesudian untuk kita nak berkongsi-kongsi ilmu dalam rancangan Ejas pada malam ini. Baik Ustaz, tanpa melengahkan masa, kita nak terus mengupas topik yang pada saya sangat-sangat penting pada ketika ini, kerana isu kesihatan mental ni adalah sesuatu perkara ataupun satu isu yang sangat-sangat penting. Lebih-lebih lagi ada orang kata sudut pandang Islam yang kita perlu lihat mengenai isu kesihatan mental ini. Jadi kita selalu mendengarkan orang muda pada hari ini rasa murung, kosong, dan kata-kata orang putihnya lost lah. Jadi dari sudut Islam, kenapa hati manusia itu boleh sampai ke tahap itu walaupun hidup nampak cukup segala-galanya? Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani qawli. Amma ba'd. Hadi Jarif, yang dikasihi seterusnya para pendengar Radio Salam FM. Bila kita kena sedarlah yang kita ni Allah ciptakan kita dalam dua unsur, kan? Satu dinamakan jasmani, jasad kita lah kan, tubuh badan. Yang keduanya kita panggil rohani ataupun bahasa istilah modern kita panggil spiritual lah kan. Jadi bila dua unsur ni Allah ciptakan, artinya dia perlu kepada satu masyarakat. Kalau kita jasad ni, kita nampak lah zahirnya, masukkan sesuatu ikut mulut kan, makan, minum untuk kekuat tenaga kan. Itu juga lah rohani, dia perlu juga pemakanan, ada makanan dia. Jadi kalau kita kata hidup ni kita yang dengan adanya jasmani, kita boleh bekerja, cari rezeki dan sebagainya. Tapi bagi kita orang Islam, kita tidak boleh melupakan bahawa kita juga perlu menghidupkan juga kekuatan pada sudut rohani. Jadi rohani itu di sana adalah soal kita panggil hati ataupun jiwa, membawa kepada akal. Akal bahasa Arab kita panggil mental lah. Jadi

0: nyatanya Islam itu dia beriman, dia Muslim dan beriman, iman tu letaknya di hati. Gitu kan? Jadi dalam kita memahami konsep akidah iman dia pun, kita tahu bahawa dia mesti apa kita panggil hati, kita memperakui dengan hati kan. Lepas tu barulah kita kata melafazkan dengan lisan, lepas tu beramal dengan seluruh anggota. Jadi kita melibatkan soal Islam, Muslim dan juga dia beriman, artinya dia perlu untuk melengkapi keseluruhan itu. Sekalipun kalau kata aku ni rumah besar, kereta besar, segala-galanya lah, hartawan lah kita panggil. Tapi kalau imannya jauh, tentu sekali dia hanya hidup dalam keadaan hanya mengecapi keseronokan dunia sahajalah. Sedangkan kita ni nak sekalipun kita nampak bahagia di dunia, tapi kesengsaraannya di akhirat lah, sebab dia tidak menghidupkan hatinya. Bila dia tahu hati, peranan yang bila hatinya subur dengan iman, dia tentu tanggungjawab dengan hartanya itu. Dia ada perlu untuk kegunaan juga, bukan untuk diri yang bahkan untuk kita panggil agama, dan kita tahu ada perlunya dia berzakat dan sebagainya. Jadi sebab itulah bila kata hidup cukup, kan, cukup macam-macam ada kan, tapi ada satu masa kalau dia lemah hati jiwanya, kalau diuji lah, manusia ni akan diuji. Ada waktu barangkali dia senang, ada waktu dia susah. Kan, walaupun kadang-kadang kesenangan tu nampak zahir, tapi kesusahan tu kadang-kadang boleh nampak dan boleh tak nampak. Kesusahan dari sudut hati, dengan kita panggil perasaan yang datang barangkali gelisahnya, tadi setelah murungnya. Ini kalau kita lihat kesihatan mental ni lagi lah pula kan, lepas-lepas kalau kita diuji itu dengan COVID, ramai yang kena masalah kesihatan mental kan. Dan depression ni satu hal, ada yang kita panggil sebagai apa, anxiety. Kan, ada lagi dipanggil schizophrenia. Allah, kalau kita baca-baca tu kan, mengikut apa kita kan pertubuhan kesihatan antarabangsa tu, saya pernah baca kan, tak silap saya ada 200 jenis penyakit, yang lebih 200 lah penyakit berkaitan dengan masalah mental ni. Bayangan banyak ni kan. Jadi kalau gambaran ni banyak itu, memang sudah tentulah manusia itu dia tidak lari daripada masalah mental. Tetapi bagaimana dia nak menguruskan mentalnya, insyaAllah kita akan jelaskan lepas ini.
1: Baik, Ustaz, ada satu stigma dalam masyarakat yang kita mengatakan bahawa orang yang kosong dalam jiwa itu petanda-petandanya kurang iman. Jadi adakah stigma itu benar, ataupun ia sebenarnya boleh jadi masalah kesihatan mental yang perlu dirawat?
0: Okey, kita kalau lihat dari sudut kita sebagai seorang Islam, sudah tentulah boleh dikaitkan dengan kekurangan iman. Okey kan, tapi kalau bukan Islam pun tak ada, tak ada iman kan. Tapi kalau kita juruskan kepada orang Islam, kita pun sendiri memahami bahawa soal iman ni berkaitan dengan akidah, kan, berkaitan dengan tauhid. Kita baca rukun iman berperkara, 6 perkara lah, gitu, kan. Jadi benda tu perlu diisi lah sepenuhnya. Tu kalau kita belajar asas dalam agama, kita kata fardu ain. Kan, maka kita perlu dalami bersungguhlah, sebab perlu itu asas. Lagi kalau nak dapat lagi lebih mendalam lagi, perlulah belajar lagi lebih tinggi lah kan. Tapi asal itu pun memadai kalau dia dapat kuasai dengan sebaiknya, insyaAllah jiwanya itu yang kosong tadi itu akan dipenuhi dengan amal soleh, amal kebaikan. Jadi bila kita kata iman tadi itu yang disebut sebagai iman, itu dipanggil sebagai taqrir bil lisan, maknanya dia membenarkan dengan lisan kan, membenarkan dengan hati, bertutur dengan lisan, membenarkan dengan hati dan amal dengan seluruh anggota. Artinya dia bukan melihat soal iman saja, bahkan dia ada soal tanggungjawab dia. Kalau dia Islam, itulah sebagai hamba, dia mesti melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib diiringi dengan ibadah-ibadah sunat. Dan disitulah juga kita melihat, walaupun kita lebih kepada umumnya, kita melihat kepada masalah kesihatan mental, dia wujud juga. Kalau kita kata masalah mental ini bukan soal iman semata-mata, bahkan ada juga soal environment, persekitaran kita ni lah yang menyebabkan masalah mental. Sebab kita ni kan ada syarat, bila nak ditaklifkan dalam

0: beribadah kan, sampai masa kita panggil sebab akil, baru tak terbalik, dekat akil balik sampai masanya dipertanggungjawabkan. Kan adalah syaratnya lelaki macam mana, perempuan macam mana. Kalau bawah pada usia tu maka dia tidak dipertanggungjawabkan. Jadi bila berakal, lawannya jununlah, gila lah kan. Jadi kita bila ada akal, maka kita boleh menilai lah mana satu baik, mana satu buruk. Kalau kita orang Islam, kita tahulah mana tanggungjawab yang perlu kita laksanakan, dan mana yang boleh kita buat dan mana yang boleh kita tinggalkan, mana wajib kita tinggalkan kan. Ada yang Allah suruh, ada yang Allah larang. Jadi kesihatan mental ni dia berlaku sama ada dia ada kaitan dengan iman ataupun tidak. Tapi bagi kita orang Islam, tentu sekali lah dia sangat dekat dengan soal keimanan. Walaupun orang bukan Islam, barangkali dia ada masalah-masalah persekitaran tadi lah yang dihadapi, seperti kata barangkali duit tak cukup, makan tak ada dan sebagainya. Gitu. Dan memang perlulah kesihatan, masalah kesihatan mental ni memang perlu rawatan. Kalau kita pergi ke hospital pun, masuk-masuk pun, kalau di hospital Putrajaya tu, kita akan nampak jabatan ke bahagian, bahagian sekretari dan kesihatan mental. Maknanya boleh dibantu dengan isu, kita panggil lah kaunselingnya, nasihatnya, dan juga mungkin kali dengan bantuan pemakanan ubat yang telah di apa ditetapkan oleh pakar perubatan.
1: Jadi kedua-dua aspek tu perlu diambil kira. Bukan sekadar kita melihat kepada kita perlu memperkukuhkan iman kita, tapi kita juga kena tengok bagaimana tahap kesihatan mental kita. Baik, Ustaz, tadi kita bercerita tentang masyarakat yang suka melihat seseorang itu kalau ada masalah mental saja, ia berkait dengan kekurangan iman. Tapi ini kita pergi kepada individu pula. Individu yang merasakan bahawa kalau merasakan dirinya ada orang kata dirinya tak berapa okey, dan mereka merasakan bahawa mereka ni tak kuat iman. Jadi bila kita merasakan sebegitu, adakah Islam ini membenarkan perasaan sedih, gelisah dan juga mental breakdown ni sebenarnya?
0: Pernah tak dengar dia Arif, pasal iman itu setipis apa? Kulit bawang lah. Okey lah kan. Tapi bila kita kata masalah kemurungan kan, bila kita kata, yalah dia berkaitan dengan akal tadi tu. Jadi kita rasa, bukanlah kita kata kita ni lah kuat iman tak kuat iman. Kita pun tak tahu tahap iman kita macam mana. Tapi kita kena usaha untuk memastikan iman kita itu sentiasa mantap dan kukuh melalui adalah saranan-saranan dalam Islam tu. Dan selain daripada kita mengukuhkan melalui, kita panggil pengukuhan iman datang daripada hati lah, jiwa lah kan. Kalau kita biasa dengar yang lagu, kita sebagai satu contoh lah yang kita ambil daripada apa, kata-kata apa, kata-kata seorang pada ahli sufi Syekh Ibrahim Al-Khawas yang dinyanyikan, dibuatkan diri lagu tu syair dia buat syair. Dia kata kalau lagu yang opik nyanyi tu tombok hati lima perkara tu kan. Saya ingat semua orang faham tu, cuma semua orang tahu, cuma kadang-kadang dia pelaksanaan dia je buat ke tidak, soalnya. Bayangkan kalau nombor satu dia kata contoh baca Quran dan fahami maknanya, buat ke tidak? Kalau tak buat, artinya iman kita tu sukar untuk sentiasa bertambah. Sebab iman ni dia yazid wa yanqus. Iman ni dia boleh bertambah dan boleh berkurangan. Kita tak maulah hari-hari yang kita lalui, masa-masa kita lalui iman kita semakin berkurang-berkurang. Kalau boleh, kalau kurang itu ada waktu dia naik. Naik tu kalau boleh kita nak sentiasa maintain lah. Kan? Kalau tak sekali pun naik mendadak, tapi kita boleh istiqomah betul-betul kan. Kemudian kita bangkati Ibn Khawas, antara cara kita panggil dalam tu hanya supaya apa, bangun solat malam, kalau tak boleh setiap hari pun sekali, kalau tak boleh 3-4 pagi pun setidak-tidaknya sebelum waktu subuh boleh buat 2 rakaat kan. Kan, kalau tak pun sebelum tidur boleh buat juga solat witir, tak ada masalah. Kan, jadi yang ketiga dia kata duduk dalam majlis-majlis ilmu bersama dengan orang soleh, dengan nasihat-nasihat agama kan. Yang keempat dia kata cuba banyakkan puasa. Tak dapat puasa Senin Khamis, tak dapat puasa hari putih, ada hari-hari yang disarankan kita berusaha. Hari Arafah, kan, hari Ashura dan itu ada hari-hari yang kita dulu. Kalau boleh, Senin, Khamis, Senin, kita lagi baik dulu lah. Kemudian yang tak nafikan juga, yang kelima disebut, banyakkan zikir, kan? Istighfar dan juga selawat. Jadi benda-benda ni, itu asas lah, banyak lagi benda lain. Tapi kalau dibuat, diamalkan, tak banyak sikit, tapi insyaAllah dia akan membantulah kita dalam apa soalan yang dia ajukan tadi. Selain daripada itu, saya suka juga mengingatkan bahawa sama-sama kita pesan, kita kena rajin berdoa. Berdoa yang daripada hadis Nabi jugalah, doa ni pun ramai orang nak selalu dengar tapi kadang dia tak hafal. Tapi yang hafal lah doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Kan? Kita kata, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan, kedukaan, kan? Aku berlindung daripada sifat lemah, malas. Aku berlindung daripada sifat pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung kepadamu dari beban hutang dan tekanan orang-orang yang zalim. Banyakkan berdoa. Tambah lagi doa-doa yang kita tak pasang harap pun masih Melayu. Mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Jadi kena sentiasa untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang telah pun ustaz nyatakan sebentar sahaja tadi. Baik, sebentar lagi kita nak tanyakan soalan yang lebih menarik lagi di segmen yang kedua. Kita nak tanyakan, adakah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni adalah orang yang kalis dengan ujian dan cabaran yang yang orang kata sampaikan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menghadapi kemurungan. Adakah kisah-kisahnya di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita akan bawakan sebentar saja lagi insya-Allah. Terus bersama dengan kami di Sama FM, Ejaz Bagi Betul akan berhenti rehat seketika.
2: Ketinggian darjat orang yang menuntut ilmu, Allah angkat darjat orang yang beriman dan berilmu itu beberapa darjat. Kita lihat dan kita nampak dengan jelas bagaimana ketinggian kedudukan orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Kita risau dan kita bimbang. Bila mana adab menuntut ilmu kita tak jaga, maka kita takut ilmu tadi tidak membawa keberkatan kepada kehidupan kita. Apa maksudnya? Bila mana ilmu tadi tidak berkat, maka ilmu yang kita dapat tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada diri kita, malah kita tidak dapat sebarkan untuk kebaikan orang di sekeliling. Subhanallah.
3: Salam FM menjana minda.
4: #penyiaranjakim

0: Kembali bersama Ijaz Bagi Betul.
1: Terus menjana minda bersama dengan saya Arif Razi dalam rancangan Ejas Bagi Betul pada malam ini. Topik yang kita bawakan pada malam ini berkaitan hidup yang kosong, hati perlu mencari Tuhan. Dan masih lagi berada di talian pada ketika ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Reza bin Ahmad. Baik Ustaz, seperti mana yang saya tanyakan di segmen yang pertama tadi, baginda Nabi SAW ni kita tahu seorang lelaki, seorang Nabi yang kita memandang tinggi kepadanya kan. Jadi pastinya perjuangan yang cukup-cukup luar biasa itu, kita lihat perjuangannya kelihatan sangat-sangat, kelihatannya sangat mudah lah. Tapi di satu sudut yang lain, kita pastinya pernah mendengarkan kisah-kisah berkaitan tentang bagaimana baginda Nabi SAW ini ditindas, bagaimana kehilangan bapa saudaranya, isterinya dan sebagainya. Jadi bagaimana baginda Nabi SAW ini menghadapi saat-saat kemurungan ataupun kesedihan yang berat ini sebenarnya?
2: Baik. Kita banyaklah dengar kisah Nabi, kisah sahabat dan kisah orang yang sekiling pada zaman Nabi itu kaitan dengan apa masalah sedih atau kemurungan. Tapi cuma barangkali kalau kita melihat kepada Nabi itu sendiri, nak kata ialah murung ni, kalau diistilahkan bahasa kita ni, murung ni macam benda yang boleh kita kata, kita nak namakan macam mana, kesedihan yang berpanjangan lah, boleh kata macam itulah kan. Tapi kalau Nabi tu tak ada sebab berpanjangan, tapi Nabi pun tetap diuji dengan berlakunya. Nabi sendiri berasa sedih lah. Nabi pun tak tapi kan sebagai manusia, bila isterinya wafat pun sedih kan. Begitu je kalau peristiwa yang besar. Kalau kita ingat kisah bagaimana Nabi nak menyampaikan dakwah kepada masyarakat di bumi Taif kan, Nabi ditolak mentah-mentah sehingga dia dicederakan lah, sampai berdarah kan. Jadi di baling batu, di samping dengan bahasa-bahasa yang keluar, yang bahasa caci maki dan sebagainya kan. Jadi dalam keadaan sekian, Nabi dah berusaha, Nabi sedih jugalah. Hasilnya tak dapat, hidayahnya Allah yang bagi kan. Tapi macam mana pun Nabi dalam melalui apa peristiwa sedih sedemikian diuji dengan, tapi antara yang kita boleh pelajari iaitu bagaimana sifat kesabaran lah. Itu yang kita nak ambil daripada hidup kita ni kan. Kesabaran dalam menghadapi sebarang bentuk mehnah, tribulasi, ujian dalam kehidupan. Jadi itu banyak Nabi ajar, sama ada sahabat ke orang sekeliling ke, maksud Nabi sendiri kalau diuji, mana Nabi yang kita baca doa tadi itu, kita minta berlindung daripada sebarang bentuk kesedihan, sebab pula kesedihan yang berpanjangan, kalau istilah kita panggil tadi itu, sehingga membawa kepada kemurungan. Jadi hakikatnya Nabi sendiri itu ada berlaku sedemikian, tetapi dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pengajaran buat kita sebagai umat ya, agar apa yang kita lalui dalam kehidupan ini, kesedihan itu memang satu sifat, memang boleh kita ceritakanlah kita mati mak ayah, mati suami, kita nak terus gembira kan, walaupun ada orang yang suka mati, mana kesedihan itu datang, tapi dia tidak berterusan sehingga membawa kepada implikasi yang lain lah, untuk tak terurus dan sebagainya, hilang pertimbangan, barangkali boleh sampai nak bunuh diri mereka, berjadi kadang-kadang sampai kata orang tu hilang akal, menyebabkan lah, boleh jadi kita gila dan sebagainya. Maka sebab itulah perasaan-perasaan sedih ni yang berlaku ya, bila berlaku kita nak uruskan sebaik mungkin, jangan sampai dia berpanjangan seperti mana yang Nabi sarankan, Nabi ajar kepada kita. Itu pentinglah untuk kita fahami benda ni.
1: Jadi kita bukanlah baginda Nabi SAW ini tak pernah menghadapi kesedihan, tapi bagaimana cara baginda menguruskan kesedihan itu, itu yang sebenarnya penting. Baik, Ustaz, ada rakan-rakan saya jugalah yang bertanyakan juga pada saya, semasa saya sebelum saya sampai ke kontinen, dia juga yang bertanyakan kepada saya tentang kalau mereka ini merasakan tekanan, sampaikan tak mampu nak solat, tak mampu nak berdoa, adakah dia ini dikategorikan sebagai berdosa? Ataupun itu sebenarnya pertanda dia ini sebenarnya sedang diuji?
2: Kedua-dua itu adalah kan, kita pertama kan mesti pasal uji memang hidup ni baik ke buruk ke semua ujian. Tapi kita nampak kadang-kadang benda yang buruk yang tak elok ya ujian kan. Tapi hakikat bila kita ni sebagai khalifah disuruh kita beribadah, tidak aku jadikan jinan manusia makan ibadah, tentu sekali lah kita kena laksanakan bukan, dan perlu dilaksanakan dengan cara mempelajarinya. Bagi kita kan melalui proses kan, proses daripada lah baik bayi dia bawa ke kanak-kanak, remaja, dewasa dan sebagainya kan. Jadi barangkali memanglah kalau proses ni kita ni kalau orang Islam barangkali ada kekurangan, kalau bukan Islam lagi dah pula kan. Kita Islam ni masing-masing lah cara hidup masing-masing lah, macam mana pengurusan daripada keluarganya kan. Jadi bila kita ni dah, kalau pengurusan ni dah nampak jelas ada tanggungjawab, tahu dah benda kena suruh solat, kita buatlah solat. Sebab Islam menekankan soal solat itu seawal usia 7 tahun. Dia tak suruh puasa, dia tak suruh buat benda lain, solat. Kan? Jadi kenapa, apa alasan kata tak mampu solat? Artinya barangkali tak mampu solat kerana tidak mahu mengusahakan untuk solat. Kan? Dan kita pun tahu dalam kita belajar fiqh pun, fiqh pun salah satu syarat wajib solat tu dia Islam. Dan dia balik kan sampai waktu cukup umur, dan antaranya dia berakal. Bila dia berakal, bila dia dengar nasihat macam malam ni, kalau dia dengar lah, secara otomatik dia boleh fikir, eh apa yang disebutkan tu, yang ustaz kata tu bukannya kata-kata ustaz dia, tapi datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz kalau sampaikan ni, solat dia, kena solat lah, kena usaha solat lah belajar. Jadi ada benda yang kadang-kadang yang menjadi kita nak solat, ada sifatnya itu malas. Malas tu yang bahaya tu, sebab kita tak mahu tergolong dengan orang munafik kan. Orang munafik ni bila dia semua bangun bersolat, dia malas kan. Sama lah kebetulan dalam berdoa. Berdoa ni memang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak mungkin berdoa. Hidup kita ni tak boleh lari harinya buka mata sampai tutup mata berdoa. Berdoa minta-minta pada Allah kan. Sekalipun dia minta E tak dapat E, tapi yakinlah doa tu Allah boleh bagi B, boleh bagi C, boleh bagi B yang lain. Tak dapatkan kita, bagi dapat dekat anak-anak kita kan. Jadi beradanya kita macam malam ni, siapa yang dengar radio ni sebab doa tu. Dia boleh dengar radio, dia boleh berhenti channel dengan Salam FM contoh lah. Jadi bila meninggalkan solat, bila meninggalkan berdoa dan soal solat semua, kalau kita faham sebenarnya doa juga. Kalau kita angkat takbir daripada sampai ke salam tu, semua perbuatan ni dan bacaan ni pun banyak doa kan. Saya selalu sebut kalau saya sampaikan yang 8 dalam duduk di antara 2 sujud tu, saya rasa cukup sempurna lah apa yang tak ada. Rabbil fili warhamni kan, wajiburni warfa'ni warzuqni wahdi wa'afini wa'afu'ani, semua ada dalam tu. Rasa macam lepas salat Assalamualaikum, tak ada doa lah, semua ada dalam tu. Kan? Dan itu dalam solat itu sendirilah perbuatannya doa, dan bacaannya pun doa, dan apa yang kita baca pun doa. Dan itu juga kalau selain daripada yang solat, bahkan di luar waktu solat mungkin kita pun disarankan banyak berdoa. Naik kenderaan berdoa, nak tidur berdoa, bangun tidur, nak makan, macam-macam kita ucapkan melalui permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda syukurnya. Dan balik tadi kalau sebut tentang puji, memang ia ujian lah, rasa malas lah nak berdoa, rasa malas lah nak solat, semua tu ujian. Tapi kalau kita faham, kita ni bukanlah selama-lamanya di sini, tentu sekali kita akan berusaha untuk menjadi yang terbaik lah sementara berada kita dalam nafas kita di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini.
1: Jadi solat kena solat lah. Dia bukan je satu solat. Bukan orang kata kena letakkan alasan tekanan itu untuk tidak beribadah. Tapi ustaz, satu keadaan lagi, dah solat, dah berzikir, dah baca Al-Quran, dah sedekah, macam-macam kita lakukan ibadah-ibadah ni, tapi hati masih merasakan gelap dan juga sesak. Jadi apa nasihat Islam kepada mereka yang rasa jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dah buat ibadah-ibadah ini?
2: Saya nak kata benda tu kita tak nak alami satu. Kalau ada yang alami benda tu, dia dah buat macam-macam tapi masih berlaku, mesti ada something wrong lah dalam apa yang dia buat. Kalau kita kata sebagai contoh solat ni lah, kalau Allah kata solat itu mencegah kepada keji dan mungkar kan. Kita nak buat benda yang kotor, yang kemungkaran, tapi dia buat, sedangkan dia solat, artinya ada sesuatu kekurangan dalam solatnya, maka dia perlu meningkatkan, pertingkatkan kualiti solatnya. Kita juga amalan-amalan yang lain, sebab kita kadang-kadang nampak buat amalan zahir, barangkali orang boleh nampak, tapi amalan tu kadang-kadang dia buat tu ialah dengan Allah tu macam mana, kan? Dan kena-kena, kalau kita benar-benar yakin setiap amalan yang kita buat ni, bukan kita nak hitung bahawa banyak pahala yang kita dapat, kan? Itu kalau solat tu sendiri satu, seorang sendirian satu, solat berjemaah 27 tak tersuruh banyaknya, tapi kita buat tu kerana nak mendapatkan rahmat Allah. Jadi kadang-kadang kita buat tu, ada benda yang kita buat tu kadang-kadang bukan kerana Allah. Kita buat tu kadang-kadang kerana sebab-sebab tertentu. Sebab itu kita kena balik dalam kita muhasabah diri kita, kenapa kita kena uji. Walaupun ujian yang Allah berikan sebenarnya kepada orang soleh pun, Allah kata bila kita baca surah Al-Mulk tu kan, kita nak kata ujian ni untuk menguji setiap mana baik amalan kamu, kan. Dan ini juga dalam surah Al-Baqarah tu, Allah nak berikan sabar gembira kepada orang yang sabar. Bagaimana dia sabar, reda dengan ujian tu sekalipun dia buat macam-macam. Dia sebenarnya nak meningkatkan iman kita. Kalau kita mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Sebab ujian dunia ni kita nampak macam berat, tapi sebenarnya ujian dalam tubuh lagi berat. Biar di akhirat lebih berat. Itu kita yang buat dunia ni, persiapkanlah apa yang patut. Jadi jangan kita mengatakan amalan kita yang aku dah buat, kita kata pun masih lagi rasa perasaan-perasaan yang tak elok, apa-apa, maksudnya kita bimbang perasaan keburuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita usaha lagi sehingga kita rasa apa yang kita alami, masalah mental ke jiwa ke datang, kita boleh hadapi dengan penuh persediaan dan penuh bagaimana untuk menguruskan masalah tersebut.
1: Jadi yang paling penting sekali kena semaklah ibadah kita bagaimana, kan. Kadang-kadang kita ni bersolat ni sekadar nak solat saja, kan, untuk orang kata nak memenuhi keperluan yang wajib itu, tapi kita tak memahami bacaannya, kita tak faham apakah falsafahnya dan sebagainya. Itu yang kita perlu perbaiki daripada semasa ke semasa. Baik ustaz, kita ada soalan daripada pendengar Salam FM yang telah pun menghantarkan soalan melalui talian WhatsApp kami. InsyaAllah di segmen yang ketiga nanti kita akan tanyakan kepada ustaz. Baik, kita nak berhenti rehat sekali lagi. Jadi Ejaz bagi betul akan kembali selepas ini. Terus bersama dengan Salam FM.
3: Salam FM seiring menjana minda.
4: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah, fa in lam tajid fa bi kalimatin tayyibah. Yang bermaksud, jagalah dirimu daripada api neraka meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Jika sesiapa yang tidak memiliki apa-apa, maka hendaklah ia berbicara dengan percakapan yang baik. Hadis riwayat Ahmad.
3: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Kembali bersama Ejaz Bagi Betul.
1: Bertemu kembali kita dalam rancangan Ejaz Entah Jawab Ana Soal pada malam ini. Topik pada malam ini, sudah pastinya kita bawakan berkenaan hidup yang kosong, hati perlu mencari Tuhan. Dan masih lagi berada di talian pada ketika ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridha bin Ahmad. Baik Ustaz, kita nak bawakan persoalan-persoalan yang telah pun dihantarkan oleh pendengar Salam FM. Kita bawakan dua soalan pada malam ini. Soalan yang pertama daripada Puan Normah daripada Perak. Assalamualaikum Ustaz. Adakah wajar orang yang alami kemurungan pergi berjumpa kaunselor atau pakar psikologi, atau cukup dengan solat dan doa saja?
2: Oh, paling ringkas, wajar. Sangat wajar kan. Tapi kadang-kadang kita ni ada setengah orang ni, kadang-kadang dia nak kata macam mana ya, dia kata dia yang betul lah kan. Dia nak melihat daripada satu sudut saja. Sedangkan segi rawatan ni, dia kena lihat kepada beberapa sudut lah. Jenis-jenis rawatan, apatah lagi kita melihat juga Islam juga meletakkan hukum sampai ada kewajipan lepas rawatan, sebagaimana mana tidak melanggar syariat lah kalau dalam Islam. Dalam rawatan kita, masalah mental ini ya, murung ke kan yang berpanjangan ya. Kalau sedih ni kita rasa ya, yang kejap-kejap tu tak apa, yang berpanjangan ni masalah-masalah mental yang lain memang kita diakui, dan memang ada kajian-kajian tertentu memang perlu kepada pengurusan rawatannya melalui lah. Pertama sekali memanglah kita ada orang yang mahir dari sudut ilmu sekretarinya, dari ilmu kaunselingnya kan. Dan barangkali lah kepakaran doktor perubatan pun melalui mungkin perlu kepada pemakanan ubat-ubatan. Memang perlulah, memang ada ubat yang boleh membantu menenangkan dalam satu keadaan. Tapi bagi kita, saya kata tadi, bila dalam keadaan rawatan ni, istirahat, kalau kita lihat dalam konteks kita di Malaysia ni, prioriti lah rawatan ni Kementerian Kesihatan Malaysia lah kan. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pun mereka juga tidak menafikan dari sudut apa rawatan-rawatan kita panggil alternatif pilihan ataupun komplement yang kita panggil sebagai pelengkap. Di KKM sendiri ada bahagian dipanggil traditional and complementary medicine itu kan, BPT care itu bahagian perubatan traditional dan juga komplement tu, yang memang ada di antaranya kalau yang diiktiraf seperti rawatan kita bagi kita orang Islam namanya ruqyah dari Quran dan doa ni perubatan Islam. Maka kita juga sebagai orang Islam mengkomplementkan, kita panggil melengkapkan dengan rawatan-rawatan perubatan Islam ataupun rawatan-rawatan yang lain lah kalau yang diiktiraf. Maknanya membantu untuk apa juga penyakit termasuk lah bagi dalam perbincangan kita ni masalah berkaitan dengan jiwa mental ni. Jadi kita perlu juga lah untuk berusaha mendapatkan rawatan-rawatan, jumpa dengan ahli-ahli yang memang ada khusus atau pengajian yang mereka lalui seperti ilmu kaunseling tadi dan juga partner sekretari itu, dan kita tidak menolak tu. Kalau kata solat dengan doa sahaja, dia juga cukup membantu, banyak juga membantu, tapi kadang kita juga memerlukan pertolongan juga. Hidup kita sama manusia ni tidak menafikan lah saling bantu-membantu lah untuk kebaikan. Doa-doa juga, tapi berjumpa dengan orang pun yang ada ilmu pun perlu juga.
1: Yang penting sekali adalah mendapatkan rawatan daripada yang pakar lah. Baik Ustaz, soalan yang kedua daripada Encik Yusof daripada Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara Islam bantu individu keluar dari kemurungan dan rasa berputus asa? Ada tak amalan ataupun doa yang spesifik yang boleh diamalkan secara konsisten?
2: Okay, dia memang segala punca dalam kehidupan manusia ni kita panggil hati lah, jiwa lah kan. Jadi suburnya hati itu insyaAllah akan membantu kesuburan daripada jiwa kita. Kita panggil barangkali fizikal kita lah, sekalipun kadang-kadang fizikal kita ni pun diuji dengan penyakit-penyakit fizikal kan? Tapi kalau hatinya kuat, hatinya subur, hatinya apa, dia rasa benda itu sebagai satu kelebihan juga pada dia. Kan? Dia boleh rasa alah, hidup dunia ni bukannya selamanya pun sihat tu mati tu. Sihat tu sakit tu Allah kata kembali kepada dia. Okey, so bila balik pada amalan khusus tadi tu, memanglah kita memang perlulah kalau cerita pasal hidup yang kosong, hati perlu mencari Tuhan ni, solat tu nombor satu lah. Kena jaga betul-betul, kena sentiasa di apa, kemaskinkan, tahsinkan, tinggal. Bukan solat tu sekadar lepaskan batok di tangga je. Syarat dia, mana kena belajar-belajar, kena buat kata tadi, dia kata kena fahami, cuba maknanya kan, dari segi perbuatannya, dipelajari dengan sempurna buat kan. Amalan tu dia buat sempurna. Sebab level solat ni, dia memang kalau beriman tu berjaya, nak sampai tahap yang sesudah mu'minun kata tu, nak dapatkan khusyuk tu. So kalau kita masih lagi belum sampai dapat khusyuk tu, kena belajar lagi sampai dapat boleh khusyuk. Mana tak sampai lagi level yang boleh dapat sugar free tahun tu. Kan? Kalau masih lagi, oh aku dah solat lah. Tapi kalau rasa tak khusyuk, tak dapat lagi tumpuan fokus, maka kita kena lagi usaha. Kalau tak lagi, di mana solat kita belum levelnya yang tertinggi lah. Okay, so amalan-amalan solat ni jangan ditinggalkan, diringi dengan solat-solat sunat, banyakkan kan solat sunat, solat malamnya kalau boleh diamalkan kan. Ini benda-benda yang kita kata tiang lah. Kalau solat ni tiang, ni runtuhnya sebuah rumah tanpa tiang. Itu juga lah hidup kita runtuh kan, diringi dengan doa-doa, ada doa khusus yang disebutkan tadi ataupun doa-doa umum. Di samping juga lah amalan-amalan solat yang lain dengan bersedekahnya, solat ni kalau boleh berjemaahnya, macam-macam lah amalan kita panggil sebagai amal-amal kebaikan yang kita dituntut dalam ajaran agama kita. Dah kata konsisten tu banyak sebenarnya, tapi tak apa kalau kita buat sikit, tapi kalau konsisten istiqomah, alhamdulillah. Tapi jangan buat banyak tapi tak konsisten, rugi juga.
1: Jadi buat amalan yang kita rasakan sangat selesa dengan kehidupan kita kan. Kalau kita buat satu amalan yang kita rasa terpaksa, nanti satu ketika kita akan berhenti untuk melakukan ibadah tersebut. Baik, dan kita nak cakapkan juga terima kasih kepada penerbit Siti Nazirah Muhammad Rajoli yang telah pun menyediakan kandungan Ejas Bagi Betul pada malam ini. Baik Ustaz, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highlands 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kembali di waktu yang kedua tugasan anda edisi hari ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Teruslah kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hari ini 27 Muharram 1448 Hijri. Cepat sungguh masa berlalu eh. Saya rasa macam baru tahun baru saya pergi ke ambang ni, bacaan doa awal tahun dan juga akhir tahun di Masjid Putra yang dijayakan sebelum ini kan. Jadi masa tu memang pantas meninggalkan kita. Hari ini juga 13 Julai 2022 Masihi, hari Isnin, hari permulaan kita yang mungkin bekerja pada hari ini. Alhamdulillah ya, moga kita terus laksanakan tugas sebaik mungkin untuk jadikan kita sebagai pekerja yang terbaik, ikhlas dan juga berintegriti insya-Allah. Juga dengarkan daripada Ajwat dan juga Fatim, kesukaan Allah dan tamadun Islam bersama kita 5:15 pagi.

0: aku kagum dengan suatu kekaguman terhadap urusan seorang mukmin. Ajaibnya seorang mukmin ini, sesungguhnya setiap semua urusannya adalah baik dan perkara tersebut tidak berlaku melainkan kepada seorang mukmin. Jika dia mendapat suatu kebaikan, ia akan bersyukur dan itu adalah baik baginya. Sekiranya ia ditimpa musibah, ia akan bersabar dan itu juga adalah baik baginya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: #penyiaranjakim

modal insan berteraskan nilai-nilai Islam. Jadi pertandingan ini sebenarnya menghimpunkan lebih 1,100 peserta dari pelbagai negara setelah melalui proses saringan yang kompetitif. 76 berjaya mara ke peringkat akhir bagi kategori tilawah, hafazan qiraat dan pengajian Islam. Ya. Jadi alhamdulillah, tahniah diucapkan dan semoga penyertaan JAKIM dalam pertandingan ini terus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai antara negara rujukan dunia dalam pembangunan, pemerkasaan dan penghakiman Al-Quran di peringkat antarabangsa, selaras dengan aspirasi Malaysia Madani untuk melahirkan masyarakat yang berilmu, berakhlak dan berpaksikan Al-Quran. Kita dengarkan Saka, Rendahkan Hati. Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 172 hingga 175.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yakni yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat, sedang ia tidak menginginnya dan tidak pula melampaui batas, yakni pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

0: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa keterangan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit faedahnya. Mereka itu tidak mengisi dalam perut mereka selain dari api neraka, dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat, dan Ia tidak membersihkan mereka dari dosa, dan mereka pula beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
0: Ulang.

0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk, yakni agama Allah, dan membeli azab seksa neraka dengan meninggalkan keampunan Tuhan. Maka sungguh ajaib kesanggupan mereka menanggung siksa api neraka itu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, untuk maklumat dan juga panduan kita bersama masuk di waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.57 pagi. InsyaAllah, jom bersama-sama adik yang dah bangun pagi ini, kita bersiap untuk sama-sama tunaikan solat fardu subuh. Mungkin ada yang ke masjid, ke surau, berhati-hati memandu, ada yang jalan kaki ke surau depan rumah. Alhamdulillah, itu satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita sebenarnya. Semua orang naklah. Saya kalau dapat surau depan rumah, alhamdulillah. Tapi kalau dekat pun tak pergi, itu yalah, risau pula. Kita rasa macam dah tak prihatin terhadap ajakan solat melalui azan tu. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah, jom kita penuhkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-20 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk murid itu amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seorang guru. An Abi Harun al-Abdi qal kunna na'ti Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqul marhaban biwasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. Daripada Abu Harun Al-Abdi radhiyallahu anhu berkata, kami sering datang menemui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, lalu beliau berkata, selamat datang dengan wasiat titipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi kami, sesungguhnya umat manusia akan datang mengikuti kamu, dan sesungguhnya orang yang banyak akan datang menemui kamu dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang untuk belajar ilmu wasiat daripada kamu. Oleh itu, apabila mereka datang, maka wasiatku pada kamu, hendaklah kamu melayani mereka dengan baik. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, para ilmu, para penuntut ilmu agama itu merupakan titipan ataupun amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi seorang guru. Mereka datang dari pelosok daerah untuk berserah diri di hadapan seorang guru. Mereka siap menerima apa yang disampaikan oleh seorang guru. Mereka seakan-akan kertas yang putih dan bersedia menerima apa yang akan dituliskan oleh seorang guru. Maka tanggungjawab gurulah untuk mengisi dada mereka dengan ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang diwarisi dari para ulama turun-menurun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai seorang guru mengajarkan kepada mereka ilmu yang bertentangan dengan syariat Islam, berlainan dari ilmu yang telah mereka warisi turun-temurun dari para ulama sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai ulama itu membina anak muridnya untuk memenuhi keperluan pribadinya atau untuk tujuan-tujuan lain yang bukan menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah letaknya ujian kepada seorang guru. Maka apabila ia sentiasa ingat bahawa muridnya itu amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di sisinya, maka ia mesti berhati-hati dan membimbing mereka supaya mereka benar-benar menjadi ulama pewaris Nabi yang membimbing manusia ke jalan Allah untuk mencapai keredaannya. Semoga Allah menghiasi pribadi kita dengan akhlak yang mulia sebagaimana indahnya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai.
0: #PenyiaranJakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: 44 minit pagi kita nak kongsikan amaran ribut petir dan hujan lebat di Perak, di Manjung, Bangga Datuk dan Hilir Perak termasuk di Selangor, Sabak Bernam dan Kuala Selangor, di Sarawak pula di Bintulu dan Miri, iaitu di Subis dan Miri, sementara di Sabah yakni di Tawau. Jadi bolehlah untuk kita keluar awal dan juga sebagainya. Dan ia dikeluarkan pada, amaran ini dikeluarkan pada pukul 5.30 pagi dan sehingga 9 pagi 13 Julai 2026. InsyaAllah lah, mana yang nak pergi kerja hari ni naik motosikal contohnya kan, bolehlah kita merancang untuk naik kenderaan 4 roda kita, kereta kita lah mungkin kan, untuk ke tempat kerja insyaAllah eh. Dan kita akan berehat seketika untuk sama-sama kita nantikan solat fardu subuh untuk saudara dapatkan waktu subuh yang tepat dan juga sahih. Boleh layari portal e-solat. Kita dengarkan Piu Fendi dan juga Ustaz Nabil Faiz, Ayah Engkau Inspirasi. Salam FM, salam untuk semua.

yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka ya Allah hancurkan kumpulan mereka ya Allah pecahkan pakatan mereka ya Allah leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya, tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 51.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
2: Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam
1: untuk semua.
4: 9 Ramadhan. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Subahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kita bertemu di hari Isnin. Hari ini 27 Muharram 1448 Hijri. Bersamaan 13 Julai 2026 Masihi. Apa khabar semuanya? Semoga pagi ini pagi yang terbaik untuk kita lakukan rutin harian kita. Sihat-sihat belaka hendaknya, insyaAllah. Moga kita juga telah selesai untuk tunaikan solat fardu subuh. Alhamdulillah. Kepada Allah juga kita berserah segala-galanya. Apa yang akan berlaku hari ini dan juga yang mendatang, insyaAllah kita doakan yang terbaik. Moga Allah mempermudahkan setiap urusan kita. Apa jua yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, insyaAllah apabila kita pohon doa tu, Allah akan makbulkan. Kalau belum masanya, insyaAllah mungkin pasti akan tiba tak lama lagi. Kita doakan yang terbaik. Jom kita dengarkan tu Fat dan juga gandingannya bersama Yasin serta Dian Sastra Wardoyo. Alhamdulillah. Salam FM. Salam untuk semua.
5: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Jadi bersama Anis Miamri, 6.20 minit pagi, kita kongsikan di waktu yang ketiga tugasan Amri ini melalui portal berita.rtm.gov.my. Presiden Singapura tiba di Malaysia untuk lawatan negara 3 hari. Dan kemudian kita kongsikan 3 daripada 7 PPS di Melaka ditutup. Alhamdulillah, kita doakan moga keadaan banjir di Melaka terus pulih sepenuhnya. Dan kita

bawakan juga bekalan tenaga negara terjamin kerajaan pantau rapi situasi di Selat Hormuz. Kongsi Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Dan seterusnya juga hari ini hari yang indah jugalah untuk rakyat-rakyat di negeri Johor, kerana kerajaan negeri Johor

penghargaan kepada rakyat negeri Johor ya, yang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Mungkin ada yang ditanya, saya orang Johor juga tapi saya bekerja di Kuala Lumpur. Tidak, tapi ini untuk khas khusus kepada yang bekerja ataupun yang berada di negeri Johor lah, insyaAllah. Alhamdulillah selesai PRN dahulu, kita di RTM ni dapat kita lihat lah contohnya di National FM dan tim-tim TV dan juga radio yang bertungkus lumus melaporkan dari semasa ke semasa tentang PRN lalulah. Alhamdulillah semuanya terkawal. Dan terima kasih juga kepada petugas-petugas keselamatan juga dan juga seluruh rakyat-rakyat negeri Johor yang mungkin berada di luar dan ada yang pulang ke luar negara juga. Ini rakan kita juga Arif Razi tadi, biru jarinya, ini pun mengundi juga orang Johor Dan seterusnya juga kita kongsikan, anggota rela perlu kuasai kemahiran baharu pengurusan bencana dan digital. Dan kita kongsikan juga, Malaysia kecam penahanan mufti besar Baitul Maqdis oleh rejim Zionis. Kita doakan yang terbaik ya. Moga Allah membantu dan kita perlu terus menunjukkan solidariti kita kepada sahabat kita, dan pastinya tindakan ini adalah tindakan yang tidak wajar dilakukan. Moga Allah bantu dalam segala-galanya, insyaAllah ya. Kita kongsikan juga semalam Yang Amat Berhormat Dato' On Hafiz Ghazi yang angkat sumpah Jawatan Menteri Besar Johor. Terima kasih dan juga tahniah kita ucapkan kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macap ya, yang penggal terbaru beliau sebagai Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor. Tahniah sekali lagi kita ucapkan. Dan seterusnya juga kita kongsikan yang terakhir, kempen derma darah khas, lebih 600 pek darah dikumpul. Ini dilaksanakan di Kangar, Perlis. Untuk saudara-saudari nak dapatkan berita yang sahih lagi tepat, jangan lupa layari berita.rtm.gov.my, portal berita RTM yang pastinya sahih, tepat dan juga terkini, insyaAllah. Kerana yang terbaik mestilah kita dapatkan di portal yang terbaik, insyaAllah. Tak perlu log masuk, hanya terus layari saja dan kita boleh baca keseluruhan berita melalui utama nasional, fokus, niaga, kes global dan juga sebagainya, insyaAllah. Jom kita dengarkan Mahir Zain, Peace Be Upon You, 6.30 minit pagi ni. Dahulu Islam akan menanti saudara. Salam FM, salam untuk semua.

0: Aduh, sakitnya kepala aku ni. Rasa macam migrain datang balik ni.
1: Ha? Apa tadi? Sakit apa? Sakit kepala? Ha, pergi sedekah.
0: Sedekah? Sedekah apanya? Aku ni tengah sakit kepala ni, boleh tak? Tolong jangan tambah sakit kepala aku lagi, boleh?
2: Jom bersihkanlah harta kita dengan bersedekah. Sedekah adalah penawar atau ubat kepada penyakit. Bentengi hartamu dengan zakat, ubati penyakitmu dengan sedekah dan hadapi ujianmu dengan doa. Hadis riwayat Tabrani.
1: Pesanan menjana minda ini daripada Salam FM.
0: Hashtag penyiaran jakim.
3: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih An-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam untuk semua.
5: Nidaul Islam. Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, Masya Allah sahabat-sahabat, apa khabar hatimu? Dah baca Quran ke belum? Dah berzikir ke belum? Janganlah kita, ya, kita keluar rumah, kita mengisi kita punya kehidupan tanpa Al-Quran. Kerana apa? Al-Quran ini adalah mukjizat teragung yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memelihara Al-Quran hingga hari kiamat. Dan seronoknya, Al-Quran ini kalau kita baca, kalau kita jaga, kalau kita menjadikan dia sahabat kita dunia akhirat, makanya kita juga menjadi sahabat kepada Al-Quran, bukan tunggu di akhirat ni. Dekat dalam kubur pun dia bersama kita. Kadang orang kata kan, sahabat baik, sahabat qarib, dia tak teman pun kita kat dalam kubur. Yang teman kita apa? Al-Quran. Yang teman kita apa? Amalan. Jadi sahabat-sahabat, pada hari ini kan, kita nak cakap pasal bacalah Al-Quran setiap hari. Paling malas pun, senang cerita, nak cakap paling malas ni, bukan paling rajin, paling malas, selepas salat subuh, paling malas, setengah muka pun jadilah. Kalau cantik ni satu muka lah, macam tu kan. Jadi satu rutin. Jadi satu rutin, ya. Kalau tak jadi rutin perkara itu, kita akan terbiasa dengan kekosongan. Macam tu. Sampai satu tahap, bila orang yang dah biasa membaca Al-Quran, tetapi satu hari dia tidak membaca Al-Quran, dia akan rasa kosong. Kalau boleh kita sampai tahap itu, sahabat-sahabat. Ya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, ketika mana dalam satu hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada pembacanya di akhirat. Dan bacalah Az-Zahrawain. Apa benda tu? Kan? Surah Al-Baqarah dan juga Surah Ali Imran. Kerana apa? Kerana kedua-dua surah itu akan datang pada hari kiamat seolah-olah kedua-duanya bagai sekelompok awan atau payung yang menaungi, atau dua kelompok burung yang mengembangkan sayapnya. Kedua-duanya akan membela pembacanya pada hari kiamat kelak. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Hebatnya bagi mereka yang ingin sentiasa membaca Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat, jangan tinggalkan Al-Quran dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
7: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
2: seperti biasa saya Yuni Yunus
7: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
2: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
7: saya Arif Razi akan temani anda.
2: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
2: Salam untuk semua.
8: Kembali bersama Ana, ismi Amri, dan pada pagi ini sebenarnya di pagi salam kita nak kongsi tentang makan. Bukan apa yang saudara-saudari makan pada hari ini lah. Bukan. Ini adalah tentang perbelanjaan anda untuk makan seharian. Ada pun yang mungkin bekerja, yang belajar mungkin kan. Ataupun yang yalah, laksanakan aktiviti ataupun rutin harian kita di luar rumah. Mungkin yang duduk rumah pun kan guna duit juga sebenarnya. Kadang-kadang makanan datang depan pintu kita. Siapa nak bayar tu? Kita lah yang bayar, siapa lagi? Kan? Kalau isteri mungkinlah suami bayar kan. Isteri belanja suami mungkin, insya-Allah kan. Tapi kita nak tahu jugalah berapa yang saudara-saudari mungkin peruntukkan untuk makan seharian. Ini perbelanjaan daripada segi kalau kita keluar rumah pagi ni kan. Lepas solat subuh, siap-siap semua. Mestilah kalau macam saya ni, mesti pagi-pagi mesti makan. Ni kalau kerja memang lambat sikit lah. Kalau tak kerja, saya kat rumah pagi-pagi ni, lepas subuh tu, belum dari pukul 7 saya dah breakfast. Macam itulah kan. Itu semua akan keluarkan duit jugalah. Kalau kita keluar daripada rumah, mungkin kita makan di kedai dan juga sebagainya. Ataupun makanan tengah hari, minum petang mungkin. Adakah yang minum petang? Pagi, tengah hari dan juga minum petang. Dan kemudian malam mungkinlah kita makan malam di rumah. Contoh, jadi berapakah peruntukan yang dibelanjakan satu hari? Ataupun mungkin ada orang, saya pernah jumpa seorang dulu, office mate saya, memang perbelanjaan hariannya dikawal. Dikawal. Bukan, dia memang akan kontrol perbelanjaan hariannya. Apa yang saja yang dibeli, apa saja yang dia makan, dia akan tulis dalam buku. Ya Allah, memang sangat hebat. Seorang kakak tu lah, memang sangat-sangat hebat lah. Mungkin kita nak tahu jugalah, ada ibrah yang terbaik juga boleh kita ambil pada hari ini. Sebab daripada perkongsian-perkongsian pendengar kita, jangan lupa 03-2288-7111 ataupun WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Yang rindukan Mestika, kan? Abang Razin sekarang ni dia berada di luar negara, bekerja di sana. Tapi lagunya ada di sini, yang mereka juga hati buat persembahan kan. InsyaAllah, jom sama-sama kita dengarkan Layar Keinsafan. Salam FM, salam untuk semua.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim. Glosari Islam.
1: Al-Alamiyah. Al-Alamiyah bermaksud alam seluruhnya atau bersifat antarabangsa, yang menjadi salah satu asas penting bagi wawasan peradaban Islam sebagai risalah Allah kepada seluruh manusia di alam ini.
2: Hashtag.
3: Baik, waktu yang ketiga kembali bersama Ana Ismi Amri. Alhamdulillah. Topik hari ini tentang makanan. Tapi sebenarnya kita nak kongsi juga bila makanan ni dia termasuk dalam penjagaan kesihatan diri kita lah, kan? Jadi kita perlu ambil makanan yang seimbang, seaman. Jangan lupa untuk kita lakukan. Walaupun saya ni tak suka keluar rumah, puteri lilin lah, puteri lilin lah. Tak boleh kena matahari. Boleh buat dalam rumah je, berlari setempat. Kan, kalau ada modal lebih tu boleh lah beli alatan senaman. Mudah sebenarnya, kan? Jadikan rumah tu gym. Mungkin boleh. Kalau tak nak malu sangat jumpa orang kat luar, kan? Boleh lah buat sini kat rumah. Jadi kita kena amalkan pemakanan yang seimbang lah. Ambil sajian yang berpandukan konsep suku-suku separuh. Tahu tak? Pernah dengar tak suku-suku separuh ni? Apa dia? Suku karbo, karbohidrat, dan juga suku protein, separuh sayur dan juga buah. Dia juga minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari. Ataupun sekarang ni saya tengok ramai yang dah cakna dengan minum air kosong ni. Di mana bawa botol pergi ke tempat kerja. Allah, Alhamdulillah. Jangan pula dalam tu ada air manis pula. Jangan letak air manis. Ya Allah, penuh. Kalau 1.5 liter tu kita tak nampak, 1.5 liter kita tak nampak lah, kan? Botol tu berkala-kala. Jangan pula letak air manis dalam tu. Allah Akbar, eh? Jadi kita kena sentiasa kekal aktif, lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Tak sempat pergi gym, busy sangat. Pergi kerja pagi dan keluar sebelum azan subuh lagi. Allah Akbar. Sampai subuh pun di pertengahan jalan ataupun di pejabat. Memang sangat-sangat busy lah. Balik lepas isyak, Allah Akbar, kerja apa tu? Berapa gajinya? 30-40 ribu. Macam tu lah. Mungkin lah, kan? Tapi kalau tak ada masa sangat, insyaAllah kita boleh lakukan di rumah. Yang paling penting pemakanan kita tu, dan dapatkan tidur yang mencukupi, insyaAllah, ya. 7 hingga 9 jam tidur setiap malam bagi membolehkan tubuh dan juga minda kita berehat serta pulih sepenuhnya. Pagi ni saya percaya semua dah pulih sebab hari Isnin, kan? Cuti 2 hari, Sabtu dan juga Ahad. Hari ni minda dah pulih, semua bolehlah untuk kita sumbangkan tenaga kita sepanjang 5 hari lah. Kita kena stay. Mungkin orang yang bekerja Isnin hingga Jumaat, Johor, Alhamdulillah, cuti hari ni. Alhamdulillah, mana yang bekerja di negeri Johor. Jom kita dengarkan daripada Aiman, nanti Solehah. Salam FM, salam untuk semua.

Baik, jangan lupa untuk terus kongsikan kepada kami di portal media sosial kami juga Salam FM, dan juga boleh kongsikan di WhatsApp konti kami 011-1317-2911. Hubungi kami di konti 03-228-8711. Berapakah perbelanjaan saudara, saudari untuk makan seharian ni, ya kan? Cuba kita fikir sejenak ni, berapa agaknya? RM10? RM20? RM50? Wow, ada-ada namanya, kan? Ataupun mungkin lebih. Tapi kita sedar sebenarnya kos makan dan juga minum kita lah, kan? Antara perbelanjaan harian yang paling besar. Betul, memang sangat-sangat besar. Saya pun besar. Jadi pagi ni sebenarnya kita nak borak sikit lah, bagaimana kita boleh berjimat mungkin tanpa mengorbankan kesihatan. Ataupun mungkin pagi ni, bila Amri tanya tapi pagi ni baru terfikir, baru terfikir, berapa yang telah saya habiskan untuk sehari yang makan ni. Kita pun sendiri tak kira mungkin. Jadi jom sama-sama kongsikan kepada kami berapa bajet makanan anda sehari. 03-228-8711. Saya kongsi sekali lagi nombor telefon fonnya untuk sama-sama hubungi saya di konti, insyaAllah. Selepas ini kita akan bawakan saudara untuk dengarkan utama 7 pagi bagi mendengarkan berita dari dalam dan juga luar negara serta berita sukan. Kita nak dengarkan lagu ketuhanan terbaik. Ini dia dari UK, Skau satu-satunya. Salam FM, salam untuk semua.

0: Bekalan bahan api bagi sektor tenaga kekal terjamin. Pengkerapangan terkini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof berkata setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga ada satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan perubahan negara kita.
0: Datuk Seri Fadila Yusof. Sementara itu, Amerika Syarikat menyatakan laluan perkapalan di Selat Hormuz masih beroperasi seperti biasa meski Iran mendakwa menutup laluan strategik itu susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Menurut Komando Pusat Amerika Syarikat, Selat Hormuz kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Pihaknya bersedia memastikan kebebasan pelayaran di kawasan berkenaan terus terpelihara. Terdahulu, Iran mengumumkan penutupan selat berkenaan selain melancarkan serangan terhadap beberapa negara teluk yang bersekutu dengan Amerika sebagai tindak balas terhadap siri serangan terbaru Washington ke atas Iran. Dalam pada itu, rakyat Malaysia yang berada di Qatar dinasihat sentiasa mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Doha menasihatkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Mereka yang ingin melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar perlu menyemak jadual penerbangan terkini bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Kerajaan Negeri Johor mengisytiharkan hari ini 13 Julai sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri. Ia sebagai tanda penghargaan kepada rakyat yang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata, isytiharan itu dibuat atas perkenan pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail. Terdahulu, Dato' An Hafiz yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macap mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor di Istana Bukit Sirin. Pelantikan pemimpin negeri itu selepas Barisan Nasional memperoleh mandat besar pada PRN Johor ke-16 dengan memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN. Dalam perkembangan berkaitan, Pensyarah Kanan Komunikasi Liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UITM Dr. Abdul Aziz Azizam berkata, kestabilan pentadbiran dan keyakinan terhadap kepimpinan antara faktor utama yang mempengaruhi corak pengundian pada PRN Johor. Keputusan itu mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pertimbangan mengundi.
2: Rakyat telah membuat pilihan yang baik untuk kepada mereka sendiri kerana mereka membuat pilihan di atas penyelaan kos, benefit dan juga kelebihan daripada segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditadbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
0: Dr. Abdul Aziz Azizam. Situasi terkini banjir di Melaka. Dua pusat pembinaan sementara PPS masih beroperasi di dua daerah iaitu Jasin dan Melaka. Berdasarkan kemaskini portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, PPS tersebut menempatkan 47 penduduk terjejas daripada 12 keluarga. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: K16 Ketua Jurulatih Sepanyol Luis De La Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis pada separuh akhir seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Menurutnya, aksi itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendaliannya mempunyai kemampuan untuk menewaskan mana-mana lawan. De La Fuente mengakui Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuk penyerang berbisa Kylian Mbappe, namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak buahnya. La Roja pernah menewaskan Le Bleu di separuh akhir Euro 2024 dan Liga Negara UEFA 2025. Sementara itu, pemain pertahanan Perancis Ibrahima Konate menegaskan pasukannya tidak hanya memberi tumpuan kepada bintang Spanyol Lamine Yamal. Sebaliknya, keseluruhan skuad La Roja merupakan ancaman utama. Menurut Konate, Spanyol memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah keputusan perlawanan. Namun, dia yakin Le Bleu mampu ke perlawanan akhir berdasarkan mentaliti dan naluri untuk menang yang mereka miliki. Kemenangan 3-1 Argentina ke atas Switzerland dalam aksi suku akhir disambut penuh meriah apabila ribuan penyokong membanjiri kawasan sekitar Monument Obelix di Buenos Aires. Penyokong mengibarkan bendera kebangsaan menyanyikan lagu sorakan manakala deretan kenderaan membunyikan horn sebagai tanda meraikan kejayaan berkenaan. Kemenangan tersebut mengesahkan tempat Argentina ke separuh akhir sekaligus mengatur pertemuan sengit menentang England untuk merebut slot ke pentas akhir.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Kuwait mengesahkan 3 pos kawalan di sempadan utara negara itu serta sebuah pelantar minyak luar pesisir menjadi sasaran serangan ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran terus meningkat. Menurut Kementerian Pertahanan Kuwait, serangan ke atas 3 pos sempadan itu menyebabkan kerosakan pada kemudahan berkenaan namun tidak mengesahkan pihak yang bertanggungjawab melancarkannya. Dalam insiden berasingan, sebuah pelantar penggerudian milik Kuwait Oil Company turut diserang drone. Serangan itu mengakibatkan kerosakan pada pelantar berkenaan selain mencederakan seorang pesakit. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca dan dalang di sebalik serangan tersebut. Sekurang-kurangnya 4 penduduk Palestin terbunuh selepas sebuah bengkel besi di kawasan Sabra Gaza menjadi sasaran serangan udara Israel. Serangan menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi ruang udara bandar berkenaan. Saksi berkata kawasan tersebut terkena 3 peluru berpandu yang dilepaskan tentera Zionis. Serangan itu berlaku meskipun gencatan senjata yang dipersetujui Israel dan Hamas pada Oktober 2025 masih berkuat kuasa. China mengemukakan bantahan rasmi kepada Jepun berhubung kenyataan negara itu mengenai Laut China Selatan. Kementerian Luarnya memaklumkan wakil kedutaan Jepun di Beijing telah dipanggil bagi menyampaikan bantahan terhadap tindakan berkenaan. Bantahan itu dibuat selepas Menteri Luar Jepun Toshimitsu Motegi membangkitkan keputusan timbang tara Laut China Selatan yang dikeluarkan 10 tahun lalu. China menegaskan Jepun tidak berada dalam kedudukan untuk mengulas isu Laut China Selatan dan menuduh Tokyo mengganggu keamanan serta kestabilan di rantau itu. Operasi mencari dan mengeluarkan mangsa gempa bumi di La Guaira, Venezuela masih diteruskan meskipun bencana itu berlaku lebih 2 minggu lalu. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 4,490 orang. Operasi menyelamat kini semakin mencabar apabila terpaksa berdepan suhu tinggi, timbunan runtuhan, lalat serta bau busuk mayat yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Pertubuhan Kesihatan Pan Amerika dalam pada itu memberi amaran bahawa wabak penyakit, kekurangan bekalan air bersih dan gangguan perkhidmatan kesihatan boleh menjadi ancaman utama kepada puluhan ribu mangsa yang terselamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketegangan Selat Hormuz tidak jejas bekalan tenaga negara. Kestabilan pentadbiran pengaruhi corak pengundian PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Medani.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
5: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
6: Kilaka 102.5.
7: Salam FM di Johor 95.6.
8: Negeri Sembilan 95.6.
9: 89.3 di Jerantut Pahang.
10: Cameron Highland 105.1.
7: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
5: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
7: Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam FM.
7: Salam FM.
8: Salam FM.
5: Salam untuk semua.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
8: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
12: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
8: seperti biasa saya Yuni Yunus
12: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
8: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
12: saya Arif Razi akan temani anda.
8: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM.
5: Salam untuk semua.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita bersama di hari Isnin hari ini, alhamdulillah, tanggal 27 Muharram 1448 Hijri. Hari ini 13 Julai 2026 Masihi. Semoga sentiasa yang baik-baik saja untuk semua, InsyaAllah. Jangan mengalah pada apa yang mungkin belum selesai. Jangan sekali-sekali mengalah, ingat tu, selagi Allah memberi nafas, pagi ni kita bangun, alhamdulillah, dapat tengok anak isteri kita, ibu bapa kita, kawan-kawan yang duduk rumah bujang mungkin ataupun duduk hostel dan juga sebagainya. Masih ada ruang dan juga peluang yang Allah sediakan untuk kita. Kadang-kadang sebenarnya perjalanan yang suka ni adalah cara Allah mengajar kita erti redha, sabar dan juga tawakal, insyaAllah. Pagi ni jangan lupa juga yang nak keluar rumah, baru buka pintu nak keluar dah ni kan, tapi dengar lagi. Ataupun yang alamat terlupa nak baca doa keluar rumah ni, jangan. Kita insyaAllah, moga Allah terus melindungi kita, insyaAllah. Di mana Rasulullah SAW pun sering mendidik sahabat agar meletakkan kebergantungan kepada Allah SWT dalam setiap perkara. Dan begitu juga kita, jangan lupa untuk kita terus amalkan doa ini. Bismillah, hitawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah, insyaallah. Moga Allah cukupkan segala-galanya untuk para pencari rezeki, tak kiralah sang suami, sang isteri yang membantu suami untuk ekonomi keluarga juga, alhamdulillah ya. Moga Allah tempatkan kalian semua, kita semua ni insya-Allah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jom kita dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil, apa yang nak diborakkan hari ini oleh mereka ni. Jom sama-sama.
6: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
10: Abang, Aisyah kan bersyukur sangat hidup dengan abang.
13: Alhamdulillah, tapi kenapa tiba-tiba ni?
10: Tak adalah, macam-macam masalah kita hadapi kan. Abang jadi tempat rujukan, malah orang lain pun rujuk pada abang.
13: Semua tu izin Allah. Tapi Aisyah ni kenapa ni? Ada apa-apa jualan langsung ke jualan apa ni? Aisyah nak apa?
10: Tak adalah. Aisyah ni sebenarnya kan, Aisyah ni muskil satu perkara ni.
13: Ha, muskil apa tu Aisyah?
10: Tak, bukan. Sekarang ni kan ramai orang rujuk apa Mr. Google macam tu kan. Apa-apa masalah je tanya Mr. Google. Ada masalah hidup pun tanya juga Mr. Google.
13: Google ni sifat dia boleh cari maklumat cepat dan senang. Tapi dia bukan ilmu, dia hanyalah maklumat.
10: Ya, betul tu bang. Tapi kan ada juga orang masalah agama pun tanya dengan Mr. Google. Sampai orang panggil Ustaz Google lah.
13: Ah, tu lain. Tu memang masalah lain. Masalah agama ni kena hati-hati. Tak boleh sewenang-wenangnya rujuk Google.
10: Tapi itulah yang terjadi bang. Senang sangat orang nak menghukum orang lain dengan hanya baca satu posting aja.
13: Itulah bahaya merujuk ilmu tanpa guru. Dalam Islam, merujuk kepada ahli agama, yakni berguru, dianggap jauh lebih utama dan selamat berbanding hanya merujuk kepada buku ataupun penulisan semata-mata. Tapi ingat, bukan abang nak larang orang baca. Cuma untuk dapatkan ilmu yang sahih, perlu dirujuk kepada ahlinya.
10: Itulah, Aisyah dah agak dah. Salah Ustaz Google ni.
13: Ada satu lagi sekarang, bukan Ustaz Google. Ustaz ChatGPT.
10: Wah, betul.
13: Dalam Al-Quran, Allah SWT sebut dalam surah An-Nahl ayat 43, maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maksudnya apa? Tanyalah kepada yang pakar, ahli, orang yang berautoriti, sebab kita tak tahu semua perkara.
10: Jadi bukan semualah yang kita baca itu kita boleh terus amalkan bang, macam tu?
13: Apa yang dibaca jika ada keraguan perlu semak dan dirujuk pada para ilmuwan, alim ulama kita.
10: Tapi teknologi tu bukan salah kan?
13: Mana pula, teknologi ni menggalakkan manusia dalam kemajuan kehidupan. Tapi caranya itu perlu selari dengan syiar agama.
10: Kadang-kadang ada posting ataupun artikel tu ditulis nampak elok dan baik. Dia beri nasihat, bagi saranan. Tapi kita tak tahu siapa penulisnya. Lepas tu kongsikan dekat orang ramai. Jadi ketulinan dia tu sebenarnya mencurigakan.
13: Islam tidak pernah melarang apa-apa bahan seperti artikel buku. Malah ia sangat digalakkan sebagai bahan sokongan. Namun tidak boleh dijadikan sumber tunggal. Tetapi lagi sekarang kita tak tahu siapa penulisnya. Kita tak tahu siapa di sebalik akaun. Kita tak tahu siapa, adakah orang ini orang majhul, orang yang tidak dikenali, entah-entah ada niat jahat terhadap agama. Jadi semua benda ini perlukan bimbingan daripada orang agama yang bertauliah dan terlatih.
10: Maksudnya sekarang ni peranan guru masih lagi penting,
13: sangat
10: betul?
13: Sangat penting, ya Allah. Guru inilah yang memastikan sesuatu itu tertapis dan benar-benar mengikut manhaj ahli sunnah wal jamaah.
10: Macam abang kan? Cikgu.
13: Sikit-sikit
10: guru. Alhamdulillah, faham Aisyah sekarang. Syukur. Alhamdulillah. Keluarga Ustaz Akil.
12: Baik, alhamdulillah, itu dia. Saya tak boleh lah kita guru macam-macam. Sekarang ni popular lah Madi yang tengok di reel sedang sebagainya. Kan? Guru. Okey, baik. Guru adalah seorang yang kita hormati, punya ilmu dan juga sebagainya. Okey. Berapakah perbelanjaan saudara-saudari untuk makan seharian ni? Hari ni kita nak sembang secara santai lah tentang satu perkara yang sebenarnya kita lalui setiap harilah. Belanja ataupun perbelanjaan pemakanan ataupun makanan kita lah. Cuba fikir sebenarnya berapa agaknya belanja kita lah untuk makan dan minum dalam sehari. Bukan belanja sekolah, bukan. Ini untuk kita yang mungkin bekerja, berada di luar dan juga sebagainya kan. Dengan kos hari hidup yang sebenarnya meningkat. Menguruskan perbelanjaan makanan menjadi sebenarnya satu cabaran untuk kita, betul. Kan kita nak tahu juga berapa dan juga bagaimana saudara-saudari membelanjakan je, insyaAllah. Kita ada peringkat kita. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Assalamualaikum. Apa khabar? Baru je kita berchat-chat Alhamdulillah. Apa khabar, Doktor?
14: Alhamdulillah, sihat.
12: Okay, alhamdulillah. Macam inilah suara ni, ceria-ceria lah orangnya. dapat konti seronok. Okey, doktor nak tahu juga berapa perbelanjaan untuk makan saya. Doktor lagilah tu kerja jarak ni jauh tu.
14: Itulah saya kan, sebenarnya saya tak pernah fikir tau, saya tak pernah maksa, tak pernah ambil
12: peduli tak kira lah
14: because normally saya 5 suku je lah sarapan dah kat rumah. Lepas tu
12: 5 suku pagi? Doktor lagi awal daripada saya. Wow, okay.
14: Saya 5 suku memang dah breakfast dah.
12: Okay, faham.
14: Saya akan breakfast pagi. Lepas tu saya makanlah kat tempat kerja. Lepas tu tengah hari saya biasa saya bawa bekal. Kalau saya apa ni, malas nak makan apa-apa, saya makan je roti kan. Tapi kadang-kadang saya, bila keluar dengan kawan-kawan adik kan, kita keluar, tu baru saya bila tadi saya tengok topik ni, baru saya fikir berapa macam bajet dia kan. Saya rasa sekarang ni dengan harga barang kan, pagi kalau breakfast dengan air pun saya rasa tak kurang lah pada RM8-9.
12: Betul.
14: Saya rasa memang harga dah naik banding dengan dulu-dulu. Saya rasa dalam RM5 dah dapat.
12: Beza.
14: Sekarang memanglah jauh beza.
12: Ya, betul.
14: Kalau makan tengah hari tu, kalau nasi kita ambil suku, sayur, mungkin sayur lebih. Lepas tu dengan ikan pun saya rasa dah dalam

0: tengok, itulah lebih kurang bajet dia.
1: Ya,
0: saya rasa dah meningkat sekali ganda lah.
1: Betul, makan pagi pun sekarang ni kalau kita nak ada karbohidrat dan juga nak ada protein, letaklah roti telur satu tak cukup. Kena lah ni, itu pun dengan air dah almost RM10 juga sebenarnya. Kan kita nampak makanan yang simple begitu saja. Tapi tak apalah kan, kita kalau boleh berjimat, berjimat. Kalau boleh bawa daripada rumah, boleh, insyaAllah. Tapi saya sekali boleh dah makan kat luar.
0: Yes,
1: ya, yes, okey, terima kasih doktor atas perkongsiannya. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Itu dia Dr. Ajurun Besan. Baru saya sebut nama dia rasanya. Oh, pagi ni sebuah chatting. Nah, bermesin-mesin. Kadang kita tanya-tanya khabar begitulah. Baik, alhamdulillah. Jom sama-sama kita nak dengarkan pagi ni. Belum ni kita mainkan lagu dah 22 minit dah. Selepas pukul 7 pagi ni, jom kita dengarkan terlebih dahulu lah. Selepas ini Lotus Salam akan bersama kita. Kita belajar bahasa Rusia pula. Ini dia Kias Cinta Suami Saat. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Rusia. Ruski Yazik. Lughatus Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Salam FM, sihat ke tu? Tengah buat apa? Kepada yang memandu, jangan lupa baca doa. Subhanallazi sakhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin. Alright, so anda bersama dengan saya Dr. Taha ataupun Dr. T. Hari ni kita nak belajar bertutur dalam bahasa Rusia. Orang kata sekarang ni cuaca tak menentu, betul tak? Kadang-kadang panas-panas sangat. Kalau hujan, hujan mengejut. So, dalam bahasa Rusia agak-agaknya macam mana ya? Nak tanya, hari ni cuaca macam mana? Macam mana bahasa Rusia? Hari ni cuaca macam mana? Apakah cuaca ataupun apakah ramalan cuaca hari ni? So, dalam bahasa Rusia, kita sebut kak pogoda, kak pogoda. Bukan pagoda. Pagoda tu tempat orang pergi sembahyang. Pogoda. Sebut bagi sini. Ni nak marah ni. Kak pogoda. Alright. Sivotnya. Sivotnya. Kak pogoda sivotnya. Kak pogoda sivotnya. Kak apakah ataupun bagaimana. Pogoda cuaca sivotnya. Hari ini. Apakah ataupun bagaimanakah cuaca pada hari ini. Anda boleh jawab хорошо. Pogoda хорошо ataupun pogoda sivotnya хорошо. Okey? Cuaca hari ini sangat bagus. Alright, jangan lupa untuk praktis hari-hari barulah terer. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim.
2: Baik, kepada yang nak pergi Rusia kan, boleh dengarkan Salam FM ni. Kita dengarkan Dr. T berkongsi tentang bahasa Rusia ni lah. Mungkin kita boleh belajar hari-hari. Lama-lama pandai. Kat mana belajar tu? Salam FM, alhamdulillah. Okey, bagi ni kita sambung lagi untuk sama-sama kita kongsi tentang berapakah perbelanjaan seharian untuk saudara-saudari. Ini untuk makanan lah kan. Kita masuk Masukkan untuk kita ada tenaga. Kalau tak makan nanti rasa demam dan juga sebagainya. Tak cukup bagi saya lah. Saya kalau tak tidur tak apa, jangan tak makan. Betul sampai macam tu sekali. Sebab tenaga tu datang dari situ. Kadang-kadang macam semalam 26 jam saya berjaga semalam. Tapi makan kena dulu. Kena lepas subuh tu makan dulu, barulah tidur. Sampai begitu sekali. Makan yang paling penting. Tapi sebenarnya dulu penting lah. Kita nak baca perkongsian yang pendengar kita lah. Ada yang kongsi kata saya sekitar RM15 sehari je. Oh, murah. Bagi saya pagi saya sarapan kat rumah, tengah hari bawa bekal dan juga malam baru makan kat luar kalau perlu. Kalau tak, kat rumah je lah apa yang ada. Telur pun on. Sama lah kita. Okey. Ada yang share juga ni. Ulti Nurul kata, salam DJ. Kalau kerja tu lebih kurang RM30 lebih lah saya rasa. Kadang-kadang tak kira. Betul lah macam kata doktor tu. Pagi biasanya makan kat rumah. Ataupun kadang-kadang kalau lah lewat, baru dah makan kat luar dengan kawan-kawan. Itu pun kalau sempat. Kalau tak sempat, tapau je kat luar. Makan kat ofis. Dan makan malam biasalah kat rumah. Kita kan orang perempuan, kena lah masak. Okey, baik. Untung jadi orang perempuan ni masak je. Okey, laki juga yang senang makan. Okey, kita ada pendengar kita juga sekarang ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi di Jamri.
2: Selamat pagi ya Rostam, apa khabar?
3: Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, sihat. Seadanya.
2: Alhamdulillah, seadanya. Berapa perbelanjaan makanan untuk sehari Rostam?
3: Perbelanjaan
2: kalau
3: sehari,
2: kalau RM50 saya terus teka berat berapa. Okey, silakan.
3: Dia cerita dia macam ni lah. Apa ni dia ambil sebut tu tepat sekali. Bukan agak-agak tu.
2: Oi, bila yeah, betul.
3: Tapi untuk dua orang lah.
2: Untuk dua orang lah.
3: Okey. Untuk dua orang.
2: Saya nak teka tadi berapa. Okey.
3: Tekaan tu tepat sekali.
2: Wah,
3: tau.
2: Wah, okey lah tu. Kan? Untuk dua orang makan. Tapi kalau dua orang ni sweet tau. Makan boleh share-share. You swap I swap you lah macam tu.
3: Dia tak jugalah.
2: Tak apa, halal kan suami isteri.
3: Dia walaupun benda tu halal, kadang-kadang kekangan masa membuatkan kita tak boleh begitu juga. Yelah,
2: betul. Janganlah sweet depan orang.
3: Kan?
2: Tapi memang sehari tu itulah belanjanya. Rustam eh?
3: Ya, betul.
2: Okey, baik. Itu termasuk makan pagi ke sampai ke malam ke macam mana?
3: dia sampai ke malam.
2: Okey, faham.
3: Lagipun sekarang ni pun macam Rin dia dekat rumah. Mm-hmm. Dia dekat rumah, bila dekat rumah ni kadang-kadang kita lebih ke arah untuk beli bahan mentah.
2: Yelah.
3: Dan dia masak lah. Mm-hmm. Macam tu lah.
2: Okey, dah boleh dah nanti. Hello, apa ni Ustaz, saya nak sikit rumah makan.
3: Boleh, tak ada masalah.
2: Okey, baik Ustaz, terima kasih eh.
3: InsyaAllah, Assalamualaikum. Okay,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom sama-sama kita dengarkan bagi ini dari Wali Band, si Udin bertanya. Lagu ni ada doa dalam ni. Jom kita dengarkan.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Hari-hari bersama Anais Miamri. Alhamdulillah, 7.42 minit pagi. Kita nak sambung sikit. Kemudian kita nak bagi ruang dan juga peluang kepada Kak Bedah. Kak Bedah ada bersedia dah pagi ni. Apa yang dikongsikan ya? Okey, ada yang kongsi tentang pagi ni. Kita nak simbang dulu tentang topik pagi kita ni. Berapakah yang saudara peruntukkan untuk pembelanjaan makanan kita seharian ni? Aidil dia kongsi ni, salam saya bekerja sebagai bekerja kat luar lah, pemandu e-healing katanya. Kadang-kadang sehari boleh lebih RM40 lah sebab makan kat luar, beli minuman lah, sebenarnya letakkan kereta, bukan apa, kadang-kadang sebenarnya haus kena aircon kan. Itu kadang-kadang kita drive hingga 10 ke 12 jam satu hari. Jadi itu yang kadang-kadang mengantuk, mengantuk makan. Bila nak kerja tahu lah macam tu. Tapi dia tak adalah komen macam tu. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Moga mudah rezeki Aidil kan. Pagi-pagi pun kalau saya ke konti ni kan, saya nampaklah adik-adik P-Healing kita, abang-abang P-Healing kita bekerja pagi-pagi. Ya Allah, hati-hati hendaknya insyaAllah. Kita doakan juga moga rezekinya mencurah-curah insyaAllah. Kita doakan yang terbaik. Okey, ada yang share juga ni. Saya jarang makan kat ofis. Sebelum gerak pergi kerja, saya akan sarapan yang agak berat dulu kat rumah. Isi masak sedap kan, semalam punya makanan lah, makan malam. Jadi kita akan sambung makan pagi. Jadi bila sampai waktu tengah hari, masih kenyang dan juga dapat berjimat. Kadang minum air pun dah mencukupi kan, kopi ataupun koko ke coklat. Okey, dan itu boleh mengenyangkan perut lah sampai ke petang. Lepas tu pukul 5.30 dah balik, nanti malam makan pula dengan keluarga. MasyaAllah, Alhamdulillah, ini hebat ni kan. Kita ada plan tersendirilah. Ada yang mungkin keluarkan belanja, tapi sekali-sekala sebenarnya, walaupun ada yang makan kat rumah ni, mungkin ada juga makan dengan rakan-rakan dan juga sebagainya kan. Kawan saya dulu ada seorang tu, memang kita kawan lah sebab kita banyak tempat kerja dulu kan. Selalu macam waktu-waktu lunch hour tu, hebat orangnya, selalu ke masjid kan. MasyaAllah, Alhamdulillah. Moga terbaik lah. Kita doakan semua yang berbelanja, mengeluarkan belanja seharian ni untuk makan ya. Bukan apa, dan untuk isi perut kita, hidup ni memang kita peruntukkan untuk makan juga. Kalau tak makan tak boleh, kita tak ada tenaga nak bekerja, tak ada tenaga nak berjalan, macam nak balik, nak bawa kereta, nak menunggang motor dan juga sebagainya, tak boleh juga kan, nak pergi kerja dan juga sebagainya. InsyaAllah, jom kita sama-sama dengarkan Kak Bedah yang telah pun menanti apakah yang dibawakan pada pagi ini. Jom silakan Kak Bedah.
8: Hey Kak Bedah.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM yang Kak Beda sayangi? Seperti biasa, hari Isnin hingga Jumaat, Kak Beda muncul lagi dalam kehidupan sayang-sayang sekalian lagi tu kan. Baiklah, apa agaknya topik kita hari ini ya? Hari ini Kak Beda nak cerita tentang orang yang suka menunggang agama demi keuntungan. Gitu, agak sensitif sikit. Tapi jangan terasa ya. Kita ambil sahaja ianya sebagai ilmu untuk kita sedar. Baiklah, Kak Beda bukan apa. Sekarang ni Kak Beda tengok kan. Tengok orang tu pakai jubah, pakai tudung labur. Tak semestinya dakwah dia itu ikhlas ataupun dia orang yang bertauliah untuk berdakwah. Macam tu cerita dia. Ada juga orang yang menjadikan agama sebagai modal pemasaran. Macam mana tu? Maksudnya apa? Maksudnya dia menjadikan agama sebagai jenama. Ceramah dijadikan kandungan. Akhirnya semua benda di hujung-hujungnya dia menjual produk. Gitu cerita dia ya. Ini Kak Beda lebih banyak nampak dekat influencer-influencer lah kan. Kita ni kan zaman media sosial. Kita tengok orang tu sentuh agama sikit dah, kita rasa dialah terpaling alim, dialah terpaling baik. Kak Beda tak cakap semua influencer ya, cuma ada beberapa. Walaupun tak ramai, tapi perlu kita banteras. Sebab isu yang melibatkan agama ini adalah perkara yang serius. Kak Beda tak boleh, Kak Beda pantang bab-bab agama ni jangan dibawa main ya. Macam isu dengan seorang influencer ni, dah jual barang lah, tiba-tiba dah jual buku. Bukan dia jual buku, dia bagi free bukunya. Buku tu dia boleh karang sendiri dengan menggunakan ayat Al-Quran dan juga hadis yang tidak sahih, yang tak wujud lagi pun. Ya Allah, Kak Beda rasa dia pakai ChatGPT agaknya kan. Apa dia ingat ChatGPT tu betul ke? ChatGPT pun pening kadang-kadang kan. Kita kena ingat berkenaan dengan hadis Al-Quran ataupun ayat-ayat suci Al-Quran ni tak boleh dibawa main ya, dan bukan boleh dikarang-karang ikut kehendak sendiri ataupun kemahuan sendiri. Dan kita ni sebagai pengguna ataupun masyarakat ataupun netizen lah kan, kita jangan cepat percaya mentang-mentang dia pakai ayat Al-Quran, selitkan hadis, baca doa dengan suara yang kononnya menyentuh hati, orang pun rasa percaya, orang pun terus yakin. Kita pun tak semak tak betul tak tidak ayat yang dia baca tu kan. Ingat, agama bukannya alat pemasaran, agama juga bukan jalan pintas untuk kita mengaut keuntungan. Agama ialah amanah ya. Ini amaran Kak Beda kepada influencer ataupun sesiapa saja yang ingin ataupun bercita-cita nak buat macam tu lagi. Baiklah Kak Beda, malah nak membebel panjang-panjang kan. Seperti biasalah Kak Beda nak cakap, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda ni cuma nak nasihat je. Jadi kita lapangkanlah dada, buka minda kita, terima dengan seadanya. Jadi esok Kak Beda datang lagi membebel ya. Kak Beda undurkan diri dulu. Assalamualaikum.

Baik, terima kasih Kak Bedah kerana bersama kita pada pagi ini. Alhamdulillah, Kak Bedah bising-bising ini masa penunggang agama. Kan, tadi pun ada cerita tentang macam sama dengan Kak Bedah ni macam sama dengan tadi Ustaz Google, keluarga Ustaz Sakil tadi. Betul. Tapi tak apalah, apapun yang kita sebenarnya nak sebarkan, boleh je. Media sosial adalah hak milik kita, akaun kita sendiri. Tapi apa yang kita sampaikan, apa yang kita sebarkan, perlulah sebenarnya mempunyai dasarnya tersendiri, ataupun mempunyai fakta. Dan yes, betul, mungkin ada kita ambil daripada mana-mana petikan, daripada asatizah ke, daripada buku ini ke, ulama ini ke, itu ke. Kalau boleh kita letak kredit di sana, InsyaAllah. Boleh. Itu yang kita boleh gunakanlah, InsyaAllah. Dan pada pagi ini kita nak sambung lagi tentang kita kongsi makanan belanja kita seharian, apa yang mungkin kita peruntukkan. Okey, ada yang share juga di pejabat saya ni, seminggu sekali memang ada potluck bersama rakan-rakan. Wah, itu dia, masing-masing bawa sikit makanan untuk dikongsilah. Selain dapat berjimat, hubungan sama kerja ni pun silaturahim kita jadi lebih erat lah. Selalunya memang setiap hari Jumaat kita buat, dan juga kita ada buat baca Yasin ni, Pak Mun saya. Wah, hebatlah, terima kasih kerana berkongsi perkongsian indah-indah ni. Kadang-kadang itu mungkin cara kita untuk bersilaturahim, untuk mengeratkan kasih sayang antara kita semua, insyaAllah. Moga Allah pelihara kita semua. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan penyampai dari stesen Asia FM. Saya pun dah mengakhiri tugas pada hari ini, hari Isnin, insyaAllah, tanggal 27 Muharram 1448 Hijri, bersamaan 13 Julai 2026 Masihi. Esok saya akan kembali lagi bersama saudara-saudari, insyaAllah, di pagi Salam 4 hingga 8 pagi. Terus dengarkan Salam FM 12.30 malam hingga 8 pagi. Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ke mana destinasi kita. Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
1: Penyiaran JAKIM.
2: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia, 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insya Allah. #MalaysiaMadani, #PenyiaranJakim.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1. My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di